Tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, saja itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Anda ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
12: Pendengar, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawat golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawat dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
13: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
12: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
13: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
12: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqah di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
14: Qiraat Mujawat Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 dari 10 provinsi.
12: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqah Qiraat Mujawat golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawat Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD,

0: yaitu pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Ruo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Ruo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar. Penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu diimbau pada para pengendara untuk tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Informasi cuaca.
3: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda dari BMKG Wilayah 4 Makassar hari ini Kamis 17 September 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Udara 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 35 hingga 95%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Pindrang, Sidrap, Parepare, Wajo, Sopeng, Bone, Pangkep, Maros, Goa, Takalar, Jene, Ponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar. Serta siaga potensi angin kencang di wilayah Baru. Waspada potensi udara panas di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Pindrang, Wajo, Bone, Makassar, dan Goa. Demikian pendengar updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Kami juga mengajak Anda mengikuti informasi harga rata-rata kebutuhan pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya kami sudah bersama dengan Ibu Silvia Revita Kaharudin. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Silvia.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Silakan, informasi selengkapnya dari Anda.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini tanggal 17 September 2020.

0: harga Rp13.500 per kilo. Beras SPHP harga rata-rata Sulsel hari ini Rp12.000 per kilo. Harga terendah di Kabupaten Takalar Rp11.600 per kilo. Harga tertinggi di Kabupaten Baru Rp12.500 per kilo. Beras medium non SPHP harga rata-rata Sulsel hari ini Rp13.400 per kilo. Harga terendah di Kabupaten Sinjai dengan harga Rp12.000 per kilo. Harga tertinggi di Kabupaten Luwu Rp14.500 per kilo. Jagung tingkat peternak harga rata-rata Sulsel hari ini Rp6.300 per kilo. Harga terendah di Kota Palopo dengan harga Rp5.500 per kilo. Harga tertinggi di Kabupaten Baru Rp8.500 per kilo. Biji kedelai kering harga rata-rata Sulsel hari ini Rp11.700 per kilo. Bawang merah harga rata-rata Sulsel hari ini Rp35.000 per kilo. Bawang putih bonggol harga rata-rata Sulsel hari ini Rp37.000 per kilo. Cabai rawit merah harga rata-rata Sulsel hari ini Rp37.200 per kilo. Cabai merah keriting harga rata-rata Sulsel hari ini Rp49.500 per kilo. Harga cabai merah besar harga rata-rata Sulsel hari ini Rp41.500 per kilo. Daging sapi murni harga rata-rata Sulsel hari ini Rp131.300 per kilo. Daging ayam ras harga rata-rata Sulsel hari ini Rp29.900 per kilo. Telur ayam ras harga rata-rata Sulsel hari ini Rp26.400 per kilo. Gula konsumsi harga rata-rata Sulsel hari ini Rp18.500 per kilo. Minyak goreng kemasan harga rata-rata Sulsel hari ini Rp22.700 per liter. Minyak goreng curah harga rata-rata Sulsel hari ini Rp18.400 per liter. Minyak kita harga rata-rata Sulsel hari ini Rp16.200 per liter. Tepung terigu curah harga rata-rata Sulsel hari ini Rp9.100 per kilo. Tepung terigu kemasan harga rata-rata Sulsel hari ini Rp11.400 per kilo. Ikan kembung harga rata-rata Sulsel hari ini Rp49.000 per kilo. Ikan tongkol harga rata-rata Sulsel hari ini Rp40.800 per kilo. Ikan bandeng harga rata-rata Sulsel hari ini Rp36.000 per kilo. Garam halus beriodium harga rata-rata Sulsel hari ini Rp10.000 per kilo. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data kami adalah panel harga pangan Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Tapi aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
3: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
2: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
3: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
2: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. Tapi kok bunyi, Din?
3: Jangan diambil sekarang.
2: Cuma mau lihat pesan.
3: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
2: Benar juga ya.
3: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
2: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai.
3: Tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
2: Pakai helm.
3: Fokus di jalan.
2: Dan jangan gunakan HP saat berkendara.
3: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
2: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Kamis 17 September 2026. Tetap bersama kami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September hingga 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB beri bocoran terbaru seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB, Rini Widiantini menyatakan, pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Rini Widiantini belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka, karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Makassar pagi ini.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Kamis 17 September 2026 yang akan membahas topik kita terkait pagi hari ini berbicara seputar penerima bansos di tengah pusaran judol. Pagi hari tadi mendengar lewat opini publik Makassar Pagi sangat ramai begitu informasi, masukan, harapan dari adanya informasi yang sudah dihadirkan ya mengenai sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat atau KPN bantuan sosial di Sulawesi Selatan ini terindikasi terlibat judi online atau judol, dan Makassar ini terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Inilah yang akan kita perbincangkan dengan narasumber kita ya. Sebentar, ada Pak Kaharudin Bakti SIPMAP selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Makassar. Dan sebentar juga ada Bapak Dr. Adi Sumandiar SOS MSI, Sosiolog dari Universitas Saweri Gading Makassar, untuk sama-sama kita berbincang terkait topik seputar penerima bansos di tengah pusaran judol. Dan pendengar, sesuai dengan informasi yang baru saja kami sampaikan di ruang dengar Anda juga sudah menyimak informasinya lewat warta berita pagi hari tadi ya. Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial di Sulawesi Selatan terindikasi terlibat judi online atau judol, dan Makassar ini terbanyak dengan jumlah pemain 3.324, dan nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf juga sudah mengatakan bahwa ribuan KPM yang terindikasi bermain judol itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima sejumlah program bantuan sosial pemerintah. Dan dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judol terbanyak ya. Dan pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian, dan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Inilah yang akan kita perbincangkan dengan narasumber kita pendengar di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Kamis 17 September 2026, penerima bansos di tengah pusaran judol. Saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Bapak Kaharudin Bakti SIPMAP, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kaharudin.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu.
0: Sehat-sehat ya Pak Kaharudin.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, bersama Arti Alfiar di studio Pak Kaharudin. Kita kan sudah mengetahui informasinya, ternyata dari ribuan ini dari data untuk penerima bansos dan Kota Makassar terbanyak ini. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang sudah ada datanya atau seperti apa ini? Pemetaan yang dihadirkan khususnya dari Dinas Sosial Kota Makassar memetakan fenomena penerima bansos yang terindikasi menggunakan dananya ini untuk judi online saat ini, Pak Kaharudin.
1: Ya, ya baik. Terima kasih Ibu atas sudah mengundang kami untuk sama-sama berbagi informasi mewakili Dinas Sosial Kota Makassar.
0: Yeah.
1: Baik Ibu, memang fenomena judi online ini memang sudah lama sebenarnya.
0: Yeah.
1: Iya, sudah lama memang di dalam mereka khususnya yang terlibat ini adalah mereka yang masyarakat yang kategori tidak mampu. Mm-hmm. Ini yang disayangkan. Dan akhir-akhir ini lebih menonjol lagi ya, terindikasi ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan adanya terus penyempurnaan sistem.
0: Yeah.
1: Ya, sistem informasi kesejahteraan sosial Dex Generation atau 6NG yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
0: Mm-hmm.
1: Terutama adanya penambahan beberapa variabel ya.
0: Yeah.
1: Ada variabel nomor apa, nomor kontak, nomor telepon, kemudian variabel kalau tidak salah penambahan ada dua itu nomor rekening listrik yang paling berpengaruh sehingga mudah terdeteksi yang terlibat judi online ini adalah karena mereka juga apa data apa nomor-nomor HP-nya. Yeah. Nah, dari nomor HP-nya lain mereka terindikasi apa diketahui bahwa mereka terlibat judi online.
0: Judi online. Mm-hmm.
1: Jadi iya seperti itu Ibu. Mm-hmm. Jadi memang memang kita sayangkan ya, kita sayangkan memang mereka yang saat ini sedang dibantu oleh pemerintah. Mm-hmm. Tapi disalahgunakan. Iya. Seperti itu yang kita
0: Baik.
1: Sayangkan.
0: Pak Kaharudin, apakah Dinas Sosial khususnya di Kota Makassar ini sudah menerima arahan atau mungkin langsung melakukan sinkronisasi data dengan Satgas Judi Online dan juga Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti akun penerima manfaat ini yang terdeteksi ini?
1: Iya. Jadi memang data ini kan update ya setiap hari.
0: Iya.
1: Iya. Jadi sistem ini, sistem informasi Kesensor Next Generation atau 6NG ini tiap hari ya, tiap hari bisa kita akses, bisa kita apa layani melalui operator yang ada di kelurahan, namanya operator pengisi data kelurahan namanya. Ya, orang biasanya bilang di masyarakat itu operator 6NG. Jadi memang tiap hari, Pak. Dan ini bisa kita lihat datanya setiap hari. Siapa saja yang terlibat, ada semua Pak, Ibu, datanya Bu.
0: Dengan adanya updatean data tersebut, apakah dari Dinas Sosial Kota Makassar secara khusus ini sudah langsung datang mendatangi ini para masyarakat yang penerima dana bansos, namun dapat penuh temuan begitu mereka juga ikut terindikasi judi online ini, karena kebanyakan ya Pak Kaharudin Bakti ya, lewat opini publik Makassar pagi ini banyak masyarakat yang menyampaikan kalau sebagian mungkin ini kurang literasi di dalam sebuah keluarga tersebut. Entah mereka tidak mengetahui apakah dengan penggunaan nomor handphone yang Anda sampaikan tadi, kartu yang aktif untuk penerima bansos ini, ada suaminya mungkin, ada anaknya mungkin yang ikut permainan judi online ini, sehingga mempengaruhi mereka yang mendapatkan dana bansos ini dari pemerintah, Pak Kaharudin.
1: Iya, betul-betul. Jadi menurut kami memang ya keterbatasan literasi, betul. Ternyata dia tidak sadar. Ya, nomor HP yang mereka sajikan itu di sistem, itulah yang menjadi jalan mereka bisa terdeteksi judi online. Ada juga mungkin yang dimanfaatkan oleh apa data mereka dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri atau teman, ya seperti itu. Tetapi kita Dinas Sosial tentu terus berkoordinasi dengan teman-teman pendamping. Ini mereka ini kan ada pendamping PKH namanya, program keluarga harapan. Itu tersebar di semua kecamatan di Kota Makassar. Kita terus berkoordinasi untuk memang tugas mereka mendampingi secara khusus mereka yang penerima bantuan ini. Tentu mengingatkan, mensosialisasikan ya, yang hati-hati ya, menggunakan HP-nya, meminjamkan nomor HP-nya, dan seterusnya. Ya, sekira itu Bu.
0: Ini yang akhirnya menjadi bahan sosialisasi informasi kepada seluruh masyarakat agar selalu cek status bansosnya juga kayaknya ya Pak Kaharudin Bakti, sehingga mereka mengetahui apakah mereka masih terdaftar untuk penerima bansos itu sendiri dan mungkin ada indikasi menjurus ke judi online ini sehingga mempengaruhi penerimaan mereka untuk mendapatkan bantuan dari dana bantuan sosial ini. Lantas apa langkah tegas atau sanksi mungkin yang disiapkan bagi keluarga penerima manfaat KPM di Makassar ini ya, secara khusus yang terbukti sah mengalihkan dana bansos mereka untuk bermain judi online begitu?
1: Iya, baik. Jadi memang momen ini bagus sekali dan ini pasti banyak yang menyaksikan, mendengar dialog kita ini, dan ini kesempatan bagi kami juga mensosialisasikan. Jadi sebenarnya ada solusi melalui sistem juga Ibu. Kementerian Sosial menawarkan solusi melalui aplikasi 6NG juga. Jadi silakan bagi keluarga atau bapak ibu yang terindikasi atau bansosnya dihentikan karena judi online, silakan mendatangi tempat-tempat pelayanan kami, ya pertama di kelurahan. Di kelurahan itu ada aparatur 6NG, kemudian juga ada silakan menghubungi pendampingnya masing-masing, pendamping PKK. Yeah. Kemudian bisa juga melalui dinas sosial sebagai verifikator. Yeah. Caranya adalah silakan nanti menghubungi operator di kelurahan, ya contohnya di kelurahan, kemudian melaporkan masalahnya, yeah. ya yang terindikasi judi online dan bansosnya dihentikan, yeah. Silakan nanti ada menu di sana, menu di sistem itu namanya menu klarifikasi bansos namanya, ibu,
0: yeah. Ya menu klarifikasi bansos.
1: Ya, klarifikasi bansos. Mm-hmm. Kemudian di klarifikasi bansos itu ada sub menunya sangga judol, yang kedua stop judol.
0: Okay.
1: Silakan nanti kalau sangga judol silakan diisi, dan masing-masing kalau sangga judol ini kalau memang
0: tidak terbukti, terlibat,
1: ibu.
0: Okay.
1: Tidak merasa terlibat. Ya.
0: Adakah bukti-bukti yang mereka harus upload, semisal foto bahwa mereka ini sama sekali bukan pengguna ya. Judol ini?
1: Ya, kalau mereka merasa tidak terlibat, silakan masuk ke menu submenunya sangga judol.
0: Sangga judol.
1: Tetapi ya. Kalau mereka memang terlibat di situ, kita masuk ke sub stop judol anunya. Submenunya, ibu. Mm-hmm. Mm-hmm. Stop judol judi online. Kemudian masing-masing sub ini, sangga judol dan stop judol ini, kita buatkan berita acaranya dan ditandatangani oleh Pak Lurah.
0: Yeah.
1: Kalau di kelurahan, ya. Kemudian kalau dia datangi pendamping untuk sangga atau stop judol tadi, itu ditandatangani nanti berita acara oleh pendamping. Mm-hmm. Kalau di dinas sosial, silakan nanti ke dinas sosial. Kebetulan pemegang akunnya adalah saya sebagai verifikator. Yeah. Mm-hmm. Ya, kepala bidang perlindungan jaminan sosial, nanti juga saya yang bertanda tangan mengetahui berita acara sangga dan stop judol tersebut. Nanti ya seperti itu, Bu.
0: Ya, nah, Pak Kaharudin, apakah menu klarifikasi bansos ini cara agar seluruh masyarakat yang sebelumnya mendapatkan dana bansos dan akhirnya terhenti ini sama di semua 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel ini, Pak?
1: Sama, ibu.
0: Sama, ya.
1: Mm-hmm. Menu aplikasi ini dari Kemensos, ibu.
0: Yeah.
1: Kementerian Sosial, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, ya. Jadi nanti setelah diupload berita acaranya, nanti diupload, ibu.
0: Mm-hmm.
1: Nanti hasilnya nanti kita menunggu dari Kementerian Sosial. Ya, seperti itu.
0: Baik, ini informasi yang sangat penting, sosialisasi dan edukasi ya, Pak Kaharudin, dari Anda. Bukan hanya khususnya masyarakat Kota Makassar, tetapi seluruh masyarakat di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Karena memang tadi Pak Kaharudin Bakti lewat opini publik yang masuk bukan cuma dari Makassar saja, tetapi beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang menanyakan hal yang sama. Jadi ketika Anda merasa bahwa dana bantuan sosial Anda terhenti, ini mungkin langsung mendatangi pembimbing KPA tadi disampaikan oleh Pak Kaharudin, atau langsung ke pusat pelayanan, ada menu klarifikasi bansos di situ. Kalau memang Anda tidak pernah melakukan aksi judi online, bisa mengklik sangga judol, dan kalau memang pernah melakukan judol tersebut, ada stop judol ya, dan ada prasyarat begitu. Nah, apakah dengan
1: saya tambahkan sedikit, stop judol ini memang disyaratkan juga harus mengupload proses penghapusan akun judol mereka, ibu.
0: Okay.
1: Harus dibuktikan, ibu. Iya, seperti itu.
0: Penghapusan akun judol. Judol
1: itu mereka harus hapus, bu. Iya, harus dibuktikan, bu.
0: Iya. Nah, ketika mereka sudah melakukan klarifikasi, melakukan hal tersebut ini, Pak Kaharudin, ya, informasi secara umumin kepada seluruh masyarakat, apakah datanya sudah langsung terbaharui atau mungkin datanya yang harus terstop gitu dan tidak menerima lagi nih bantuan sosial, Pak?
1: Mungkin tetap harus ada mekanisme tahapannya, Ibu. Mm-hmm. Jadi nanti tentu ini kan seluruh Indonesia harus dilayani oleh Kemensos. Tentu
0: betul.
1: Kita nunggu saja hasilnya, Bu, dari Kementerian Sosial, Bu, dan yeah. Pusat Data dan Informasi mm-hmm. Kementerian Sosial, Ibu.
0: Informasi ini sangat penting, Pak Kharudin. Yeah. Yang terakhir mungkin ada himbauan utama kepada seluruh masyarakat, bukan hanya di Kota Makassar ya, khususnya bagi penerima bantuan sosial, agar bantuan yang diterima ini benar-benar menjadi jaring pengaman ekonomi keluarga, bukan justru memperburuk kondisi keuangan mereka dengan melakukan aksi judi online.
1: Iya, saya kira sarannya adalah sebaiknya warga masyarakat untuk tetap sabar, ya, dan bersyukur kepada pemerintah, kepada Allah bahwa kita ini sudah dibantu oleh pemerintah. Tolong jangan disalahgunakan, ya, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk. Jadi sesungguhnya bantuan ini sifatnya untuk bukan satu-satunya cara untuk solusi bagi mereka keluar dari kemiskinan, tetapi ini hanya sifatnya daya tahan, Bu, supaya mereka tetap bisa bertahan, bisa cara untuk bagaimana bisa beraktivitas. Ya, ini kan menunya bantuan ini juga tidak bisa langsung menyelesaikan masalah mereka. Ini perlu bersabar, Ibu.
0: Baik. Begitu, Ibu. Dan mungkin bijak selalu mengecek status bansos mereka ya, Pak ya.
1: Iya, Ibu.
0: Oke, terima kasih edukasinya, Pak. Ini sangat berarti untuk sebuah masyarakat, bukan hanya di Kota Makassar tetapi di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, karena permasalahan ini sama yang mereka rasakan. Ada yang merasa mengapa bantuan sosial mereka terhenti. Jadi memang informasi yang Anda sampaikan ini sangat-sangat bermakna begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Kharudin Bakti sudah bersama dengan RRI Makassar untuk informasinya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1, demikian perbincangan kita dengan Pak Kharudin Bakti, SIP MAP, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Makassar, sudah sama-sama menghadirkan informasi. Ini tadi disampaikan, ini sama ya, bukan hanya di Kota Makassar, tetapi di seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya tadi opini publik banyak sekali yang menyatakan kalau bantuan sosial mereka terhenti. Jadi bisa langsung menghubungi pendamping PKH masing-masing, ya, ada juga tadi langsung mendatangi tempat pelayanan di kelurahan yang paling terdekat. Di situ ada menu klarifikasi bantuan sosial. Kalau memang Anda dan keluarga Anda ketika menerima manfaat bantuan sosial tidak pernah sama sekali melakukan aksi judi online, ada tombol sanggah judol. Dan tadi juga untuk Anda yang masih mungkin ingin menerima bantuan sosial dari pemerintah tetapi terlibat judi online, ada klik stop judol, dan di situ ada prasyarat dan menunggu apakah memang tahapan berikutnya masih akan menerima atau seperti apa ya. Baiklah, kami akan perbincangan topik ini kembali, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar, menyapa pagi.

0: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
1: aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
0: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
1: Oh iya, maaf, lanjut saja.
0: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
1: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
0: Bukan Ki, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong.
1: Iya, aku terlalu cepat menebak.
0: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
1: Memangnya mengganggu ya?
0: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
1: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
0: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
1: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
0: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
1: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
0: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
1: Oke, aku ngerti sekarang.
0: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
1: aku hampir motong lagi.
0: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
1: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
0: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas seputar penerima bansos di tengah pusaran judol. Tadi secara umum sudah dihadirkan informasi, edukasi, bahkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat ini ya. Dari Pak Kharudin Bakti, SIP, MAP, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar khususnya, bagi Anda para penerima manfaat bantuan sosial, namun akhirnya ini karena ada status judi online mengakibatkan ini bansos terhenti begitu. Ada menu klarifikasi bantuan sosial tadi yang disampaikan oleh beliau. Dan bagaimana penerima bansos dengan pusaran judol ini kita melihat dari ilmu sosiologi. Kita akan perbincangkan topik ini pendengar. Kami sudah terhubung dengan Bapak Dr. Adi Sumandiar, SOS MSI, sosiolog dari Universitas Saweri Gading Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Adi Sumandiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
0: Ya, sehat-sehat ya, Pak Adi ya.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Ya, bersama Arti Alfiar di studio, Pak Adi Sumandiar, kita membahas seputar penerima bansos di tengah pusaran judi online. Nah, kalau Anda melihat informasinya ini dari ilmu sosiologi, sebenarnya faktor sosial apa yang akhirnya membuat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ini ya, seperti para penerima bansos ini akhirnya menjadi sangat rentan terhadap bujukan dan ilusi dari judi online ini, Pak?
1: Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan diberikan di pagi hari ini, khususnya RRI, dan juga menyapa pendengar RRI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin. Mengenai fenomena judi online saat ini, saya memberikan judul pemaknaannya bahwa judul ini merupakan industrialisasi perjudian digital di era modern.
0: Okay.
1: Nah, ini menarik ini. Ya. Kenapa? Karena judul ini istilahnya dia merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dan menggiurkan. Sehingga sasarannya pun tidak main-main ya, bukan hanya sebatas pemain, tetapi juga dia sudah menyasar kaum PKH. Penerima kelompok manfaat hidup itu tadi yang disampaikan oleh itu. Nah, kita melihat bahwa di dalam fenomena ini ada terdapat satu kekhawatiran saya sebagai seorang sosiolog bahwa ini merupakan salah satu penyakit masyarakat.
0: Penyakit
1: kategorinya
0: masyarakat.
1: Dia adalah penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial, di mana elemen moral daripada masyarakat itu sendiri atau individu tersendiri tergerus dengan iming-iming keuntungan yang dihasilkan oleh judol. Sehingga para penikmat ataukah penerima manfaat bansos itu sendiri tergiur dengan adanya iming-iming. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam fenomena judi online ini, apakah masyarakat itu sadar bahwa ketika dia terlibat dalam istilahnya bermain judi online itu, apakah dia tidak mengingat bahwa ini merupakan salah satu pelanggaran pidana, sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang pidana, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2023 misalnya di undang-undang lama ya, kalau saya tidak salah itu terdapat di pasal 426 KUHP yang baru, ancaman penjaranya itu lumayan ya, 9 tahun. Sementara di pasal 303 KUHP lama itu ancaman kurungannya itu penjaranya 9 tahun. Coba bayangkan. Nah, ketika hal ini dijerat kepada user pemain daripada judol itu, apakah dia tidak memikirkan masa depannya? Itu satu. Apakah dia tidak memikirkan nasib daripada keluarga, istri dan anaknya? Betapa malunya ketika hal ini bisa dijerat bagi user atau pemain judi online itu. Nah, hal ini kenapa demikian? Karena yang pertama adalah minimnya literasi digital bagi kelompok penerima bansos itu sendiri, yang dimana dia menganggap bahwa dengan adanya misalnya akun-akun yang diberikan oleh Kemensos, Depsos, Insos dan lain sebagainya itu, mungkin awalnya dia hanya bercanda, tapi karena ketertarikannya ini menjadi sebuah kecanduan. Ini yang harus diedukasi oleh Depsos melalui bantuan daripada aparat penegak hukum maupun elemen-elemen pemerintah lainnya. Nah, kita melihat juga keterlibatan daripada aspek pencegahannya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan PPATK misalnya, juga harus mengedepankan sikap integritas dan sikap tegas. Ya, tegas dalam artian kalau sudah melihat, mengendus atau mencurigai bahwa rekening ini diduga terlibat dalam praktik judi online, segera close itu rekening, segera blokir.
0: Okay.
1: Ya, karena misalnya sudah terdapat data, ini bayangkan ya, saya membaca data bahwa dalam temuan Bansos dan permainan judi online ini di berita liputan 6 itu terdapat 1.494.652 data penerima bansos yang terindikasi judi online. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Betapa besarnya ini pengaruh daripada judi online.
0: Yeah.
1: Nah, kenapa demikian? Para penyasar ini ataukah istilahnya user daripada judi online ini, penyelenggaranya katakanlah seperti itu, dia tertarik dengan namanya masyarakat yang notabene itu adalah umumnya masyarakat virtual. Kenapa? Karena masyarakat virtual itu di dalam hubungan media dia sudah membentuk kesamaan karakter dan praktik sosial.
0: Okay.
1: Sehingga ini menjadi sasaran empuk bagi penyelenggara ataukah para pelaku dari oknum judi online itu sendiri. Itu,
0: nah, Pak Adi Sumandiar, ada beberapa poin yang saya garis bawahi tadi dari penjelasan Anda ini. Tadi Anda mengatakan kalau judi online ini akhirnya masyarakat yang justru menjadi penerima manfaat ini menjadikannya sebagai ladang bisnis begitu. Apakah akhirnya ini di ilmu sosial ini akhirnya menjadi strategi bertahan hidup bagi mereka untuk keluar dari yang namanya kemiskinan ini, Pak?
1: Sebenarnya mereka anggapannya seperti itu. Ini strategi keluar dari jeratan kemiskinan, tetapi justru nyatanya bahwa ini semakin mendekatkan mereka dari jeratan kemiskinan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kenapa? Karena keuntungan atau kemenangan yang diperoleh sesaat itu akan berbuah dalam sekejap menjadi sebuah kekalahan. Ataukah taruhan

0: salah satu kementerian sisa pejabatnya itu juga terlibat bermain judol. Coba bayangkan ini, ya, coba bayangkan. Jadi pejabat di salah satu di kementerian itu juga terindikasi juga bermain judol, akhirnya diberhentikan dari jabatannya.
1: Yeah.
0: Ini salah satu di kementerian, mungkin ibu juga pernah baca.
1: Baik.
0: Berita seperti itu. Nah, ini juga judol ini bukan hanya menyasar kaum apa istilahnya ya, masyarakat bawah atau lapisan bawah, juga menyasar masyarakat kelas atas. Seperti itu. Nah, bandar ini pintar memainkan karena dia menyasar adalah masyarakat digital. Karena adanya terdapat kesamaan karakter dan adanya himpunan atau kelompok media yang dia bisa manfaatkan. Seperti itu.
1: Nah, Pak Adi Subandiar, tadi juga Anda menyebutkan bahwa sebenarnya ini masyarakat kita kekurangan literasi begitu. Ada hukum pidana yang bisa saja menyeret mereka. Kemudian yang paling penting sangat berpengaruh di psikologis mereka hingga ada dalam artian ini mengakhiri hidup mereka begitu. Lantas apa yang harus dilakukan? Edukasi seperti apa yang harus dilakukan sehingga literasi kepada mereka ini sampai kepada mereka dan tidak terjadi lagi, Pak Adi Sumandian?
0: Ya, pemerintah harus bekerja dengan ekstra cepat dan tepat. Katakanlah begini, ketika di sekolah tambahkan di dalam kurikulum namanya bahaya dalam bermedia sosial ke arah negatif, salah satu judol, timbul dan lain sebagainya, misalnya pasobis dan lain sebagainya. Ini dapat mencegah, karena kalau untuk kejahatan seperti ini dalam aspek pemberantasannya masih sangat sulit dilakukan, khususnya di negara berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanamkan sikap dan perilaku di dalam tiap institusi kita, agar karyawan maupun pegawainya tidak terjerumus dalam praktik permainan judi online. Seperti sampaikan bahwa permainan judi online ini tidak ada moderatnya, justru yang ada adalah melahirkan sebuah kemiskinan yang baru. Seperti itu. Yang ketiga adalah libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat di tengah-tengah instansi maupun di lembaga pendidikan kita. Ketika hal ini kita libatkan, mungkin dari sisi atau aspek keagamaan rohaninya bisa disentuh sampai kepada aspek moralnya, sehingga praktik judi online ini bisa dicegah sedini mungkin. Seperti itu, Bu.
1: Ya. Baik, terima kasih edukasinya Pak Dr. Adi Sumandiar bersama dengan RRI Makassar saat ini. Harapan kita bersama ini, apa yang Anda sampaikan akhirnya bisa memutus mata rantai permainan judi online, khususnya bagi masyarakat penerima manfaat bantuan sosial, ya. Itu harapan kita bersama.
0: Sedikit saya, Bu, saya sarankan sedikit bahwa khusus kepada masyarakat kita, masyarakat digital kita, masyarakat hybrid kita, tolong hindari namanya judol, karena dampaknya itu memberikan dampak kemiskinan secara berkelanjutan bagi pemainnya dan juga bagi pelakunya itu sendiri. Itu saja, Dr.
1: Baik, sehat selalu Pak Adi Sumandiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Bapak Dr. Adi Sumandiar, SOS MSI, Sosiolog dari Universitas Saweri Gading Makassar. Dan tadi juga ada Pak Kaharudin Bakti, SIP MAP, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Makassar, membahas topik kita seputar penerima bansos di tengah pusaran judol. Dan baiklah mendengar, akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Idam di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini, Kamis 17 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar pagi ini.
1: Dan baiklah pendengar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan sebentar ada rekan saya Irsan Saputra yang akan mengawal Anda di Makassar siang ini.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Halo, apa kabar? Selamat pagi pendengar setia dari Makassar di manapun Anda berada. Kita bersama kembali pagi ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan di edisi Kamis 17 September 2026. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita akan bahas mengenai program dari Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan. Yang kita tahu ini PWI merupakan salah satu organisasi wartawan yang ada di Indonesia yang sangat senior ya, yang tentunya akan membawahi, yang akan menaungi begitu banyak profesi jurnalis wartawan yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kita bersama dengan Bapak Suwardi Tahir, Ketua PWI Sulawesi Selatan terpilih, yang sudah terpilih dalam kongres yang dilaksanakan di Musyawarah Besar ya PWI Sulawesi Selatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Apa rencana-rencana dari PWI Sulawesi Selatan ke depannya tentunya untuk mewadahi para jurnalis-jurnalis yang ada di Sulawesi Selatan ini. Beliau sudah berada di studio saat ini bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suwardi Tahir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.
1: Apa kabar, sehat-sehat Pak?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, baik. Baik, Pak, kita tahu bahwa PWI Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu organisasi wartawan yang paling eksis ya, mewadahi begitu banyak wartawan dan juga ikut mengakomodir berbagai mungkin terkait dengan persoalan-persoalan yang berada di kewartawanan ya, juga ikut memberikan kontribusi juga ya dalam pembangunan di Sulawesi Selatan, terutama dalam penyajian memberikan informasi begitu ya. Oke. Okay. Nah, mungkin kita akan bahas dulu nih Pak Suwardi, mungkin bisa memaparkan di masa kepengurusan Anda ini apa rencana-rencana yang akan dilakukan oleh teman-teman PWI Sulawesi Selatan ini Pak pengurus.
2: Iya, terima kasih. Untuk masa bakti kepengurusan kami dari tahun 2026 sampai tahun 2031 itu sejumlah program sudah kami siapkan. Nah, program ini mengacu kepada visi dan misi kami. Yeah. Visi dan misi kami waktu pemilihan namanya Kompercap ya. Komperprop, Komprehensi Provinsi Sulawesi Selatan itu di dalamnya menyangkut tentang bagaimana masyarakat dan wartawan itu bisa lebih menyatu. Jadi itu istilahnya adaptif. Kemudian juga kita akan membuat bagaimana wartawan itu lebih inklusi. Dia banyak orang bisa bergabung dan masyarakat juga bisa berkontribusi di situ. Kemudian di situ juga tentang pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana wartawan itu menghadapi era digital.
1: Yeah.
2: Ya. Nah, persoalan-persoalan inilah yang kami jabarkan di dalam bentuk program kerja. Meskipun program kerja itu belum kita rapatkan karena kami juga belum dilantik. Tetapi itu adalah garis-garis besar. Nah, kalau tadi garis-garis besar itu kita runut, maka di situ ada perbaikan organisasi. Di situ ada perbaikan pendidikan orang personal wartawan. Di situ ada perbaikan aturan-aturan. Di situ ada penggantian-penggantian ketua PWI di kabupaten yang masa kepimpinannya sudah berakhir. Nah, ini adalah proses-proses yang ke depan akan kita kerjakan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ya, silakan.
1: Baik, ini Mas terkait dengan bagaimana keaktifan PWI-PWI yang ada di daerah kabupaten kota begitu Pak ya. Ini menarik mungkin untuk dibahas juga ya. Bagaimana nanti ini pengurus mendorong gini supaya PWI, pengurus-pengurus PWI yang ada di area mungkin lebih aktif lagi begitu ya, dalam berbagai kegiatan, terutama tadi dalam visi misi Anda tadi ya, terkait masalah digitalisasi, dalam menjadi wartawan yang inklusif, bagaimana pelibatan masyarakat begitu juga. Nah, apa yang rencana ke depan ini Pak?
2: Ya, karena itu maka sekarang ini kita akan melakukan reaktivasi keanggotaan. Jadi anggota-anggota pernah menjadi anggota PWI, memiliki KTA, itu akan dihidupkan kembali. selama ini karena mungkin kesibukan dari wartawan itu sendiri tidak memperpanjang kartunya, yeah. Padahal kartu itu ada masa berlakunya. Mm-hmm. Nah sekarang ini direaktivasi. Dulu ada reaktivasi tapi terbatas waktunya. Yang mati kartunya di bawah tahun 2025,
1: yeah.
2: Ke atas bisa dihidupkan, itu pun terbatas. Sekarang ini bisa sampai 5 tahun, 6 tahun ke bawah bisa diaktifkan. Mm-hmm. Jadi ini menghidupkan kembali keanggotaan. Mm-hmm. Nah setelah menghidupkan kembali keanggotaan itu, maka kan kita berharap teman-teman terutama di daerah itu merasa bahwasanya saya ini anggota PWI. Mm-hmm. Kembali hiduplah kira-kira semangatnya. Nah ketika itu hidup, maka kita perbaiki organisasinya. Mm-hmm. Bagaimana kepemimpinan di daerah tersebut, apakah ketua yang sekarang ini masih berlaku masa kepengurusannya,
1: yeah.
2: Karena kemarin itu ada pelaksana tugas. Nah pelaksana tugas ini sudah habis masa pelaksana tugasnya, belum melakukan konferensi, belum melakukan pemilihan. Itu misalnya terjadi di Kabupaten Goa, itu terjadi di Kabupaten Wajo, bahkan ada kabupaten yang sudah terpilih ketuanya tapi belum dilantik. Nah ini semua kita akan benahi dengan melihat persoalan-persoalan apa yang ada, kemudian persoalan itu kita perbaiki, kemudian kita lihat bagaimana dengan visi misi kita tadi.
1: Okay.
2: Nah, tentu di dalamnya kalau sudah struktur keanggotaan itu sudah bagus, maka kita mulai melakukan pendidikan.
1: Yeah.
2: Pendidikan itu kan standar, ya. Standar bahwasanya setiap wartawan itu yang punya kartu anggota harus memiliki sertifikasi. Yeah. Uji kompetensi
1: UKW.
2: UKW. Seperti yang baru-baru dilakukan di sini, ya.
1: Iya, betul.
2: UKW. Nah, UKW itulah yang menandakan bahwasanya dia sebenarnya sudah layak menjadi wartawan yang profesional. Karena di situ diuji tentang undang-undang, diuji tentang sikap, diuji tentang pengetahuan tentang bagaimana menulis berita,
1: kode etik
2: yeah. Dan sebagainya. Nah, ini semua dasar-dasar sehingga wartawan ketika bekerja di lapangan itu tidak melanggar aturan-aturan yang ada.
1: Oke. Okay. Ah, ya. Ini kan mungkin Pak Ketua masih ada juga wartawan yang belum mengetahui betul, jelas ya, bahwa perlunya seorang wartawan ini juga ikut bergabung dalam organisasi kewartawanan seperti PPI, ya, yang sudah punya nama yang begitu besar. Nah, apakah sejauh ini mungkin masih banyak yang belum dipahami begitu, Pak, mengenai pentingnya wartawan berorganisasi ini?
2: Ya, gitu. Ya itu betul. Karena wartawan sebagai profesi itu diatur dalam Undang-Undang Pers.
1: Ya.
2: Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Mm-mm. Di dalam salah satu pasalnya itu mewajibkan setiap wartawan memiliki organisasi.
1: Yeah.
2: Nah, organisasi itu pilihan. Mau masuk di PWI, mau masuk di organisasi lain, AJI, dan sebagainya yang profesional, itu terserah. Tetapi wartawan itu harus punya organisasi. Karena dengan berorganisasi, maka organisasi itu bisa memperbaiki pendidikan atau kemampuan dari wartawan yang bersangkutan. Kalau tidak berorganisasi, maka seperti apa dia bisa memperbaiki dirinya? Meskipun sebenarnya itu memungkinkan, tapi organisasi itu identitas karena kita berada pada jalur profesional dan diatur oleh undang-undang.
1: Oke. Apa sih mungkin Pak yang perlu mungkin masyarakat ketahui mengenai organisasi kewartawanan ini begitu? Apakah hanya mungkin saja memberikan sebatas proses pelatihan saja? Terus bagaimana juga dengan wartawan-wartawan biasanya yang terlibat masalah hukum begitu? Nah, apakah juga organisasi kewartawanan ini seperti juga ikut memainkan peran begitu dalam membantu memberikan layanan begitu ya, terkait masalah hukum begitu?
2: Ya, di kita wartawan kan pertama harus kita memberi pengetahuan atau pendidikan tentang kode etik.
1: Yeah.
2: Kalau kode etik ini dilaksanakan dengan benar, maka jalur-jalur hukum atau pelanggaran-pelanggaran hukum itu tidak mungkin terjadi. Nah, kalau toh itu terjadi karena pelanggaran dilakukan oleh pihak lain, misalnya apa, menghalangi ketika melakukan peliputan atau memukul wartawannya, atau wartawannya melakukan kriminalisasi, mengkriminal, memukul orang, kira-kira begitu. Maka itu kita punya namanya bagian pemahaman hukum dan pembelaan wartawan.
1: Advokasi.
2: Nah, advokasi ini tidak akan membela wartawan yang salah.
1: Yeah.
2: tetapi dia akan membela wartawan yang berada pada jalur yang benar. Dan kepada masyarakat juga disampaikan bahwasanya dia akan banyak melakukan promosi-promosi, penyampaian bahwasanya kerja-kerja wartawan itu seperti ini. Bekerja di lapangan, kalau dia bekerja di lapangan, dia akan mendapatkan informasi, mencari informasi, dan ketika dia melakukan itu, maka dia dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan melakukan penghalangan terhadap kerja-kerja wartawan. Nah, itu yang masyarakat mesti tahu. Nah, tentu saja di antara wartawan itu ada juga yang tidak patuh kepada bagaimana cara kita menjadi wartawan di lapangan. Nah, itulah yang kadang-kadang ada persentuhan. Nah, ketika ada persentuhan, maka kita akan melihat seperti apa persentuhan itu atau kejadiannya seperti apa. Nah, saya selalu menegaskan bahwasanya wartawan itu tugas utamanya adalah mencari berita, mendapatkan berita, kemudian menyimpan berita itu, mengolah berita dan menyiarkannya. Itu pekerjaan utamanya. Kalau ada pekerjaan wartawan menjadi apa-apa sebagainya, itu sudah bukan pekerjaan utamanya. Apalagi misalnya ya, ini semua wartawan. Yang sekarang ini kan kalau ada pelanggaran dan sebagainya, selalu orang mengatakan PWI. Padahal wartawan ini kan banyak. Cuma kan kita tidak bisa menggeneralisasi. Nah, kalau ada yang melakukan pemerasan, ada yang melakukan kriminal, yaitu ranahnya adalah ranah hukum. Kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa di situ. Kecuali kalau dalam rangka menghadapi proses hukum itu, kami tetap mendukung sebagai sebagai anggota. Tidak masuk ke dalam ranah persoalannya.
1: Nah, itu. Oke. Kalaupun mungkin ada wartawan yang terlibat dengan hukum seperti ini, mungkin PWI akan melakukan klarifikasi dulu begitu ya. Apakah ini anggota PWI atau bukan, nah, begitu ya. Nah, ketika mungkin ini bawa bagian dari PWI, nah tentu PWI ini nanti akan juga ada semacam sanksi organisasi begitu Pak ya. Sanksi organisasi yang diberikan ketika mungkin ada wartawan anggota-anggota PWI ini yang mungkin melakukan pelanggaran begitu.
2: Di wartawan itu kan sering kode etik, ada namanya kode etik perilaku wartawan. Jadi ada perilaku-perilaku yang harus menjadi patokan kepada wartawan. Yang seperti yang tadi saya bilang, mabuk-mabukan, berkelahi atau apa itu diatur oleh kode perilaku wartawan. Itu memang ranahnya ada aturan-aturannya. Kemudian kita selalu menyarankan supaya teman-teman wartawan ini bekerjalah dengan baik. Di samping menyampaikan seperti itu, kepada narasumber juga kita sampaikan supaya layani wartawan dengan benar. Jangan menganggap wartawan itu momok, karena mereka itu adalah pencari informasi. Di mana informasi itu kewajiban kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi wartawan bekerja untuk masyarakat. Bukan untuk diri sendiri sebenarnya.
1: Bukan untuk medianya.
2: Bukan untuk medianya sendiri. Itu satu. Kemudian tadi, kalau misalnya terjadi kriminalisasi kepada wartawan, meskipun bukan anggota kami, kita akan melakukan solidaritas.
1: Iya, aksi solidaritas.
2: Aksi itu solidaritas, mendukung, menyampaikan. Kami wartawan sekarang, PWI yang sekarang, kami akrab dengan seluruh pimpinan-pimpinan atau ketua-ketua organisasi lain yang berada dalam naungan Dewan Pers, konstituen Dewan Pers istilahnya. Kepada teman-teman di SMC, SMC, teman-teman di Antara, RRI, TPRI itu kami menjalin komunikasi. Nah, ini untuk mengantisipasi kalau ke depan terjadi hal-hal yang berkaitan dengan seperti yang tadi kita bicara.
1: Jadi untuk saat ini PWI Sulawesi Selatan ke depan, apakah ini sudah diinventarisir begitu Pak? Siapa-siapa saja kemudian media yang menjadi partner, yang menjadi rekan, atau yang di bawah wartawan-wartawannya itu ada berada di bawah naungan PWI Sulawesi Selatan begitu.
2: Dan ini PWI kan sebenarnya organisasi profesionalnya. Ada dua organisasi. Organisasi pertama, organisasi profesional, berarti dia orangnya. Dan organisasi kedua berkaitan dengan perusahaannya. Itu medianya. Nah, kalau wartawan, kemarin ini kita pemilihan yang anggota B. Yang memilih itu anggota biasa istilahnya. Karena ada dua tingkatan di wartawan, anggota muda dan anggota biasa. Anggota muda ini kalau baru masih anggota, baru masuk, masih anggota muda. Dan nanti 2 tahun kemudian baru dia bisa
1: anggota biasa.
2: Nah, atau dia mengikuti pendidikan untuk masuk kepada anggota biasa, OKK namanya. Nah, ketika sudah mendapatkan kartu anggota yang tingkatannya B, itulah yang bisa memilih. Kemarin ini waktu pemilihan konferensi kami, yang terdaftar yang sah itu memilih ada sekitar 305.
1: Oh, luar biasa.
2: 305 ini memilih di antara para calon. Jadi kami mendata semua. Nah, tentu saja anggota A, anggota yang masih muda itu masih ada. Jadi sekarang ini sekitar ada sekitar 700-an.
1: 700-an anggota.
2: Iya. Nah, waktu dikirim pertama kan data anggota PWI ini ada kan di pusat.
1: Iya. Yeah.
2: Pusat mengirim ke PWI Sulsel waktu itu. Waktu mau pemilihan. Tapi waktu itu kami belum di dalam kan dengan pengusaha lama. Tapi kami mendapatkan salinan. Itu jumlahnya lebih 1,000. Setelah lebih 1,000 ini kita telisik-telisik, ada yang sudah meninggal, ada yang kartunya mati dan sebagainya. Ternyata yang anggota biasa yang B yang masih hidup kartunya dan bisa memilih, artinya sekarang ini dia aktif sebagai wartawan itu 305
1: orang.
2: Nah, ini berasal dari semua kabupaten.
1: Oke.
2: Okay. Banyak kabupaten dan banyak media. Dari 300 itu bermacam-macam media, ada media besar, ada media cetak, ada online, juga ada televisi, ada RRI.
1: Dan itu semua berada di bawah naungan PWI.
2: PWI yang menjadi anggota PWI.
1: Anggota PWI.
2: Organisasi lain juga ada anggotanya, tapi tidak sebanyak ini karena teman-teman yang lain seperti Haji dan lain itu masih baru.
1: Baik. Iya, Pak Ketua, ini kan ke depan tentu juga bahwa wartawan itu dituntut untuk profesional begitu ya. Nah, bagaimana ke depan dari rencana Anda sebagai Ketua PWI dan juga teman-teman di pengurus PWI ke depan untuk anggota-anggota ini supaya lebih profesional ke depan begitu ya. Apakah ada rencana atau program-program yang akan dilakukan ya untuk lebih meningkatkan lagi ke profesionalitas dari anggota-anggota PWI ini yang berada di bawah naungan PWI Sulawesi Selatan ini, Pak?
2: Ya, itu menjadi kewajiban ya.
1: Ancang-ancangnya seperti apa?
2: Ya. Kewajiban kami sudah menyusun program untuk UKW. UKW ini standar ya. Uji kompetensi wartawan sehingga dia bisa melangkah dari wartawan yang biasa menjadi wartawan profesional. Kalau dia lulus di situ, lolos di situ, maka dia akan kami lagi latih. Latih itu untuk pemahaman tentang organisasi, pemahaman tentang dunia fenomena sekarang, tentang dunia digital, tentang bagaimana teman-teman ini bisa hidup di antara serbuan informasi dari media sosial.
1: Ya, betul.
2: Nah, ini menjadi tantangan ke depan. Saya lihat teman-teman kita harus kita ajari, harus kita bimbing, harus kita arahkan supaya lebih paham tentang dunia sekarang ini dengan digitalisasinya. Bagaimana teman-teman ini bisa hidup di antara serbuan AI? Bagaimana teman-teman ini bisa hidup di antara serbuan hoax? Bagaimana teman-teman ini bisa hidup di antara serbuan diskomunikasi, disinformasi? Nah, bagaimana teman-teman ini tetap eksis sebagai media yang memberikan menyampaikan berita yang benar? Nah, itu yang kita akan lakukan dan sementara ini sudah kita susun dan memang itu adalah tugas kami. Nah, sebenarnya kami sering berbincang dengan teman-teman yang lain. PWI itu pekerjaannya, tanda petik ya, itu pekerjaannya nomor satu adalah pendidikan. Nomor dua pendidikan. Nomor tiga pendidikan.
1: Jadi edukasi lebih banyak,
2: edukasi ya, lebih banyak
1: kepada para wartawan.
2: Karena selain untuk meningkatkan kapasitas orangnya, juga menghadapi kapasitas ini menghadapi dunia luar. Dunia luar ini biasanya lebih kencang, lebih cepat, lebih pintar lah kira-kira dibanding kita. Bagaimana teman-teman? Nah, saya lihat teman-teman kita ini harus tetap didampingi. Ada teman, ada media yang sudah maju. Dia sudah menggunakan AI dalam gambarnya, dia sudah cepat menyiarkannya. Tetapi bagaimana dari segi keperusahaan? Karena mereka juga kan harus hidup. Nah, itu kita selalu menyampaikan kepada pemerintah. Saya baru-baru ini bersama dengan Kadis Simpokom, itu juga diwawancari di TVRI. Saya sampaikan, semua wartawan yang ada di sini itu menjadi tanda petik ya, tanggung jawab kita ini semua untuk memperbaikinya. Jangan nanti kalau bermasalah baru kita menyalahkan, kenapa ini salah. Padahal sebenarnya dia kalau bisa profesional, bisa hidup dengan baik, maka dia akan memproduksi berita yang benar. Nah, kalau produksi berita yang benar, maka kita bisa membangun ekosistem pemberitaan yang positif terhadap pembangunan Sulawesi Selatan. Nah, ini juga menjadi konsen kami, bagaimana kami bersama teman-teman seperti tadi saya berkunjung ke kepala stasiun TVRI, ke sini juga sudah dengan ibu, dengan Antara, saya dan teman-teman lain, saya mengajak termasuk tadi pemerintah, ayo kita membangun ekosistem pemberitaan yang positif untuk Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita ingin membangun ekosistem pemberitaan yang positif, maka orang-orang yang mau berita itu pertama sekali dia harus paham apa yang harus dilakukan. Nah, meski demikian, kontrol sosial tetap harus kita jalankan. Jangan karena kita ingin positif-positif, tapi kontrol sosial kita lupakan.
1: Nah. Jadi membangun ekosistem pemberitaan yang positif tersebut itu dalam artian tidak melupakan juga kontrol sosialnya itu, Pak ya. Nah, lalu bagaimana kemudian ini bisa kemudian media-media ini diajak untuk seperti itu, Pak? Karena kan masing-masing media punya kebijakan redaksi yang berbeda, Pak. Ya. RRI, TVRI, Antara mungkin punya satu visi lah, begitu, karena berada di bawah pemerintah. Tapi kontrol sosialnya mungkin tidak dilupakan juga di situ, tetap ada. Nah, lalu bagaimana dengan yang swasta ini yang digerakkan oleh pihak swasta begitu ya? Nah, apakah kemudian dalam hal ini nantinya PWI bisa memainkan peran di situ ya untuk mengajak ya bagaimana menciptakan ekosistem pemberitaan yang positif ini tanpa kemudian melupakan juga kontrol sosial yang ada di dalam itu.
2: Ini penting ya. Nah, ketika ini kita lakukan untuk membuat ekosistem atau membangun ekosistem yang positif, maka selain yang tadi kita perbaiki kemampuan wartawan, juga kita mengingatkan kepada seluruh aparat yang namanya lembaga publik yang menggunakan dana masyarakat, supaya bekerja juga dengan baik. Jangan melakukan tindakan-tindakan koruptif, tindakan-tindakan yang tidak bagus kepada institusinya. Karena tindakan-tindakan seperti itu, jangan salahkan kami kalau wartawan kita masuk di situ. Karena fungsi-fungsi kita memang memberitakan.
1: Fungsi kontrol.
2: Nah, kalau wartawan sudah bagus cara berpikirnya, maka dia selalu berpegang kepada kode etik. Kode etik itu kan mengatur tentang jangan ada hoax, tentang kapur bersai, tentang penyebutan sumber yang benar. Nah, kalau ini semua disepakati, maka yang tadi kita ingin capai itu akan bisa kita raih. Nah, makanya untuk meraih semua ini saya bilang bahwasanya pemerintah ini harus juga mengintervensi di situ. Jangan membiarkan. Nah, pemerintah seperti apa intervensinya? Pemerintah kemarin ini sepakat untuk kami bersama-sama melakukan uji kompetensi wartawan. Kami bersama-sama untuk usuhanu wartawan PWI untuk kita melakukan pengajian sekali sebulan untuk mengisi nuraninya juga. Nah, ini kalau ini semua kita biarkan, kita tidak arahkan, kita patikui gitu ya, cuek gitu, maka mereka juga akan jalan dengan sendirinya. Nah, ini yang kita cita-citakan, dan ini semua nanti akan program kerja yang tadi itu akan mengarah kepada itu. Makanya untuk mengarah kepada itu, sebelum kami dilantik, saya bertemu dengan Kepala Antara, saya ketemu dengan Kepala RI. Karena apa? Karena lembaga-lembaga ini ada lembaga-lembaga berdaya, lembaga yang punya infrastruktur, lembaga yang punya SDM, yang punya dana. Bayangkan kantornya besar-besar ini. Media-media lain yang tadi yang swasta itu kan kantornya tidak semewah ini. Nah, mereka inilah yang kami ajak untuk memperbaiki diri bersama-sama. Nah itulah bagaimana dia bisa hidup. Nah, kami mengajak pemerintah kasih hidup mereka, Pak. Jangan biarkan mereka ini.
1: Misalnya,
2: jangan biarkan kita mereka ini kita tuntut untuk membangun sistem ekosistem pemberitaan yang baik, sementara kita tidak memperhatikan dia.
1: Okay. Mungkin memberi
2: label wartawan ruang. Itu apa gitu, jangan dilabelisasi wartawan itu bahaya, bodreks macam-macam.
1: Tidak bisa.
2: Karena wartawan itu fungsinya seperti tadi.
1: Anda sangat menentang ya dengan istilah wartawan bodreks itu sebetulnya, Pak.
2: Namanya apa? Kenapa?
1: Dengan istilah wartawan bodreks itu kan yang sering muncul itu kan.
2: Itu masa lalu kan. Sekarang ini enggak ada lagi wartawan.
1: Enggak ada lagi.
2: Karena wartawan itu sekarang semua orang sekarang semua bisa memiliki media. Dengan uang 2 juta, 1 juta sudah bisa
1: bangun money online.
2: Sekarang lagi dengan konvergensi yang tadi kita bilang. RRI sudah bisa punya televisi. RRI sudah punya bisa online.
1: Yeah.
2: Andai kan media cetak masih ini, RRI juga bisa membuat media cetak.
1: Betul.
2: Jadi apa anunya? Terus kalau kita bilang ada wartawan abal-abal, wartawan putri, ya kami minta jangan memberi pelabelan seperti itu. Kecuali memang kalau kita memahami betul-betul seperti itu. Ya kami ingin juga mencuci apa ini persepsi masyarakat, membersihkan kira-kira supaya sekarang ini zaman wartawan bodres muntaber muncul tanpa berita itu zaman lalu.
1: Sekarang ini zaman jahiliyah, Pak.
2: Jahiliyah.
1: Sudah lewat ya gitu.
2: Sudah lewat.
1: Oke, ini menarik tadi, Pak, ya. Program kedepannya terutama membangun pemberitaan yang positif. Terutama mungkin bagaimana mengajak media-media swasta ini, ya, yang terhitung mungkin dari sumber finansial dana mungkin masih cukup terbatas begitu, dan tentunya ini kan juga harus ada bantuan atau mungkin bagaimana peran dari pemerintah begitu, terutama dalam melibatkan yang swasta-swasta ini dalam penyebarluasan informasi itu begitu.
2: Ya.
1: Nah, apakah kemudian nanti ini PWI bisa menjembatani untuk itu, Pak?
2: Ya.
1: Terutama apabila mungkin anggota-anggota mereka tergabung di dalam PWI Sulawesi Selatan ini. Ya, paling tidak ketika kemudian media-media ini bisa dijembatani, kemudian mendapatkan semacam ruang dari pemerintah untuk menyalurkan informasi dari pemerintah ini, tentunya kan akan berdampak juga nantinya terhadap kesejahteraan nanti mereka.
2: Ya.
1: Kesejahteraan para wartawan-wartawan mereka juga membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi yang positif begitu.
2: Ya, betul. Nah, sekarang ini yang kami lakukan ini kan sebenarnya untuk mengubah persepsi pemerintah terhadap organisasi-organisasi wartawan maupun medianya. Sekarang ini pemerintah harus terbuka bahwasanya mereka ini kami butuhkan. Meskipun pemerintah itu sendiri punya website, tapi mereka ini kan sebenarnya begitu membuat 10 saja media membuat pemberitaan yang negatif dan itu hoax terhadap pemerintah, maka itu banyak yang percaya.
1: Betul. Karena dia, mereka wartawan.
2: Wartawan. Nah. Karena memang dia hidupnya di kolam.
1: Betul.
2: Di kolam kewartawanan. Nah, pemerintah punya website, punya apa macam-macam, itu kolamnya lain. Lain. Nah, kolam pemberitaan ini yang kita bicarakan dan di situ kami mengajak pemerintah mengubah persepsinya terhadap mereka. Bahwasanya mereka ini perlu kita
1: rangkul.
2: Nah, cara merangkulnya pertama kami memperlihatkan kami ingin begini. Itu yang saya bilang tadi. Kami ingin membangun sistem ekosistem pemberitaan yang positif. Itu adalah tawaran kami ke pemerintah. Apakah setuju atau tidak? Tapi kami akan jalan. Nah, sekarang ini selain pemerintah oke dengan kegiatan itu. Sehingga komunikasi kami dengan pemerintah itu jalan. Nah, dari jalannya komunikasi ini ke bawah ke anggota kami memberi pemahaman. Teman-teman, kalau ingin mengkritik, ingin melakukan pemberitaan, tidak ada larangan. Tapi jangan lupa kode etik.
1: Konstruktif.
2: Tidak perlu juga menjadi solutif. Pokoknya membuat berita lengkap 5W1H. Kalau di situ ada yang diserang, klarifikasi. Ada yang verifikasi. Dan baru dimunculkan. Kalau tidak sempat dimunculkan saat pertama karena kecepatan, maka itu menjadi catatan yang sesegera mungkin dilakukan wawancara. Tentang apa itu. Jangan membiarkan hal-hal yang negatif atau merugikan orang lain berjalan dengan sendirinya dan tidak berhati.
1: Bagaimana nanti mungkin Pak Ketua nanti untuk bisa membangun kembali relasi ini gitu ya, relasi antara media kemudian nanti dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan supaya misi Anda tadi itu untuk membangun pemberitaan yang positif ini bisa kembali hidup begitu ya, antara media kemudian PWI Sulawesi Selatan menjembatani dan juga kemudian ini nanti diberikan ruang oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kemudian wartawan-wartawan ya, media-media yang wartawan-wartawannya itu berada di bawah PWI ini kemudian nanti juga ini ikut dirangkul begitu dalam memberikan pemberitaan-pemberitaan yang positif itu Pak, tanpa kemudian melupakan unsur sosial kontrolnya tadi.
2: Iya. Nanti kan kami ini akan pelantikan pada tanggal 17 Oktober. Setelah itu kami membuat program untuk roadshow lah kira-kira.
1: Menarik.
2: Kami kan kami sudah buktikan kan. Iya. Saya datang ke pertama sekali begitu saya menang kata gitu ya, terpilih, saya ke RRI ketemu sama Ibu. Setelah itu saya ke TVRI. Saya ke
1: Antara.
2: Teman-teman yang lain kan sudah di kita semua ini media-media. Nanti kami akan datang ke provinsi, ke Pak Gubernur. Pak Gubernur secara anu sering ketemu sama saya, sering ketemu sudah menyampaikan. Kemudian kita akan ke kabupaten-kabupaten. Untuk Roso memperkenalkan ini kami seperti ini. Kami sampaikan itu semua. Nah, kami berharap dari Roso itu ada kesepahaman, ada persepsi bahwasanya PWI sekarang ini ada cita-cita besarnya, ada tawarannya ya, ada tawaran bagaimana kita jangan lebih banyak memperhatikan berita hoax, berita-berita yang memang tujuannya untuk mendegradasi pemerintah, akan kita jalankan itu. Nah, insya Allah kalau sudah ada situ, itu akan membuat pemerintah menjadi paham. Kami terkaitin pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan kita sendiri itu semua harus kita. Makanya di dalam visi misi kita ada adaptifnya.
1: Adaptif
2: dan ada inklusinya. Sehingga ini merasa orang merasa wartawan itu teman kita. Jangan wartawan itu bahaya. Nah, gitu. Nah, memang kita juga harus selalu banyak-banyak menampilkan diri kita. Kira-kira mempromosikan diri kita. Nah, ini kan seperti sekarang kan bagian dari mempromosikan PWI Sulsel. Kami hadir di sini untuk menyampaikan hal seperti itu.
1: Oke. Merubah persepsi itu bahwa wartawan itu merupakan mitra dari masyarakat begitu ya.
2: Mitra masyarakat.
1: Ini kan perlu diperkuat.
2: Mitra pengusaha dan semua stakeholder.
1: Untuk memperkuat mitra masyarakat dan wartawan PWI Sulawesi Selatan itu sebagai organisasinya sebagai mitra masyarakat itu kan apa nanti rencana-rencana mungkin dari pengurus ke depan ini Pak untuk lebih memperkuat ini.
2: Nah, kami ini kan saya selalu bilang kami sama teman-teman kantor kita ini terbuka untuk masyarakat. Silakan datang, ada teman kemarin ada beberapa masyarakat datang mengadu tentang apa gitu, kami terima, kami simpan. Kemudian kepada pengusaha teman-teman juga sudah melakukan komunikasi-komunikasi termasuk politikus dan sebagainya. Pokoknya semua stakeholder ini akan kita rangkul ya, berangkulan kira-kira untuk bersama-sama mencapai target yang tadi.
1: Oke, baik Pak Ketua, mungkin waktu kita semakin terbatas, mungkin Pak Ketua nanti setelah dilantik sebagai pengurus PWI Sulawesi Selatan bersama teman-teman pengurus lainnya, itu nanti apa yang pertama-pertama coba nanti akan di pendekatan apa ya, apa yang akan coba dibangun dulu begitu Pak pertama-tama nantinya ini?
2: Ya, yang akan dibangun itu adalah langsung bekerja ya. Kami rencana begitu selesai yang akan dibangun, persepsi yang tadi kami bangun tadi ini kira-kira itu sudah terasa ya. Kemudian ketika kita bekerja itu terasanya akan semakin kencang. Kemudian kedua yang tadi itu yang tentang reaktivasi keanggotaan. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin bergabung dengan PBI itu blank, mau kemana, mau seperti apa, tidak ada jalur. Karena PWI yang dulunya juga bukan kesalahan PWI di sini, tetapi memang kartu yang mati itu aturannya setahun kalau mati kalau saya anggota biasa, saya tidak urus. Ketika saya urus itu kembali menjadi muda. Nah, sekarang direktifikasi, semua dibersihkan, karena saya lihat juga di PUI pusat itu merasa ini kalau kita rame-rame, PUI ini makin rame-rame makin akan terasa keberadaannya.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita tidak rame-rame menghalangi atau ada aturan-aturan yang membuat masyarakat atau anggota ini sulit untuk menempatkan dirinya sebagai anggota, maka itu kita tidak bisa kelihatan. Nah, itu yang akan menjadi begitu sulit. Nanti kita akan perbaiki semua. Kami ini di pengurus harian ada 11 orang.
1: Ya.
2: Kemudian pengurus keseluruhan nanti, karena ada pengurus harian, ada pengurus pleno. Pleno ini termasuk penasehat, kemudian termasuk tadi Dewan Kehormatan Daerah itu ada sekitar 80 orang.
1: Oke.
2: Okay. Termasuk Dewan Pakar.
1: Dewan Pakar
2: dan PUI Peduli.
1: Uh-uh.
2: Itu kita anu. Jadi banyak ini anunya, banyak orangnya, dan kami berharap dengan orang yang banyak itu kami bisa melakukan koordinasi. Kemudian hasil koordinasi itu bisa mengimplementasikan visi dan misi kami.
1: Ya, saya ingat Pak, Pak Ketua, di pengurusan beberapa waktu lalu, ini kan salah satu kegiatan PUI yang cukup dilihat masyarakat adalah Pekan Olahraga Wartawan Daerah ini. Ya. Mungkin dulu pernah saya ikut di Maros, itu pernah saya dilaksanakan. Mungkin ada yang bertanya, kapan nih lagi PUI akan buat event-event seperti ini? Begitu. Iya. Ini jadi kan sebagai bagian juga untuk menjalin keakraban begitu ya.
2: Betul.
1: Antara wartawan yang berada dari berbagai daerah begitu, Pak Ketua.
2: Iya. Ini kan masa priorisasi kepengurusan kita kan 5 tahun.
1: Iya.
2: Ini kami bekerja yang paling dekat ya, pelantikan dan program kerja. Kami juga di waktu yang bersamaan juga sedang mengurusi di namanya Porwanas. Pekan Olahraga Wartawan Nasional.
1: Ah.
2: Itu pada bulan 4 nanti, tahun depan. Sekarang ini sudah jalan tim kami dari SIWO, Seksi Olahraga Wartawan, Seksi Wartawan Olahraga Sulawesi Selatan itu sudah bekerja. Nah, itu yang nasional. Kemudian kedua, nanti pada Februari tahun depan juga akan ada HPN.
1: Hari Pers Nasional
2: itu dilaksanakan di Lampung. Hari Pers Nasional, Porwanas, dua-duanya di Lampung. Nah, setelah itu baru kita melangkah lagi yang tadi itu. Oh, bagus nih kita bikin Purwada. Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Ayo nanti kita lakukan. Karena apa yang dilaksanakan oleh pengurus yang sebelumnya, kita akan menilai mana yang bagus, kita lanjutkan mana yang tidak. Mana yang belum. Yang akan dilanjutkan menjadi prioritas, kita lanjutkan. Kalau yang belum, kita tunda dulu. Dan itu menjadi patokan. Kami ini memimpin PUI Sulsel, itu selalu mengatakan bahwasanya pengurus yang dulu itu bagus. Nah, kami datang melanjutkan kepengurusan itu. Kami tidak pernah melihat pengurus itu atau sebelumnya itu seperti apa. Kita selalu berprasangka baik. Kita selalu berpikiran positif. Karena kepada teman-teman saya bilang, kita ini berorganisasi, apa yang kita cari? Selain daripada silaturahim, juga kita mencari berkah. Nah, berkah itu tidak akan datang kalau kita selalu melihat kejelekannya orang lain.
1: Yeah.
2: Berkah itu tidak akan datang kalau pikiran kita kusut. Nah, kami membangun juga itu, jadi membangun juga pemikiran-pemikiran teman-teman wartawan. Nah, ini apa kita lakukan untuk membuat yang tadi itu, yang persepsi yang tadi itu. Ternyata wartawan kita ini, wartawan Selatan ini berubah juga gayanya, berubah cara berpikirnya. Itu karena kita menganu dari atas.
1: Belakang dulu. Oke. Wartawan yang profesional.
2: Profesional.
1: Dan salah satu ini yang saya stressing adalah bagaimana membangun pemberitaan yang positif itu. Ini mungkin salah satu yang perlu dikedepankan nanti. Betul. Baik. Ya, Pak Ketua, Pak Sony Tahir, terima kasih banyak, Pak.
2: Terima kasih.
1: Kita sudah banyak berbincang di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tunggu nanti apa upaya gebrakan-gebrakan dilakukan oleh PUI Sulawesi Selatan, terutama dalam meningkatkan profesionalitas.
2: Yang jangan lupa nanti waktu pelantikan kami akan MOU dengan RRI, TVRI dan yang lainnya untuk bertanda tangan untuk membangun yang tadi itu.
1: Baik,
2: itu kita muyukan untuk bersama-sama bagaimana kita membangun ekosistem pemberitaan yang positif di Sulawesi Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Iya, iya.
1: Tentunya dilihat langsung juga oleh Bapak Gubernur nanti.
2: Iya, iya. Ini ya? Pelantikan nanti itu akan bertanda tangan.
1: Okay.
2: Kami sudah sepakat dengan para pimpinan media-media besar seperti hari ini.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Sukses selalu Pak.
2: Terima kasih. Ya,
1: bersama PWSO Selatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kami sudah bersama dengan Ketua PWSO Selatan Bapak Suwardi Tahir. Kita sudah berbicara ya mengenai program kerja dan salah satunya tadi adalah membangun ekosistem pemberitaan yang positif. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ke depannya bersama PWSO Selatan. Saya cukupkan Lintas Informasi Selatan. Salvian pamit. Selamat pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi

0: membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilam Seba.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Ersan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar siang ini. Setelah tadi ada rekan saya Alfianus Bakka yang menemani Anda di Lintas Informasi Sulawesi Selatan, sekarang saatnya saya Ersan Saputra sampai jam 3 sore nanti menemani Anda pendengar dengan rangkaian informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang asik Ersan hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Kadang tuh kayak siang-siang kayak gini, pendengar, membuat kita kayaknya capek, udah lapar juga mungkin jam 11 siang begini. Tapi kalau misalnya ketemu sama orang yang kebetulan lagi enak di hati, ini bikin terpesona.

0: 29 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
2: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
3: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
2: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
3: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
2: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
3: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
2: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
3: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
2: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
3: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
2: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
3: Jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
2: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
3: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
2: Jadi, saring sebelum sharing.
3: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
4: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
5: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Sebenarnya Aku Mampu, karya Lavina Sabila, adalah sebuah panduan pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk mengenali dan memberdayakan potensi tersembunyi dalam diri. Inti dari buku ini berfokus pada kekuatan terbesar yang sering merusak diri kita sendiri. Omongan jahat yang berasal dari diri sendiri. Lavina menegaskan bahwa keraguan, kritik diri yang berlebihan, dan perasaan tidak mampu adalah penghalang utama yang merusak rasa percaya diri, memicu stres, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Lavina menggunakan gaya bahasa yang ringan dan relatable, menjadikan buku ini terasa seperti teman curhat bagi pembaca yang sedang dalam proses bertumbuh. Penulis tidak hanya menyajikan teori, melainkan membagikan pembelajaran dari pengalaman pribadinya sendiri, termasuk masa-masa ketika ia menjadi merasa tidak percaya diri atau biasa-biasa saja di sekolah. Melalui kisah ini, ia menunjukkan bagaimana ia berhasil mengatasi keraguan diri dan mulai mengungkapkan kemampuannya. Pesan utama yang ditekankan adalah kekuatan afirmasi positif. Kalimat sederhana seperti aku mampu, aku bisa, dan aku pintar, ketika diulang dan benar-benar diyakini, dapat menjadi sumber energi yang besar untuk menggerakkan diri menuju perubahan dan pencapaian. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran memiliki peran krusial. Ketika kita benar-benar percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan, pikiran kita secara otomatis akan mencari cara-cara untuk mewujudkannya. Ini bukan tentang keajaiban, melainkan tentang membangkitkan semangat untuk berusaha semaksimal mungkin. Selain berfokus pada kemampuan dan kepercayaan diri, buku ini juga menyelipkan beberapa prinsip hidup yang dijalani penulis untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Meskipun detail prinsip-prinsip tersebut bervariasi, secara umum mereka berpusat pada penerimaan diri, memahami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dengan tantangan dan pentingnya mengendalikan pikiran liar yang seringkali menjadi pemicu kecemasan dan stres. Penulis juga menyinggung pentingnya menyembuhkan luka batin. Terinspirasi dari filosofi seperti Stoikisme, Lavina mengarahkan pembaca untuk mengakui perasaan dan luka yang dialami daripada menyembunyikannya. Ia menyiratkan bahwa penyembuhan membutuhkan waktu dan kontribusi aktif dari diri sendiri, bukan sekedar membiarkan waktu berlalu. Teknik-teknik praktis seperti meditasi dan afirmasi positif disajikan sebagai kunci untuk mengendalikan pikiran dan membangun mental yang lebih tangguh saat menghadapi tekanan hidup, masalah, atau krisis. Secara keseluruhan, sebenarnya aku mampu adalah sebuah manifesto personal yang mengubah keraguan diri menjadi keyakinan yang kuat. Buku ini berfungsi sebagai pengingat lembut bahwa ancaman terbesar bagi potensi kita bukanlah dunia luar, melainkan narasi negatif yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Dengan memadukan pengalaman pribadi, afirmasi positif dan prinsip-prinsip untuk hidup tenang, Lavina Sabila mengajak pembaca untuk menghentikan kebiasaan meragukan diri, mulai belajar menerima dan mengerti kemampuan sejati mereka, dan akhirnya berkata dengan mantap, "Sebenarnya aku mampu." Ini adalah bacaan yang sangat dianjurkan bagi siapapun yang merasa stuck di fase dewasa, serba bingung, atau sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
6: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Official.
1: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
2: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
1: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
2: Oh iya, maaf, lanjut saja.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
2: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
1: Bukan Ki, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong.
2: Iya, aku terlalu cepat menebak.
1: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
2: Memangnya mengganggu ya?
1: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
2: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
1: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
2: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
1: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
2: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
1: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar nggak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa nggak dihargai.
2: Oke, aku ngerti sekarang.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
2: Aku hampir motong lagi.
1: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
2: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
1: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.
3: Makassar siang ini.

94,4 MHz Pro Salto RRI Makassar. Bareng Irsan menemani Anda di 17 September 2026 kali ini. Di hari Kamis, Irsan bertugas menemani Anda mendengar sampai jam 3 sore nanti dengan rangkaian informasi-informasi seputar tentang kejaksaan atau tentang jaksa pendengar. Informasi-informasi update Irsan hadirkan untuk Anda seputar tentang kejaksaan yang akan kami hadirkan. Seperti ada Kementerian Agama nih yang ternyata juga menjalin kerjasama sinkronisasi bersama dengan kejaksaan. Saya hadirkan informasinya untuk Anda. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus terus memperkuat sinergi lintas instansi. Hal tersebut ditandai dengan koordinasi dari Kejaksaan Negeri Tanggamus kepada Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, Mardanus, dalam rangka persiapan perpanjangan Memorandum of Understanding atau MOU yang telah terjalin antar kedua lembaga. Koordinasi tersebut membahas sejumlah persiapan untuk keberlanjutan kerjasama, termasuk pembinaan dan penguatan koordinasi kelembagaan. Pertemuan menjadi ruang untuk menyampaikan pemahaman serta membahas langkah-langkah yang diperlukan agar MOU lanjutkan dapat berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku pendengar. Bagi Kemenag Tanggamus, keberlanjutan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tanggamus menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola kelembagaan yang tertib dan akuntabel. Sinergi melalui pembinaan dan koordinasi diharapkan dapat memberikan penguatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional pendengar. Persiapan MOU tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menjaga komunikasi dengan hubungan kelembagaan yang telah terbangun. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Kemenag Tanggamus bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tanggamus berkomitmen memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat pendengar. Masih ada informasi seputar tentang kejaksaan yang akan Irsan hadirkan untuk Anda.

Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kejaksaan dikabarkan akan memeriksa rektor baru UINSA, Profesor Ahmad Muzaki, diduga terkait dugaan kasus suap koordinator perguruan tinggi agama Islam swasta atau Kopertais wilayah 4 Jatim. Informasi yang dihimpun menyebutkan Kejati Tanjung Perak melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus suap koordinator perguruan tinggi agama Islam swasta wilayah 4 Jatim. Salah satu yang bakal segera diperiksa oleh Kejari adalah rektor baru UINSA, Profesor Ahmad Muzaki, yang baru saja dilantik oleh Kementerian Agama pada Selasa 15 September 2026. Kasih Intelijen Kejati Tanjung Perak 1, Tanjung Perak, Imade Agus Mahendra Iswara membenarkan hal itu saat dikonfirmasi. Menurutnya, penyelidikan masih dilakukan. Panggilan pemeriksaan terhadap Rektor UINSA telah dilayangkan melalui surat panggilan nomor B01/M.5.43/FD.1/09/2026. Dalam surat itu disebutkan, Korps Adiaksa meminta Rektor UINSA menghadap penyidik Kejari Tanjung Perak pada Senin 14 Februari 2026, pendengar. Informasinya kami kutip dari detik.com.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI.

0: bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.
1: Jadi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI. Semoga semakin jaya.
2: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya.
1: Dan sekali mengudara, tetap mengudara.
2: Merdeka!
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama Irsan menemani Anda, masih ada sedikit informasi seputar tentang kejaksaan nih pendengar. Dikutip dari rri.co.id, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan. Penguatan tersebut disampaikan dalam rapat pembinaan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Rabu 16 September 2026 yang lalu. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Nandiho Saputro Subehi SH, bersama calon Jaksa Edo Aditama SH, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Materi yang disampaikan membahas peran dan kontribusi kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, khususnya dalam mendukung proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan. Nandito menjelaskan, Gakumdu menjadi wadah koordinasi antar Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu dan pemilihan. Melalui kegiatan ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan semakin memahami tugas dan fungsi kelembagaan, sekaligus memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam melaksanakan pengawasan. Penguatan koordinasi dan sinergitas antar lembaga juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan serta penanganan dugaan tindak pidana pemilu dan pemilihan secara terpadu. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian acara kami. Jam 12 tepat nanti, Irsan akan menghadirkan informasi olahraga dari Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepas tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: And in this aspect, the players tiveram brilhantes.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Shaqiri dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Marklock dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika langkah tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Kolin cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan kami yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
2: Apa bedanya BNPB?
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

0: Bagi sebagian besar orang, masjid adalah tempat persinggahan sejenak untuk membasuh penat dan bersujud kepada Sang Pencipta. Tidak bagi Faisal, pemuda 19 tahun, asal Bulukumba. Masjid baginya adalah seluruh dunianya. Saat pemuda seusianya sibuk dengan hiruk-pikuk dunia luar, Faisal justru menemukan rumah di sebuah kamar di sudut masjid SMA 8 Bulukumba. Sebuah ruang sempit yang menjadi saksi bisu betapa kerasnya hidup menempa seorang anak manusia. Ia bukan sekedar penghuni. Faisal adalah marbot, muazin, sekaligus guru mengaji bagi puluhan santri kecil di sana. Sejak awal Januari tahun lalu, ia memikul tanggung jawab besar, sebuah amanah yang melatih mentalnya untuk menjadi sosok yang jauh lebih dewasa dari usianya.
1: Pengalaman saya pertama kali mengajar di sini itu masih agak canggung menghadapi santri, apa yang mau aku bilang pas di depan santri. Saya mengajar di sini itu pada tanggal 1 Januari 2025. Saya sudah cukup 1 tahun lebih di sini. Banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan di sini, terkhusus lagi sesuai dengan jurusan saya, yaitu pendidikan guru agama Islam. Saya bisa melatih mental saya menjadi seorang guru, menghadapi santri-santri saya, bagaimana sikap yang harus saya lakukan ketika ada yang bertengkar, ada yang menangis, apa begitu. Di situ saya belajar, di situ

0: menghadapi mereka. Dan melatih juga mental saya bagaimana ketika menghadapi santri, ya misalnya santri yang suka melawan, apa begitu. Saya harus punya mental yang keras begitu. Tapi tidak sampai main tangan, karena saya tahu juga batasan saya sebagai seorang guru. Kemudian melatih juga mental saya untuk bisa dapat berbicara, public speaking ya gitu ya, berbicara di depan santri-santri saya. Kemudian saya juga mendapatkan pengalaman bagaimana bisa menjadi guru yang baik toh kepada santri saya, itu contohnya memberikan motivasi kepada santri saya. Dan kita juga ya sebagai seorang guru, kita juga dapat pasti jika kita melihat santri kita raut wajahnya kan pasti kita bisa ini sedih, dan kita juga pasti bisa mengetahui bahwa ini santri ini cepat bisa menangkap pelajaran, ada juga santri yang bisa agak lambat gitu. Jadi kita sesuaikan cara mengajar kita ya, karena ini adalah tanggung jawab kita. Kemudian saya juga memposisikan diri saya sebagai orang tua di tempat mengaji ini nih. Karena orang tua mereka memberikan tanggung jawab kepada kita para pembina untuk mendidik anaknya. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik kepada santri saya.
1: Menjadi guru di usia muda bukanlah perkara mudah. Ada rasa canggung yang menyeruak saat pertama kali berdiri di depan santri pada awal Januari tahun lalu. Namun, bagi Faisal, setiap tantangan adalah ujian untuk menempa diri menjadi lebih baik. Mengajar ia anggap sebagai panggilan jiwa. Ia memposisikan diri sebagai orang tua pengganti bagi santri-santrinya. Karena pemuda itu tahu betul rasa kehilangan pegangan di depan santrinya. Ia harus tegas namun penuh kasih. Ia belajar membedah raut wajah anak didiknya. Mana yang sedang sedih, mana yang cepat menangkap pelajaran, dan mana yang butuh perhatian lebih. Jauh di lubuk hatinya, tak seorang pun tahu kalau Faisal menyimpan luka yang tak pernah benar-benar kering, terutama saat hilal Ramadan wujud di ufuk.
0: Orang tua sudah tidak ada. Iya, orang tua sudah tidak ada. Jadi paling menjadikannya ketika Ramadan itu saya kadang iri melihat teman-teman saya, santri saya bahkan itu kalau dijumpul sama orang tuanya, karena saya iri, saya juga kenapa saya dikasih begitu juga, berkumpul sama keluarga, sahur bareng, buka puasa bareng. Tapi alhamdulillah Allah baik kepada saya, walaupun saya tidak mendapatkan hal itu, tapi saya bisa mendapatkan di tempatnya, maksudnya kayak di masjid. Saya bisa berbuka puasa dengan jemaah-jemaah masjid, dan kami saling membagi suka duka kami di situ. Walaupun di antara jemaah masjid itu saya yang paling muda. Jujur, karena di masjid itu jarang makin dapat anak muda. Rata-rata semua orang-orang tua pensiunan. Tapi saya banyak belajar di antara mereka. Pengalaman-pengalaman mereka saya bisa tiru itu. Saya bisa ambil pengalaman di situ. Bagaimana pengalaman mereka dalam pengalaman mereka kedewasaan begitu. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, saya bisa tiru di situ. Saya bisa ambil pelajaran di situ. Karena saya harus dewasa karena orang tua saya itu meninggal pada saya kelas 4 SD. Ibu masih ada tapi ibu menikah lagi. Dia tinggalkan saya kelas 6 SD.
1: Ditinggal pergi oleh ayah untuk selamanya saat masih belia, disusul oleh sang ibu yang pergi 2 tahun kemudian untuk membangun hidup baru, terasa seperti hantaman luar biasa. Faisal dipaksa tumbuh oleh keadaan. Ia tinggal bersama kakak dan neneknya yang tak berdaya secara ekonomi, membuatnya sadar bahwa ia tak punya kemewahan untuk bermanja. Semangat juanglah yang membawanya melangkah hingga hari ini. Dari upah menjadi marbot dan guru mengaji, ia menyambung hidupnya. Menghemat setiap rupiah, menyisihkan tabungan untuk biaya kuliah. Di saat yang lain meminta, Faisal belajar untuk memberi dan mandiri. Karena baginya, mandiri bukan pilihan, namun sebuah keharusan. Ujian terberat bagi Faisal datang setiap kali bulan suci Ramadan tiba. Di saat aroma masakan ibu memenuhi rumah-rumah tetangga dan canda tawa keluarga pecah saat sahur dan berbuka, Faisal harus berhadapan dengan sepi. Ada rasa iri yang manusiawi saat melihat santri-santrinya digandeng oleh ayah dan ibu mereka selepas mengaji. Namun, Faisal adalah seorang petarung. Ia tak membiarkan air mata memadamkan iman dan impiannya. Di masjid itulah, ia menemukan keluarga baru yang tak terikat oleh darah. Para jamaah sepuh, pensiunan yang telah kenyang makan asam garam kehidupan, menjadi teman berbuka dan tempat menimba kebijakan. Kesedihannya ia ubah menjadi gema azan yang indah dan lantunan ayat suci Al-Quran yang menenangkan jiwa. Kini, saat Ramadan kembali menyapa, Faisal tegak berdiri. Dihiruk pikuk persiapan libur TPA dan pengabdiannya di masjid, ia titipkan sebuah pesan kuat untuk kita yang masih memiliki segalanya. Bahwa Ramadan bukan soal kumpul-kumpul belaka, tetapi tentang seberapa besar kita mampu bersyukur dan memberikan yang terbaik dari yang kita punya.
0: Motivasinya untuk Ramadan yaitu menggunakan waktu Ramadan atau bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Contohnya memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, berbuat kebaikan, bersedekah. Seperti malam terakhir, malam 10 terakhir itu kan rata-rata kan masjid di Bulukumba ini sudah mengadakan lail, salat malam begitu. Apalagi malam-malam ganjil, saya bisa ikut di situ. Banyak masjid, ya 171 malam itu.
1: Faisal telah membuktikan bahwa kehilangan orang tua bukan berarti kehilangan masa depan. Sudut masjid SMA 8 itu mungkin sempit, namun di sanalah ia menemukan kelapangan hati untuk terus berbakti. Perjuangannya adalah bukti bahwa doa seorang anak yatim yang istiqomah akan selalu menemukan jalan menuju cahaya.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda. Menginformasikan untuk Anda pendengar seputar tentang kecelakaan KM Virgo Transport. Updatean terbaru kami hadirkan untuk Anda. Sebanyak 22 warga Kabupaten Garut menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa. Dari jumlah tersebut, 11 warga ditemukan selamat, 9 masih dalam pencarian, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia dalam insiden. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Merlinda Siti Hana, mengatakan pemerintah Kabupaten Garut atau Pemkab Garut akan terus mendampingi warga yang selamat. Sebagian warga sempat mengalami trauma, namun kondisi mereka membaik setelah mendapat pendampingan psikologis dari petugas setelah kejadian berlangsung. Ia mengatakan, 2 atau 3 warga tersebut masih mengalami trauma ringan. Menurutnya, kondisi tersebut wajar karena para penumpang mengalami kejadian kecelakaan pada dini hari dan situasi mengejutkan bagi mereka. Trauma healing sebelumnya diberikan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat kepada warga yang selamat setelah kecelakaan tersebut terjadi kemarin. Ia menyebut pendampingan tetap dilakukan agar warga merasa tenang selama perjalanan pulang menuju Kabupaten Garut bersama petugas pendamping. Informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda mendengar, masih dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah terus merosot setelah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan pada Kamis 17 September 2026, mengacu data Bloomberg. Rupiah terpantau turun 0,28% atau 50 poin menjadi Rp17.746 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, rupiah ditutup turun 0,01% ke posisi Rp17.696 per dolar Amerika Serikat. Rupiah semakin melemah setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Baik pendengar, menemani Anda di Makassar siang ini bersama saya Irsan Saputra. Masih ada perjumpaan-perjumpaan kita lainnya. Jam 1, Irsan akan hadirkan untuk Anda ada obsesi obrolan seru siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Pendengar berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda paket obsesi obrolan seru siang ini bersama dengan narasumber dan juga rekan saya Ida Malik yang akan menemani Anda. Ini sebelumnya udah pernah datang, tapi Irsan kembali hadirkan untuk Anda. Ternyata buku-buku yang menginspirasi itu tetap perlu untuk terus diadakan, pendengar. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Kami menjumpai Anda kembali dalam program kami siang hari ini, obsesi obrolan seru siang ini. Dan program ini menghadirkan tamu-tamu inspiratif, sosok-sosok inspiratif. Dan hari ini pendengar kita bersama dengan Bapak Hafiz Muksin. Beliau sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang profil beliau, dan juga kita akan membahas seperti apa kemudian isu-isu literasi, termasuk salah satunya program distribusi buku-buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Dan alhamdulillah pendengar, Pak Hafiz Muksin ini berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela aktivitas beliau di kota Makassar. Kita sapa Pak Hafiz Muksin, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
1: Sehat dan bahagia. Kalau di Makassar Pak disamanya agak karibah.
2: Agak karibah.
1: Jawabannya baji-bajiji.
2: Baji-bajiji.
1: Sudah berapa hari Pak di Makassar?
2: Kebetulan baru tiba tadi dini hari, pukul 3 dini hari tiba di Makassar ya. Dan alhamdulillah pagi tadi sudah melakukan aktivitas silaturahmi dan kolaborasi dengan Universitas Muslim Indonesia di Makassar ya, sebagai wujud bagaimana kita menguatkan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Baik, jadi ini sepertinya non-stop dari dini hari Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kegiatan sampai saat ini. Yeah. Dan ini makan siangnya apa tadi Pak di Makassar?
2: Nah, kebetulan tadi kita belum menikmati khas Makassar ya. Jadi yeah. Coto Makassar belum. Justru tadi kita menikmati ayam goreng ya. Wong Solo.
1: Gitu. Oke. Okay. Baik. Dan ini berapa hari Pak di Makassar?
2: Insya Allah sampai besok siang. Kemudian rasanya kalau tidak ke RRI saat di Makassar itu ada yang kurang gitu ya, karena tentu RRI menjadi mitra sejati ya, sekali di udara tetap di udara, jadi sekali berkunjung ke Makassar harus ke RRI.
1: Terima kasih Pak Hafiz sudah berkenan datang dan berbagi informasi tentunya. Yeah. Pak, kalau berbicara mengenai kegiatan agenda 2 hari ini di kota Makassar, sebenarnya dalam rangka apa sih Pak dan agendanya apa saja?
2: Ya, tentu menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga satu-satunya di Indonesia yang memiliki tugas dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang kebahasaan dan kesastraan. Maka kami datang selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ini mencoba untuk melakukan upaya penguatan sinergi kolaborasi antara badan bahasa dengan perguruan tinggi. Nah, sehingga tadi kami sudah melakukan penandatanganan naskah kerjasama antara badan bahasa dengan Universitas Muslim Indonesia ya. Melingkupi tentu satu, bagaimana pemartabatan bahasa Indonesia. Yang kedua, peningkatan dan penguatan literasi. Yang ketiga, dalam rangka untuk penginternasional bahasa Indonesia melalui program Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan yang lainnya tentu dalam rangka untuk peningkatan kompetensi para pendidik dan para mahasiswa melalui tes uji kemahiran berbahasa Indonesia. Tidaknya ada 4 lingkup itu yang tadi sudah kami tanda tangani bersama. Dan tentu karena tadi masuk dalam dunia akademik ya, dan kami memberikan sedikit wawasan keilmuan terkait dengan bagaimana pembangunan di bidang kebahasaan dan kesastraan melalui kuliah umum yang diikuti oleh para akademisi, dosen ya, dan juga mahasiswa. Itu aktivitas tadi dari pukul 10 sama dengan pukul 12. Nah, pukul 1 saya ingin berbagi dengan para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar.
1: Dan kolaborasi dengan perguruan tinggi ini memang agenda rutin, Pak, ya. Dan tujuannya seperti apa sih, Pak?
2: Ya, tujuannya tentu di mana perguruan tinggi kan memiliki fungsi tridharma, ya. Perguruan tinggi ada fungsi pengabdian masyarakat. Sehingga tujuannya juga bagaimana meningkatkan peran perguruan tinggi di dalam membantu pemerintah menjaga tadi kedaulatan bahasa Indonesia. Nah, ini penting karena tentu perguruan tinggi sebagai lembaga akademik di mana di sana akan ada banyak generasi muda sebagai penerus cita-cita luhur bangsa, di mana para pemuda di era 1928 telah berikrar tentang sumpah pemuda, di mana sumpah ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka para mahasiswa yang menjadi representasi generasi muda kita, maka harus memegang teguh sumpah setia, ikrar sumpah pemuda tersebut. Jangan sampai, tentu sekarang kita banyak ya melihat ya para generasi muda kita, ini kadang-kadang malah malu untuk berbahasa Indonesia. Justru lebih keren kalau menggunakan bahasa asing, ya. Menggunakan bahasa gaul, bahasa slang, bahasa caksel gitu ya. Padahal di forum formal. Pada tataran-tataran informal, tentu itu kita buka kebebasan menggunakan bahasa komunikasi di lingkup pergaulan mereka. Dan bahkan memang ini merupakan sebuah kreativitas kalau para pemuda, remaja, anak muda itu menciptakan bahasa-bahasa gaul yang memang di dalam padanan bahasa Indonesia belum ada. Nah, sehingga bisa jadi itu akan menjadi kosakata baru yang akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Contohnya mager gitu. Itu sudah dicatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Bete.
1: Sudah juga, Pak.
2: Iya. Jadi beberapa hal yang artinya sudah dipakai, karena bahasa itu kan tumbuh karena dituturkan. Dan kalau dituturkan sebagai bahasa komunikasi, tidak hanya diketahui oleh lingkup Gen Z saja, namun orang tua juga sudah memahami, itu bisa digunakan. Justru bisa kita jadikan sebagai pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia. Nah, itu tentu kita dorong itu. Yang kedua, tentu tujuannya ke perguruan tinggi ini kaitan dengan budaya literasi kita. Tentu kita bisa melihat berbagai kajian ya, apapun hasil assessment indeks literasi kita memang masih rendah. Maka kita harus berdayakan. Karena tidak mungkin penguatan literasi hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu masyarakat, komunitas, satuan pendidikan, perguruan tinggi itu juga harus mengupayakan, bekerja keras untuk meningkatkan budaya literasi, termasuk tadi di perguruan tinggi. Bagaimana dosen, mahasiswa, katakanlah aktif untuk melakukan kajian-kajian buku sebagai referensi ya, untuk membuat ringkasan buku ya, bacaan, aktivitas berkegiatan di perpustakaan, baca buku, ada klub baca, majalah dinding, majalah kampus gitu. Ini sebagai upaya untuk penguatan literasi. Ini yang juga kita dorong.
1: Baik. Itu untuk perguruan tinggi, Pak, kolaborasi yang kemudian dilakukan. Kalau untuk pendidikan dasar dan menengah seperti apa, Pak, sejauh ini program-programnya?
2: Ya, dalam kaitan dengan penguatan literasi khususnya di pendidikan dasar menengah. Jadi Badan Bahasa memiliki pendekatan, satu adalah penyusunan atau penyediaan bahan bacaan bermutu. Nah, bagaimana ini disiapkan? Tentu kita ingin menyediakan bahan bacaan yang betul-betul bermutu, ya. Nah, seperti apa yang bermutu itu? Yang pertama tentu dari sisi, kalau ini bacaan anak ya, tentu hal yang kita tonjolkan adalah sesuatu yang menarik minat anak. Misalnya dari sampulnya, ilustrasi gambarnya itu harus yang menarik. Dari sisi jenis gambarnya lah, warnanya lah, bentuknya gitu ya, yang paling menarik. Yang kedua dari sisi ceritanya, ceritanya juga yang betul yang menarik, bukan sesuatu yang membuat orang nggak menarik gitu. Tapi yang bisa menarik perhatian anak untuk mencari tahu dan ingin tahu kembali, ini apa ya ceritanya. Judulnya harus dikemas dengan sesuatu yang memotivasi anak untuk ingin tahu, rasa ingin tahu. Isinya juga menarik ya, dari jalan ceritanya. Yang ketiga tentu sesuai dengan jenjang usianya. Jadi tentu dengan bacaan yang menarik ya, ceritanya juga menarik, ilustrasinya menarik, sesuai dengan minat dan jenjang mereka, itu akan menarik. Saya sering menganalogikan seperti ini, bahwa kita punya anak ingin menyajikan makanan agar bisa dinikmati dan menumbuhkan selera makan, maka apa yang akan disajikan? Tentu makanan yang betul-betul sesuai dengan selera anak itu, bukan makanan yang sesuai dengan selera kita sebagai orang tua gitu. Yang kedua mungkin kemasannya, kalau kita akan masak, bagaimana ya dikemas supaya anak bisa menarik, bisa dari kemasannya ya. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi penyusunan buku ini kami lakukan, bagaimana buku ini bervariasi, maka kita mengupayakan melalui pemberdayaan ekosistem, melalui sayembara penulisan buku cerita anak. Jadi Mas juga bisa membuat sebuah cerita. Komunitas literasi bisa, guru, dosen, masyarakat boleh ya. Kita sayembarakan. Yang kami harapkan tentu sayembara ini bersumber dari sesuatu yang ada di lingkup sekitarnya, yang kontekstual gitu ya, sehingga anak tidak harus berpikir ini seperti apa ya, tapi yang betul-betul dilihat ya. Bisa juga tentang karakter, ketokohan, yang tentu akan menjadi inisiasi anak untuk dapat berpikir kritis ya. Sehingga bisa meningkatkan daya nalar mereka juga pada saat mereka melakukan pembacaan buku cerita itu. Yang kedua, kita tahu bersama bahwa di daerah ini banyak sekali cerita-cerita kearifan lokal, ketokohan yang belum banyak diungkap. Maka kita juga melakukan penerjemahan buku-buku cerita dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Ini sekaligus juga di samping menguatkan literasi, juga mengenalkan, melestarikan bahasa daerah. Nah ini yang ini menjadi salah satu hal yang penting juga kita lakukan. Nah yang lain tentu kita juga harus bekali anak untuk pengetahuan wawasan global. Maka kita lakukan buku-buku penyusunan penerjemahan melalui bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi lengkap. Ada dari sayembara, ada dari penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, dan juga ada penerjemahan cerita dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi ini akan anak memiliki sumber bacaan yang lengkap. Tentu kita arahan juga untuk yang di penerjemahan bahasa daerah, ini dilakukan oleh unit pelaksana teknis, yaitu Balai Bahasa di seluruh Indonesia. Dan Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah mengarahkan agar cerita itu dikemas dalam tema sains, ya, teknologi, engineering, seni, ya, kemudian matematik, dan juga olahraga. Jadi ada unsur-unsur itu sehingga anak juga tidak berilustrasi, berimajinasi yang tanpa kemasan teknologi ya, tanpa kemasan sains ya, diarahkan untuk yang bernalar kritis seperti itu.
1: Baik, jadi benar-benar sesuai selera begitu ya, dari anak-anak zaman sekarang. Nah, pengembangannya kemudian dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Kemendikdasmen, termasuk di era digital ini, seperti apa sih Pak?
2: Ya, jadi ini yang menjadi tantangan kita ya, bahwa memang untuk menumbuhkan minat baca, khususnya tadi bacaan buku teks ya, atau non-teks atau buku cetak, ini tadi tantangannya adalah bagaimana kita menyiapkan akses terhadap bacaan itu. Namun tantangan nyata lainnya sekarang ini adalah di era digital, di mana anak-anak sekarang sudah dengan gawenya itu menjadi salah satu tantangan. Mungkin tangan kiri gawe, tangan kanan buku. Yang akan menarik bagi anak pasti akan membuka gawe daripada membaca buku. Nah, sehingga Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui Badan Bahasa memiliki kebijakan bagaimana di samping mencetak buku-buku bacaan ya, yang kita cetak dan kirim ke sekolah-sekolah, yang kita fokuskan kepada sekolah-sekolah yang indeks literasinya masih rendah berdasarkan hasil asesmen nasional, maka pendekatan yang kita akan juga menyusun namanya buku digital yang dapat diakses dimanapun, kapanpun melalui rumah pendidikan. Ini salah satu platform ya, pembelajaran digital ya, yang dapat diakses melalui gawe, sehingga anak-anak bisa membaca buku-buku cerita itu tidak harus melalui buku cetak ya, buku cetakan, namun melalui buku digital. Nah, ini untuk mempermudah akses bacaan itu. Yang kedua juga bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan diri anak itu sendiri. Nah, namun kami juga menyediakan di samping buku digital ini dalam rangka untuk memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada buku audio dan buku video. Jadi dalam buku digital, kalau lamanya itu budi.kemdikdasmen.go.id yang bisa diakses di rumah pendidikan, di ruang murid, itu ada lebih dari 1.700-an buku digital, lebih dari 300 buku audio, buku video sesuai dengan jenjangnya. Ini akan sangat menarik, mungkin nanti sesaat bisa dilihat Mas. Jadi kami harapkan sebenarnya setelah ada buku cetak, ada buku digital, budaya baca tidak hanya di lingkungan sekolah tadi ya, juga di masyarakat. Ini yang saya kira juga terpenting. Sehingga jangan sampai sudah kita digitalisasi namun tidak dimanfaatkan. Dan utamanya sekarang tentu dengan program digitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui bantuan papan interaktif digital. Jadi di setiap sekolah sekarang sudah ada papan interaktif digital, layar lebar yang tersambung dengan koneksi internet gitu ya. Sehingga buku-buku itu juga bisa dibaca, didengarkan, dilihat melalui papan interaktif digital, sehingga satu kelas bisa melihat semuanya dengan buku digital. Yang kita harapkan setiap hari akan berganti-ganti buku-buku yang dibacanya, didengarkan, dan dilihat. Ini akan memberikan pengayaan informasi, pengetahuan bagi para murid ya. Yang lain tentu tadi bicara tentang di era digital, kita juga punya konten-konten yang sudah dikemas dari alih wahana. Alih wahana itu dari katakanlah karya sastra, kita coba lakukan melalui pengalihwahanaan dalam bentuk animasi, film animasi. Ada juga dalam bentuk karikatur atau kartun gitu ya, yang juga bisa menarik perhatian para pembaca. Ini sebagai upaya. Jadi jangan anak jangan bosan gitu, kita coba sajikan berbagai menu pilihan. Ada yang buku digital, ada yang buku audio, ada yang buku video, ada film animasi. Sehingga sajian-sajian itu mudah sesuai dengan selera mereka.
3: Wah, ini bahkan termasuk tadi yang disampaikan termasuk anak-anak kita yang penyandang disabilitas begitu ya.
2: Betul, betul.
3: Ada braille juga mungkin.
2: Ada. Cuma kalau braille kan itu harus dicetak ya. Jadi kita sajikan di buku digital itu dapat diunduh. Nanti sekolah luar biasa bisa mencetaknya.
3: Baik ya. Wah, jadi ini luar biasa banyak sekali inovasi yang dilakukan kemudian untuk meningkatkan literasi. Namun di 81 tahun nih Pak Hafiz kemerdekaan Republik Indonesia, apa yang kemudian menjadi catatan-catatan yang ingin disampaikan mengenai isu literasi ini, dan kenapa kemudian indeks literasi kita masih rendah begitu Pak?
2: Ya, pertama tentu kita memang harus jujur ya pada kondisi kita sendiri. Dari hasil studi internasional PISA misalnya, tingkat kemampuan literasi siswa Indonesia memang masih rendah. Berdasarkan juga hasil asesmen nasional, itu pun tingkat literasi kita, khusus anak-anak kita, masih belum memuaskan. Apalagi terakhir dari TKA, ya, untuk penguasaan belajar bahasa Indonesia pun masih rendah. Nah, ini mengindikasikan di mana tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kita memiliki sumber daya manusia yang cerdas. Tentu bisa dilihat kecerdasan itu dari budaya baca kita. Saat budaya baca kita sudah meningkat, maka kemampuan mengolah pikir, mengolah rasa itu juga tinggi. Bagaimana tingkat kreativitas, tingkat nalar kita juga lebih baik, sehingga akan mengubah seseorang dalam kemampuan literasi itu tidak hanya kemampuan membaca, namun kemampuan memahami apa yang dibaca, yang dapat mengubah pengetahuannya, mengubah pola pikirnya, mengubah pola ucap dan pola tindaknya menjadi lebih baik. Itu yang namanya orang sudah literat. Jadi kemampuan literasi tidak hanya sekadar membaca menulis, namun pemahaman, memahami kaidah, ini penting. Nah, ini yang saya kira menjadi PR kita. Maka dengan kondisi itu, pada tahun ini kami mencetak 5,5 juta buku bacaan bermutu yang kita sebarkan ke lebih dari 510 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini juga menjadi sebuah intervensi komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk meningkatkan literasi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi 5,5 juta itu sekarang sudah menyasar ke sekolah-sekolah di seluruh penjuru Indonesia.
3: Baik, dan sejauh ini seperti apa perkembangan program ini berjalan, Pak, di 2026?
2: Ya, alhamdulillah, tentu proses pencetakan dan pengiriman ini sudah berlangsung. Diharapkan akhir Agustus ini semua sekolah sasaran itu sudah menerima seluruhnya, ya. Sehingga itu juga menjadi sebuah ruang apresiasi tentu bagi sekolah, ya. Jadi di tahun ini itu sasarannya ada 18.444 SD dan 6.165 sekolah menengah pertama. Dengan jumlah dari 5,5 juta itu tentu menjadi representasi komitmen kita. Kalau diakumulasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, tidaknya sudah mencapai 42,3 juta eksemplar yang sudah kita distribusikan. Nah, tentu progres itu menjadi sebuah upaya yang harus kita tindak lanjuti. Karena tidak akan ada manfaatnya pada saat buku sudah dicetak dan sudah dikirim dan sampai di sekolah, namun tidak dimanfaatkan dengan baik, ya. Ini kuncinya adalah pemanfaatan, agar kita bisa mengetahui nanti dampaknya, gitu. Saat buku-buku sudah dikelola dengan baik di sekolah, maka tentu akan memberikan dampak. Nah, sehingga Badan Bahasa melalui Balai Bahasa di seluruh Indonesia juga melakukan upaya bagaimana strategi pemanfaatan buku bacaan tersebut. Jadi di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra itu menyusun modul, pedoman, petunjuk pengelolaan buku bacaan itu di sekolah. Jadi bagaimana setelah buku sampai di sekolah, bagaimana cara menatanya, bagaimana cara memanfaatkannya, termasuk penggunaannya di satuan pendidikan. Kemudian melalui pendekatan di satuan pendidikan, kita juga ada beberapa modul, ya, di mana satu untuk anak-anak SD itu kita lakukan upaya pendekatan dengan membaca, ya, buku cerita kemudian diulas oleh anak-anak itu dengan kegiatan namanya mengulas buku. Jadi biar anak-anak memahami dulu konteks bacaannya, coba diulas jalan ceritanya dan diceritakan kembali kepada teman-temannya. Jadi betul paham buku itu kira, secara mendalam. Sedangkan untuk tingkat SMP ini ada membaca cepat. Ini juga untuk meningkatkan bagaimana anak SMP memiliki kemampuan membaca secara cepat, namun juga meningkatkan pemahaman dirinya. Ya, tidak hanya mengulas, namun paham. Walaupun dibaca secara cepat gitu ya, tapi dia apa yang dibacanya betul-betul dipahami dengan baik untuk SMP. Sedangkan untuk SMA, ini tingkatnya sudah lebih tinggi, yaitu membaca kritis. Sehingga bacaan-bacaannya juga yang bisa menumbuhkan daya nalar dan daya kritis serta analitis. Sehingga sudah bisa membedakan hal-hal yang baik dan tidak baik, dan juga bisa mengimajinasikan bagaimana proses dan dampak atau manfaat yang buku bacaan yang dia baca itu.
3: Baik, jadi bukan hanya sekadar didistribusikan ternyata Pak ya?
2: Iya.
3: Ternyata ada pendampingan termasuk juga agar ini memberi dampak begitu.
2: Benar, benar.
3: Oke, sampai kemudian pemanfaatan bukan hanya dipajang saja.
2: Iya.
3: Sejauh ini pantaunya gimana Pak?
2: Ya, ini tentu bervariasi memang ya. Karena ditentukan juga oleh situasi dan kondisi. Pada satu wilayah tertentu misalnya pemanfaatan ini belum maksimal. Salah satu karena memang sarana perpustakaannya belum memadai. Sekolah belum memiliki ruang perpustakaan secara khusus. Yang kedua, ada kendalanya adalah pengelola. Pustakawannya tidak ada atau pengelola perpustakaannya belum ada. Sehingga anak masih dirangkap oleh guru atau tenaga administrasi gitu ya. Sehingga belum optimal manfaatannya. Yang ketiga tentu tadi, pemahaman, kemampuan dalam mengelola, memanfaatkan buku-buku di sekolah juga belum maksimal. Tidaknya tiga hal ini yang terkadang menjadi kendala buku-buku itu belum dimanfaatkan dengan baik. Di satu sisi. Namun di sisi lain, juga ada yang kreativitas. Para guru, ya, di mana ruangan perpustakaan tidak harus mewah gitu ya. Namun dapat menjadi ruang yang nyaman untuk menata buku. Buku-buku yang memang tidak menarik bagi anak, bahkan buku-buku zaman dulu ya, sebenarnya berdebu dan sebagainya, itu banyak yang kreativitas yang memang tidak diminati anak disingkirkan. Sehingga ruang perpustakaan yang minimalis misalnya dikemas dengan buku-buku yang baru, yang menarik, sehingga begitu anak melihat langsung tertarik. Dan juga ada namanya jam kunjung ke perpustakaan dengan bergilir ya. Dan kreativitas lainnya di sekolah-sekolah itu adalah memanfaatkan buku bacaan itu di kelas-kelas. Jadi di satu kelas ada ruang baca, di mana karena ada 50 buku ya setiap hari yang bisa ditukar judul-judulnya. Jadi hari ini karena pada jam mau pelajaran awal, di anak diminta untuk silakan ambil satu buku, kita baca selama 30 menit untuk membaca buku sambil mengulasnya, sambil menceritakannya gitu. Nanti salah satu anak atau dua orang anak bercerita ke depan dari buku yang dibaca. Ini aktivitas untuk bagaimana memahami substansi bacaan di sekolah. Yang ketiga, tentu ada dukungan partisipasi pemanfaatan buku ini dengan dukungan dari komunitas literasi, yaitu taman bacaan masyarakat, di mana sekolah-sekolah yang biasanya tidak mendapatkan buku bacaan bermutu atau mendapatkan namun anak-anak sudah semua dibaca nih, katakanlah diberikan 100 judul, mungkin dalam tempo 1 bulan atau 2 bulan anak itu sudah membaca semuanya tuh. Misalnya ya, kalau katakan 1 hari 1 judul, berarti mungkin hampir katakanlah 5 bulan sudah selesai gitu. Nah, maka ada peran daripada komunitas literasi. Mereka kebetulan juga mendapatkan bantuan buku bacaan dari Perpustakaan Nasional. Ada 1000 eksemplar ini merupakan dukungan sangat positif ya dari Perpustakaan Nasional kepada Taman Bacaan Masyarakat, di mana buku-buku itu juga dapat dipinjamkan ke sekolah, sehingga jumlah variasi bukunya akan meningkat, akan banyak. Nanti katakanlah satu bulan ada 100 judul dipinjamkan nih ke SD 01 Makassar misalnya. Nanti selama satu bulan buku itu di sana, dan berikutnya buku ini kita pindahkan ke SD 02. Yang SD 01 kita berikan judul buku lagi, dipinjamkan lagi. Jadi ada 1000 judul itu akan mengalir ke sekolah-sekolah sehingga anak tidak kekurangan sumber bacaan yang menarik. Ini juga sebagai bentuk kolaborasi antara Satuan Pendidikan, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Daerah, gitu ya, dan juga dari Balai Bahasa.
3: Baik. Dan kita juga bacakan komentar Pak ini. Boleh. Yang bergabung katanya ini sudah banyak program yang diluncurkan untuk meningkatkan literasi, tetapi kok kenapa tetap literasi rendah begitu, bahkan sepertinya aneh sekarang baca buku tuh di tempat umum kita jarang menemukannya lagi. Silakan ditanggapi Pak.
2: Ya, ini kembali kepada budaya ya, karena salah satu aspek rendahnya literasi memang dari sisi budaya baca kita yang masih rendah. Walaupun tadi budaya itu tentu dipengaruhi oleh faktor akses bacaan bermutu yang sulit untuk dijangkau. Nah, sehingga tentu ini memerlukan peran serta kita semuanya. Tadi kami sampaikan gawe di samping menjadi alat bantu kita, namun tantangannya luar biasa. Anak-anak kita, pemanfaatan gawenya itu luar biasa. Dalam satu hari misalnya, untuk memegang dan buka gawe itu lebih besar. Namun masalahnya, belum untuk pemanfaatan dalam kapasitas untuk membaca buku digital tadi. Nah, tentu ini juga menjadi satu penyebab ya. Anak-anak terpapar dengan gawe, namun tidak untuk menguatkan literasi. Jadi artinya intervensi yang dilakukan di sekolah pada jam belajar, kemudian begitu pulang ke rumah, pulang ke masyarakat, mereka akan kembali ke gawe, sehingga akan berhenti itu. Nah, sehingga tentu kami sekali lagi ini merupakan dukungan semua pihak ya, sekolah, masyarakat, keluarga. Nah, tentu kami harapkan salah satu penyebabnya bagaimana kita menumbuhkan dulu budaya baca di lingkungan keluarga ya, di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, sehingga intervensi yang kita lakukan tadi mencetak, mengirim buku dan sebagainya juga memiliki kontribusi dukungan dari berbagai pihak.
3: Kalau negara-negara dengan tingkat baca buku yang tinggi begitu Pak, literasinya tinggi, seperti apa sih Pak yang mereka lakukan contohnya gitu biar bisa belajar dari mereka?
2: Ya, di beberapa negara maju justru malah sekarang mereka beralih ya ke buku-buku konvensional, buku-buku cetak, tidak lagi ke buku digital. Kenapa? Karena membaca buku tulis ya, membaca buku cerita secara cetak pasti akan memiliki kedekatan emosional ya. Saat kita membaca novel gitu ya, dengan halaman-halamannya, kita akan mengurai jalan cerita dengan perasaan yang lebih dekat lah ketimbang dengan gawe. Nah, sehingga upaya-upaya kalau kita lakukan ya, bagaimana kita memfasilitasi ruang-ruang publik dengan buku bacaan. Seperti di ruang RI sini, mestinya di ruang tunggu banyak tuh buku-buku yang menarik, majalah, komik, sehingga saat menunggu orang baca. Misalnya di perpustakaan sekolah juga begitu, di perguruan tinggi juga begitu, bahkan di ruang publik, di stasiun, di airport, di terminal gitu ya. Di kafe ini memang ada aja kecenderungan kafe-kafe yang sekarang sudah menyediakan ruang-ruang baca sehingga genre-genre bisa beraktivitas di sana. Koneksi jaringan internetnya tersedia, buku-buku referensi ada gitu ya, layar-layar monitor yang bisa buat akses bacaan juga ada. Ini juga merupakan penumbuhan yang sudah banyak terlihat, terutama di negara-negara yang sudah mulai menekankan bagaimana akses literasinya itu bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat.
3: Kalau Pak Hafiz sendiri melihat di ruang-ruang publik seperti apa Pak di Indonesia saat ini?
2: Ya tentu masih kurang ya. Jangankan ruang publik, di sekolah-sekolah saja koleksi bacaan di perpustakaan itu masih kurang. Nah tentu kami juga mengajak ya partisipasi dari lembaga swasta ya, baik-baik di seperti di stasiun, di terminal sekarang sudah ada tuh ruang-ruang pojok baca yang juga menyediakan berbagai buku-buku, majalah, bacaan, bahkan PC ya untuk akses informasi.
3: Baik, Pak Hafiz, ini tidak terasa 3 menit terakhir. Okay. Ada yang menanyakan katanya bagi tips dong Pak, bagaimana agar orang tua ini bisa meningkatkan budaya membaca ke anaknya dari pengalaman Pak Hafiz?
2: Ya, yeah. Para orang tua hebat dimanapun berada, khususnya pendengar setia RRI Pro 1 Makassar. Jadi budaya baca sekali lagi harus ditumbuhkan sejak dini. Karena literasi adalah pondasi bagi seseorang untuk dapat meraih ilmu pengetahuan berikutnya. Saat kita belum bisa membaca, belum bisa menulis, kita harus belajar membaca dan menulis. Namun setelah kita bisa membaca, maka kita harus banyak membaca. Tidak hanya membaca, namun memahami isi bacaan tersebut. Untuk dapat bisa membaca dan memahami, maka harus dibiasakan membaca. Maka keluarga tentu sebagai madrasah awal untuk kita bisa membudayakan itu. Caranya adalah praktik baiknya adalah anak-anak yang masih muda ya, ini dibacakan buku cerita menjelang tidur. Saat mereka belum bisa membaca, kita bacakan terus-menerus setiap malam dengan buku cerita. Tidak usah beli, cukup buka gawe, buka rumah pendidikan, ada ruang murid, ada buku digital di sana, ada lebih dari 1.700 buku digital yang mengandung berbagai tema, berbagai jenjang usia untuk bisa dibacakan setiap malam kepada anaknya. Yakinlah, kalau orang tua, apakah ayah atau ibu, tiap malam singkirkan gawe masing-masing, cukup satu gawe, dekati anaknya, bacakan cerita itu, setidaknya minimal selama 21 malam berturut-turut tanpa henti, nanti di malam ke-22 anak itu tidak akan bisa tidur sebelum dibacakan cerita oleh orang tuanya.
3: Baik, jadi peran keluarga sangat besar ya. Harus menyediakan waktu dan juga menjadi contoh kebiasaan membaca di rumah begitu.
2: Benar,
3: Pak ya.
2: Benar.
3: Baik, Pak Hafiz, ini di akhir kebersamaan kita mungkin ada hal-hal lainnya yang ingin disampaikan sebagai closing statement, silakan Pak.
2: Ya, baik, karena ini masih di bulan Agustus ya, di mana kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dan bangsa kita adalah bangsa besar di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa ilmu pengetahuan, maka kita wajib menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka saya juga berpesan kepada media khususnya RRI Pro 1 Makassar, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, tentu karena bahasa Indonesia juga tumbuh berkembang dari beragam bahasa daerah. Dan kita memiliki lebih dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Maka kita juga wajib untuk melestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Sehingga para keluarga gunakan bahasa ibu di lingkungan keluarga dalam interaksi informal maupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, tentu kami ingin menyampaikan bagaimana posisi bahasa Indonesia sekarang di mata dunia. Bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Menteri Pendidikan Dasar Menengah adalah menjadi orang pertama Indonesia yang berpidato secara resmi dalam bahasa Indonesia di forum UNESCO. Ini merupakan kebanggaan besar bangsa Indonesia. Maka tentu dalam tataran global, kita juga harapkan masyarakat kita, khususnya para generasi muda, kuasai bahasa asing. Jadi pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Insya Allah kita akan menjadi generasi-generasi muda yang unggul, yang cerdas, dan berkarakter.
3: Baik, terima kasih Pak Hafiz Muksin, mudah-mudahan di kesempatan

Maka Anda yang mungkin tadi terlewat bisa menyaksikan ulang kembali tayangannya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Saya Idam Saiful Malik bersama rekan Eka yang bertugas. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persatuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan

0: dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
1: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.
2: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
3: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
2: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
4: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
4: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
3: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
3: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam Makassar siang ini. Sesaat lagi tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Irsan hadirkan untuk Anda di pukul 14 ya, bukan pukul 20. Pukul 14 ada Warta Siang Sulawesi Selatan yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra, Sari Berita. Partai Buruh dan Serikat Buruh Sulawesi Selatan akan menggelar aksi unjuk rasa soroti krisis energi di Sulawesi Selatan. Wacana penerimaan CPNS tahun 2027, PPPK paruh waktu berpeluang ikut seleksi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Partai Buruh dan Serikat Buruh Sulawesi Selatan akan menggelar aksi unjuk rasa soroti krisis energi di Sulawesi Selatan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
2: Partai Buruh bersama Serikat Buruh di Sulawesi Selatan hari ini Kamis 17 September 2026 akan menggelar aksi Partai Buruh bersama Serikat Buruh di Sulawesi Selatan hari ini Kamis 17 September 2026 akan menggelar aksi menyikapi sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Ketua EXO Partai Buruh Sulsel Ahmad Rianto mengatakan aksi ini akan melibatkan pengurus eksekutif Partai Buruh Sulawesi Selatan bersama eksekutif Partai Buruh di sejumlah kabupaten dan kota. Mereka akan menyoroti kelangkaan BBM, kesulitan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg, pemadaman listrik bergilir, serta persoalan kekeringan dan ketersediaan air bersih. Dikatakan Partai Buruh menilai kondisi tersebut sudah menjadi persoalan serius karena masyarakat harus menghadapi antrian panjang untuk mendapatkan BBM, kesulitan mencari LPG, dan pemadaman listrik yang masih terjadi. Dalam aksinya, Partai Buruh mendesak pemerintah daerah termasuk Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati, dan Wali Kota agar mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan tersebut.
3: Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan, ini dengan seluruh Exco Kabupaten Kota, itu akan melakukan aksi di hari Kamis, tanggal 17 itu. Itu untuk menyikapi situasi kondisi di Sulawesi Selatan hari ini, yang mana kelangkaan BBM, gas LPG, kemudian pemadaman listrik, itu menjadi persoalan yang sampai hari ini tidak bisa diselesaikan oleh para pemimpin-pemimpin kita.
2: Mereka juga meminta pihak terkait memastikan ketersediaan energi dan kebutuhan dasar masyarakat. Partai Buruh menyebut antrian panjang BBM dan kelangkaan LPG beberapa hari lalu tentunya tidak boleh dianggap sebagai kondisi normal. Pihaknya menilai persoalan energi harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
0: Kemarau panjang uji ketahanan sistem kelistrikan Sulawesi, laporan Aan Ariska.
4: Kondisi kelistrikan di Sulawesi tengah menghadapi tantangan di tengah kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam sosialisasi kebijakan energi nasional yang digelar Dewan Energi Nasional di Universitas Hasanuddin Makassar. Kegiatan bertema penguatan pemahaman publik tentang kebijakan energi nasional dan ketahanan energi itu membahas sejumlah persoalan yang berhubungan dengan ketahanan energi, termasuk kesiapan sistem kelistrikan menghadapi perubahan kondisi iklim. Anggota pemangku kepentingan DEN, Sri Penny Inten Cahyani menyebut cuaca menjadi salah satu faktor yang sangat memberi tekanan terhadap sistem kelistrikan di Sulawesi.
5: Karena kita mengalami masa El Nino yang panas ya, yang kemarau cukup panjang, sehingga di mana di Sulawesi ini, sistem Sulawesi ini, PLTA itu mengambil peran 30%. Lalu kemudian juga PLTU Batubara itu juga mengambil peran ada 20%. Nah, kemarin ini ada mereka sedang melakukan penyesuaian terhadap produksi batubara sehingga agak sedikit terlambat, sehingga inilah juga merupakan bagian dari ketidaksiapan dari PLTU Batubara yang ada di Sulawesi.
4: Penguatan bauran energi menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan di Sulawesi. Pemanfaatan energi air, surya, angin, serta sumber lainnya perlu dirancang saling melengkapi, sehingga penurunan produksi dari satu pembangkit tidak langsung mengganggu keadaan pasokan listrik.
0: Wacana penerimaan CPNS tahun 2027, PPPK paruh waktu berpeluang ikut seleksi, laporan Edwin Masud.
6: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS apabila pemerintah kembali membuka rekrutmen CPNS pada tahun depan. Peluang tersebut ditegaskan pemerintah Kota Makassar sebagai kesempatan yang terbuka secara umum. P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tahapan seleksi dan bersaing bersama peserta lainnya. Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamilia Tamrin Tantu menyebut seleksi CPNS tidak mengenal sistem penjatah khusus bagi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti mekanisme seleksi dan memperoleh hasil sesuai kemampuan masing-masing.
7: Ini kan terbuka umum. Jadi mereka, yang kita minta ke mereka itu adalah belajar untuk tesnya. Karena tidak bisa kita akal-akali kalau tes CPNS, dia kelihatan. Ibu juga bisa ikut, kami juga bisa ikut. Lama usia masih tidak 35 tahun ya. 35 tahun. Bukan jatah-jatahan ini, bukan jatahnya P3K, semua ikut berpartisipasi.
6: Ia menambahkan P3K tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan usia. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara terbuka dengan peserta lainnya.
0: Menteri UMKM dorong mahasiswa dan dosen Unismu Makassar kembangkan ekosistem wirausaha. Laporan Ramadhani.
8: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM RI Maman Abdurrahman ST mendorong mahasiswa Fakultas Agama Islam FAI Universitas Muhammadiyah Makassar untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan sebagai salah satu langkah mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Dorongan tersebut disampaikan usai membawakan kuliah umum pada kegiatan Ta'aruf Mahasiswa Baru Fakultas Agama Islam FAI Unismu di Balai Sidang Muktamar Unismu Makassar Selasa lalu. Selain memberikan motivasi, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong penguatan program pemberdayaan kewirausahaan di lingkungan Muhammadiyah, khususnya di Sulawesi Selatan.
9: Dan saya kira apa yang disampaikan beliau itu adalah sebuah inspirasi buat sivitas akademika. Tadi disampaikan bukan hanya untuk dosen atau mahasiswa, tapi seluruh keluarga besar. Saya kira memang keadaan negara kita memang mendukung full untuk selalu kita melakukan kegiatan yang sifatnya terkait dengan UMKM itu. Dan insya Allah UNISMU kan memang selama ini kita sudah 3 kali mendapat riba tentang UMKM. Mungkin dengan hadirnya beliau ini adalah sebuah inspirasi dan bisa juga menjadi sebuah titian untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan Kementerian UMKM.
8: Maman lebih lanjut menegaskan pengembangan kewirausahaan tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, para dosen dan unsur lain dalam lingkungan perguruan tinggi juga dapat mengambil bagian dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengajak perguruan mahasiswa baru Unismu Makassar berkolaborasi mengembangkan komoditas pertanian. Laporan Ramadhani.
8: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengajak perguruan tinggi atau kampus berkolaborasi mengembangkan komoditas pertanian sekaligus mendorong mahasiswa menjadi generasi produktif. Hal itu dikemukakan Mentana di sela kuliah umum penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah di Makassar Sabtu lalu. Dikatakan generasi muda dari basis perguruan tinggi merupakan potensi yang memiliki peluang untuk mengembangkan komoditas pertanian dengan pola pertanian modern. Menurut Mentan, pihaknya sudah menyiapkan lahan termasuk bibit kakao, jambu mente dan jagung yang akan diberikan secara gratis untuk pengembangan komoditi tersebut.
10: Kami siapkan hal yang ada sekarang, kakao, mente, jagung itu gratis. Pengolahan tanahnya, tunjuk aja tanahnya, kami siapkan pendanaan. Tunjuk, katakanlah ada 100 hektar, ini bisa kita digarap. Pak Rektor nanti komunikasi dengan Pak Dirjen, Pak Kepala Badan, ini ada Dirjen saya bawa. Boleh. Boleh, kita ini harus kolaborasi. Kita ini harus produktif. Jadi sebenarnya tidak ada kata menganggur.
8: Mentan menambahkan lahan dan potensi komunitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran sekaligus pengembangan usaha bagi mahasiswa. Kolaborasi itu harus diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mentan juga mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja setelah menyelesaikan pendidikan, tetapi berani menciptakan lapangan kerja melalui sektor pertanian yang memiliki peluang ekonomi besar.
0: Kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1.470 jemaah. Laporan Ayunia Nindiati.
11: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
12: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Insya Allah kami dapat kuota 1.470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Ya mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau istiqomah.
11: Diketahui mulai pekan ini, jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
0: Budidaya bebek lapas Watampone dukung kemandirian warga binaan. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone terus mengembangkan kegiatan peternakan melalui seksi kegiatan kerja dengan membudidayakan bebek secara mandiri. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2 Watampone Andi Sulkipli mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Budidaya bebek dilaksanakan secara terpadu mulai dari pengadaan telur bebek, proses penetasan menggunakan mesin tetas, serta pemeliharaan anak bebek hingga perawatan sampai memasuki masa panen. Menurut Sulkipli, kegiatan budidaya tersebut sekaligus menjadi bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan lapas kelas 2 Watampone.
14: Kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Budidaya bebek dilaksanakan secara terpadu mulai dari pengadaan telur, proses penetasan menggunakan mesin tetas, pemeliharaan anak bebek hingga perawatan sampai memasuki masa panen. Kegiatan budidaya tersebut sekaligus menjadi bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan lapas kelas 2 Tampone.
13: Ditambahkan Sulkipli, melalui pengembangan budidaya bebek secara berkelanjutan, lapas kelas 2 Watampone berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kegiatan kerja sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan warga binaan yang produktif, terampil, dan berdaya guna.
0: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: Halo, halo, Mami ini siapa?

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi bareng Irsan Saputra, tapi nggak sendiri. Kali ini datang sama adik magang saya yang cukup misterius bagi saya. Ada Hairul. Halo Hairul.
1: Halo Kak.
0: Bagaimana karya bata ini?
1: Alhamdulillah baik Kak. Kalau kita bagaimana Kak?
0: Ya masih cok-mo-cok-mo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hairul, tema kita kali ini bahas tentang apa nih Hairul?
1: Nasihat sederhana dari orang tua yang selalu kita ingat Kak sampai sekarang.
0: Nasihat sederhana dari orang tua yang masih kita ingat sampai sekarang.
1: Iya betul Kak.
0: Ih banyak ini. Kalau di Makassar atau di biasa kita kenal papaseng.
1: Iya.
0: Iya benar kan?
1: Iya betul.
0: Papaseng itu adalah petuah-petuah ya dari orang tua dulu. Nah tapi kan biasanya setiap orang tua itu punya wejengan sendiri ya,
1: ya
0: untuk
1: betul,
0: anaknya. Ya. Nah kira-kira pendengar-pendengar kita masih ada nggak sih wejengan-wejengan itu atau petuah-petuah itu, nasihat-nasihat itu yang mungkin sampai sekarang masih diingat ini kira-kira? Kita akan coba angkat teleponnya dulu Hairul ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan banggakan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Banggakan?
2: Karya banggakan Indonesia.
0: Nah lupa mini.
2: Banggakan karya.
0: Nah, dengan Bang Aldi ini.
1: Halo Bang Aldi.
2: Iya masih. Halo.
0: Iya. Yeah.
2: Sedang angin di sini.
0: Kenapa?
2: Masih sedang angin dan di tetangga sebelah itu kelihatan dari bukit orang lagi padam api, lagi kebakaran hutan di situ saya lihat.
0: Waduh. Tunggu Bang Aldi, saya pernah lihat salah satu konten di media sosial di Pinrang juga itu sama. Kalau saya nggak salah yang wilayahnya namanya itu Lembang, dia itu naik tangga di ini di tebing. Itu benar ya? Iya. Jadi dia memang ada tangganya katanya. Kalau mau menuju ke desa itu naik tangga. Tapi memang terjal sekali, hampir 90 derajat.
2: Karena di sini ada beberapa. Bukit-bukit di sini. Kalau ada tiga desa di sini itu udah ada pegunungan semua. Ada namanya Sali-Sali, Sutira, Mekatada. Ada juga.
0: Ini di namanya desa Letak. Namanya
2: desa Letak. Ah itu dia.
0: Iya.
2: Di atas.
0: Di atas memang katanya ya.
2: Ya desa Letak.
0: Oh.
2: Di atas. Itu Pinrang, Lembang bagian di atas.
0: Berarti lebih di atas lagi dari tempat tak saat ini?
2: Jauh-jauh dari sini.
0: Wow, tapi masih di Lembang juga ya?
2: Di daerah pegunungan itu.
0: Iya, ya,
2: masih di Lembang juga.
0: Saya lihat ada warga situ yang bikin konten, wah terjal juga jalan-jalannya di sana ya?
2: Ya betul.
0: Bang Aldi?
2: Bagian di atas.
0: Hairul punya ini tema kita hari ini itu apa Hairul buat Bang Aldi?
1: Nasihat sederhana dari orang tua yang selalu kita ingat sampai sekarang.
0: Nah, Bang Aldi. Apa itu Bang Aldi yang masih diingat nasihat orang tua tak?
2: Ya, banyaklah.
0: Salah satunya yang mungkin masih kuingat ini sampai sekarang.
2: Patwa-patwa itu orang-orang tua dulu itu ya. Kalau kita di suatu daerah kita harus mengikuti budayanya di sana.
0: Oh, iya betul juga ya.
1: Betul.
2: Beradaptasi dengan situasi di sana, kondisi di sana.
0: Iya.
2: Atau pakai bahasa bullshit seperti apa nih?
0: Iya.
2: Jatuh jadi perompet ini.
0: Jadi papaseng itu kalau di perompet nih. Papaseng
2: itu kalau di perompet. Iya. Kan?
0: Oke. Okay.
2: Kalau pasang papasan Toriolo.
1: Iya betul.
0: Bang Aldi, lagunya Irsan ini tinggal dua aja yang bisa Irsan puterin. Ada lagunya Rosa dengan Tak Sanggup Lagi dan Krisye, Seperti Yang Kau Minta. Mau yang mana ini?
2: Tak Sanggup Lagi.
0: Tak Sanggup Lagi, oke deh Irsan siapkan. Menyapa buat siapa dulu kalau begitu Bang Aldi?
2: Ya untuk Benopo Aisenor, Pak Nurikman, Pak Hendro Dimas, untuk Dika, Pak Gineri, Pak Arjuna, Bu Nisa, hanya di Selayar, Adi, ya, ini Bu Sinta, Dewi, Wahida, Rosjana Nadir Bonor.
0: Iya.
2: Pak Hesti. Pak Fajar, Pak Taeng, Naska, Pak Arsan, Bobby.
0: Iya.
2: Dan semuanya mesti mendengarkan acara ini.
0: Okay.
2: Dari berbagai jalur. Jalur manual dan juga digital.
0: Oke.
1: Okay.
2: Dan beginilah kondisi ini. Siang hari panas. Mm-hmm.
0: Panas
2: sekali, angin bertiup kencang, rawan kebakaran di sini.
0: Iya betul, rawan dengan kondisi ya, seperti ini.
2: Tiga hari lalu juga sempat kebakaran lagi di sebelah kampung sebelah, kebakaran lagi kelihatan.
0: Aduh, harus hati-hati, harus waspada.
2: Iya, ya kurang lebihnya begitu.
0: Oke, Bang Aldi.
2: Kemudian bergilir, anti BBM ya kurang lebihnya begitu.
0: Lengkap sekali ya.
2: Oh, lengkap sekali.
0: Baik, kalau gitu Bang Aldi, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tadi Bang Aldi ada di Lembang Pinrang. Berikutnya kita geser ke Sabang.
1: Oh, Sabang ya.
0: Mm-mm, ada Kak Tika di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Nah, bagaimana kabarnya Kak Tika?
3: Alhamdulillah baik, masih panas dan cerah.
0: Dan cerah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah ya, masih bagus cuacanya. Karena tadi Bang Aldi katanya kencang di wilayahnya Bang Aldi, terus sempat ada kebakaran bahkan. Oh, kencang
3: sama
0: juga angin di sana.
3: Kadang tiba-tiba itu datang angin kencang, berhenti lagi kayak begitu.
0: Aduh.
3: Tapi kalau di sini Irsan, kadang kalau malam itu di bagian lain di utara itu ada hujan deras.
0: Oh begitu.
3: Tapi tidak merata.
0: Berarti mulai ini ada hujan di daerah sana.
3: Iya, tapi tidak merata. Kadang ada sebelah atas, di bawahnya tidak. Kadang ada di pesisir, kayak begitu.
0: Oke, kalau begitu. Ya, semoga cepat kebagian hujan biar tidak terlalu panas kalau gitu Kak Tika.
3: Oh. Insyaallah. Sekedar informasi, UM-nya hilang Ki.
0: Oh iya, tadi ada dapat laporan dari Pak ini juga, Pak Fajar.
3: Iya.
0: Katanya sejak kemarin kalau saya nggak salah ya.
3: Iya, kemarin waktu Kak Arpan menyiar.
0: Iya.
3: Pas Kak Arpan menyiar itu hilang.
0: Saya khawatirnya jangan sampai mati lampu di sana dan belum menyala.
3: Enggak, Ji, Mas. Satu hari satu malam.
0: Bercanda, Irsan, bercanda. Katika.
3: Yeah.
0: Kali ini kita punya topik. Ini topiknya apa nih?
1: Herol. Nasihat sederhana dari orang tua.
3: Siapa
1: yang
0: Hairul.
1: Hairul.
3: Hairul. Hairul, salam kenal.
1: Salam kenal, Kak.
0: Ini Hairul dia orangnya pemalu, Katika.
3: Kalau saya tahu itu familiar sekali itu Dua Gemoy.
0: Dua Gemoy, iya. Ini Dua Gemoy ada tapi dia lagi geser ke perempat Gemoy yang satu nih tadi saya lihat ya. Katika.
3: Yey.
0: Apa nasihat orang tua tak yang mungkin dulu pernah dicerita atau diingatkan Ki dan masih diingat sampai sekarang?
3: Banyak sih dan hampir semua masih dilaksanakan.
0: Apa itu salah satunya?
3: Karena nasihat.
0: Jangan
3: salah satunya itu
0: jangan duduki bantal nanti bisulan, bukan ya?
3: Itu mitos. Mitos.
0: Apa sih kalau begitu apa sih?
3: Salah satunya. Jangan melamun kalau sore, apalagi kalau di depan pintu kayak begitu.
0: Oke.
3: Okay. Katanya nanti kesambet kayak begitu.
0: Tapi kita sampai sekarang masih dipatuhi.
3: Iya, bahkan sama anggota aku tidak boleh tuh kalau misalkan mau menjelang maghrib itu tidak boleh di luar rumah, harus di dalam rumah.
0: Begitu ya. Bagus. Oke, kalau begitu ini ajaran yang bagus, maghrib udah harus ada di rumah ya.
1: Ya betul.
3: Karena Karena katanya sih kalau maghrib itu, menjelang maghrib itu mulai ini, bukan cuman manusia biasa aja yang mulai iya, berkeliaran kayak iya. Gitu.
0: Katika, lagunya tinggal dua aja nih, nggak apa-apa ya?
3: Ya ikutan aja semuanya.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu siap ya, nanti diikutkan ya. Menyapa buat siapa kali ini?
3: Aku mau tanya sama Irfan dulu.
0: Apa tuh?
3: Mitos atau tidak kalau kena sapu itu susah dapat jodoh?
0: Wah, kayaknya itu mitos deh. Tapi bisa ya, jadi mitos. Fakta karena Irsan dulu suka dipukul pakai sapu. Saking nakalnya dulu.
3: Kalau saya mitos, jangan dipercaya lah.
0: Ah, betul, jangan dipercaya ya.
3: Karena kata orang tua itu, kalau dipercaya akan jadi betulan kayak gitu.
0: Oh, jadi seperti itu. Oh iya, berarti saya sekarang belum menikah karena, bukan karena...
3: Kenapa?
0: Karena kenapa?
3: Bukan karena kena sapu terus.
0: Hairul pernah dipukul pakai sapu lidi enggak?
1: Pernah, Kak.
0: Pernah juga, tapi udah menikah.
1: Iya, berarti betul,
0: mitos, Kak. Mitos. Mitos berarti mitos.
1: Mitos, Kak, mitos.
0: Mitos deh. Katika sapaannya buat siapa aja nih sore hari ini?
3: Sapaannya buat Pak Aldi tadi, ada Bunda Sobi, ada Pak Bila Sewang,
1: yeah.
3: Ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Pak Ajar, yeah. Kak Asri, ada Kak Sidan, ada Kak Bobby, ada Aulia, Sul, Indah, Ica, Kak Tantri, Hesti, dan semuanya tak terkecuali. Selamat sore kita semua, sehat kita selalu.
1: Jangan okay, siap, Kak.
3: Buat Irsan, jangan berkecil hati, teman-teman kena sop terus.
0: Hey, jangan gitu dong.
3: Tapi kedoakan kita, semoga cepat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Yang terima apa adanya, bukan karena ada apanya.
0: Asik, amin ya Rabbal Alamin. Ketika thank you.
3: Buat saya juga lanjut tugas, semoga
1: sukses. Amin, terima kasih
0: kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tau gak Hairul, tadi sebelum kita live saya selalu berpikir bagaimana caranya menghandle Hairul yang pendiam itu agar bisa ngomong. Tapi bagus kok nih ngomongnya.
1: Iya kak, sudah belajar sedikit.
0: Oh, sedikit. Saya kira sudah dicas.
1: Iya.
0: Hairul, tapi kalau kita ngomong tentang nasihat orang tua, kira-kira apa nasihatnya orang tua tak yang kayaknya masih diingat sampai sekarang?
1: Kalau saya kak, nasihatnya paling utama itu jaga diri di kota, di kampung jaga. Orang.
0: Oh,
1: ya, paling utama.
0: Kan. Itu nakal koto pasti toh, mengaku kok.
1: Kalau bawa motor harus pelan-pelan.
0: Ah, salah
1: satunya.
0: Iya benar. Sama nih, Irsan juga kalau kita ngomong tentang nasihat yang Irsan ingat sampai sekarang itu adalah jangan pilih-pilih teman.
1: Betul.
0: Dulu ibu dulu pernah bilang sambil masih ingat banget momennya tuh kayak semua orang itu ditemenin ya, gitu. Jangan pilih-pilih teman ya.
1: Betul kak, betul.
0: Terus juga Irsan ingat dikasih tahu kayak baik sama orang biar orang baik sama kita gitu.
1: Betul.
0: Jadi memang dinasihatin bahwa kayak ya udah berbuat baik aja. Ya harapannya biar kalau buat bukan dia yang berbuat baik, paling tidak ada orang lain yang berbuat baik buat kita.
1: Betul kak.
0: Kayak gitu.
1: Karena jadi, kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan.
0: Nah benar
1: itu oleh Tuhan.
0: Iya ya Allah, berbicara Ki Hairul ya kayak amaze ke hari ini. Kayak lebih amaze ke hari ini. Saya coba angkat dulu. Ih mati teleponnya, coba diulang kembali 0821-333-39440. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana dulu deh?
4: Biasa, orang Jeneponto.
0: Ah, orang Jeneponto. Iya. Oh. Kamu kan orang Jeneponto juga ya, bukan ya?
1: Bukan, Kak.
0: Oh ya, aku
1: tapi
0: kira.
1: Tapi sekitarnya
0: sih. Sekitar. Oh, Takalar ya? Atau gua?
1: Lumayan jauh, Kak.
0: Oh, iya.
1: Maksudnya Kak, kan biasa lewat di sana.
0: Oh, biasa lewat di sana. Yeah. Ini dengan Den Nompo. Benar ya Den Nompo ya?
4: Ya, betul
0: sekali. Ya. Dari mana kini baru saya dengar lagi suara tak?
4: Ya, tidak kemana-mana.
0: Ada Jiki.
4: Ada terus. Tapi susah ditembus sekarang.
0: Susah ditembus sekarang.
4: Iya.
0: Iya, ramai sekarang ya, dede.
4: Tambah ramai dah. Dekatnya persatu. Banyak dari susah ditembus lagi.
0: Bagi.
4: Tidak dulu. Sekarang susah nih.
0: Sekarang susah nih, ya gak apa-apa, ganti-gantian Jiki, Dik.
4: Iya, begitulah.
0: Den Nompo, apa kira-kira nasihatnya orang tua tak ini yang masih diingat sampai sekarang?
4: Nasihat?
0: Iya.
4: Ya, biasanya itu bilang kalau malam itu matahari mau tenggelam.
0: Iya.
4: Harus terang ke rumah.
0: Oh iya.
4: Yeah. Harus mandi sebelum matahari terbenam.
0: Oh. Masih di
4: biasanya itu mandi jam 5 sekarang sudah mandi.
0: Oh, dan itu masih diikuti sampai sekarang.
4: Ya, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
4: Iya. Luar biasa. Kalau tidak tidur.
0: Heeh.
4: Ya.
0: Iya.
4: Ini juga cepat bangun kalau pagi.
0: Waduh.
4: Dua cepat bangun pagi-pagi, cepat
1: tidur.
0: Bukan. Cepat dapat rezeki.
4: Oh. Ya itu juga.
0: Rezekinya tidak dipatok ayam.
1: Betul.
4: Tapi cepat jodoh.
0: Oh, cepat dapat jodoh juga. Pantasan. Nggak bisa Kak bangun pagi saya. Mungkin
4: ini belum dapat jodoh.
0: Oh, mungkin begitu. Nah, pertanyaanku Den Nompo, dapat jadi jodoh? Iya.
4: Belum
0: juga.
4: Iya, baru satu kali.
0: Baru satu kali. Gantian Miki, jangan buru-buru. Mau Miki seng lagi? Pelan-pelan Irsan dulu, baru kita lagi deh Nompo.
4: Kak Irsa itu belum dirasakan toh.
0: Iya.
4: Jangan dulu. Saya dulu.
0: Oh, kita mau dulu. Den Nompo, lagunya siapa ku ikutkan kini tabe?
4: Lagunya apa di situ ada?
0: Ada lagunya Krisye seperti yang kau minta dan lagunya Rosa tak sanggup lagi. Tinggal dua lagunya.
4: Itu tak sanggup lagi.
0: Tak sanggup lagi. Oke deh Irsan ikutkan. Menyapa ke dulu buat siapa ini?
4: Ya, saya menyapa Tita.
0: Iya.
4: Tercinta. Ibaru Bulan Yasir.
0: Iya.
4: Artina. Ibu Nusia Basabang Omar. Ibu Nia, Pak Asif, Om Madin, Pak Raden, Pak Gila Sewang, Mena Swati, Pak Uti, Pak Asif, Ibu Nia,

0: Indonesia, bersihkan karya, banggakan Indonesia.
1: Wih, mantap, mantap. Tauan, hafal Mi.
0: Betul, kan? Irsang, siapa tawannya, Irsang?
1: Siapa temannya Irsan?
0: Hairul. Saiful enggak, Saiful.
1: Bukan Hairul, Hairul.
0: Hairul.
1: Heeh. Yeah. Okay, iya, Hairul. agak jauh itu Saiful sama Hairul.
0: Hairul. Baru lagi ya. Salam yeah. Kenal.
2: Salam kenal.
1: Adik magangku ini.
0: Anu, Hairul.
2: Iya, yeah, Kak.
1: Parading.
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana karya bahasa saya, Jeki?
0: Alhamdulillah panas.
1: Ih, kencang di sana angin enggak, Ji?
0: Aleh, siang malam kencang ini.
1: Masa?
0: Tenda ini terbang-terbang ini.
1: Waduh, tapi aman, yeah. Tapi aman-aman Jiki sama warga di sana?
0: Iya, yeah, aman-aman Ji.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Yeah. Parading.
0: Eh,
1: adakah itu nasihatnya orang tua tak yang masih diingat sampai sekarang?
0: Saya punya orang tua yang sebelah, masih kecil saya, dia meninggal.
1: Yeah.
0: Tinggal ibu itu. Sudah meninggal juga, tapi besar sudah, baru saya meninggal.
1: Orang meninggal.
0: Pesan itu, kalau di negeri orang, baik-baik, jangan terlalu sombong. Harus ramah sama orang, jadi tidak ada bertengkaran gitu.
1: Berarti memang
0: sama itu, jangan menyanyi di dapur.
1: Yo, jangan menyanyi di dapur, wibalas sih, Kak.
0: Iya.
1: Kenapa enggak boleh menyanyi di dapur itu?
0: Tidak ada jodoh bilang.
1: Oh, begitu. Enggak bisa bangun pagi, sudah dipukul pakai sapu, suka menyanyi di dapur.
0: Kalau malam Jumat jangan keluar, kalau malam Jumat ya.
1: Malam Jumat jangan keluar, malam Jumat Irsan kerja gimana
0: dong? Jalan dulu aja dulu. Ya, sekarang.
1: Kena semua mak saya ini, Pak Rading.
0: Ya, ada yang dulu begitu, ada yang dan pedulikan juga.
1: Iya betul, betul.
0: Dari masing-masing.
1: Betul, betul.
0: Iya.
1: Karena pesannya orang tua tak itu kan untuk kebaikan tak semua.
2: Untuk kebaikan tak sendiri semua.
1: Betul sekali. Baik, Pak Rading, menyapa kita dulu untuk siapa ini?
0: Ikut saja hanya
1: tinggal dua laguku. Jadi mau enggak mau ikut mami dua ini.
0: Tadi Om baru lewat.
1: Iya.
0: Di nompok dari Jenny Ponto.
1: Iya.
0: Siri Sinta, Emil. Dewi di Bulpita, Diania sih.
1: Iya.
0: Indah di Sopeng, ada Amanya Nitasmo di Sopeng.
1: Iya.
0: Ada Pak Kapur, Abdul Sewang, semuanya Mi Islam.
1: Iya, oke. Semua di
0: bertugas. Assalamualaikum berdua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rading tadi. Kayaknya satu penelpon Mami ini bisa kita angkat, Di. Sebelum kita putar lagu, silahkan di telepon biasanya 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Zakir di Bone.
1: Bagaimana kabarnya ini, Pak Zakir?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Pak Zakir? Pak Zakir?
3: Ye.
1: Bagaimana siaran kami di Bone ini? Aman-aman, Ji?
3: Alhamdulillah, aman-aman.
1: Aman-aman, jadi?
2: Alhamdulillah.
1: Di ada juga pemadaman bergilir, Kak Dianu, di Bone?
3: Tadi saat ini jauh di kota, di pedesaan, tidak ada.
1: Oh, enggak, tapi tidak ada, Ji? Enggak pandang bergilir, Ji?
3: Ya, aman-aman, Ji.
1: Kalau air tak ya di sana? Bagus, Ji?
3: Alhamdulillah, kalau air, kalau... Yeah. Jadi bersihnya aman.
1: Oh, alhamdulillah kalau begitu, Di.
3: Kalau di sawahnya ya kering.
1: Ah iya, karena berarti kita sawah tak ada hujan.
3: Tidak ada hujan, sudah lama kering.
1: Iya. Iya. Pak Zakir.
3: Iya.
1: Ini lagunya tinggal saya ikutkan saja, tapi ada temanya ini kita ngobrol sama Hairul kali ini.
2: Halo, Kak.
1: Kalau ada. Adakah nasihat orang tua yang masih kita ingat sampai sekarang?
3: Ada.
1: Apa itu?
3: misalnya kalau menjelang maghrib,
1: yeah,

0: bangun ki baring-baring, karena jangan kau baring nak bangun ki.
1: Kenapa itu tidak boleh berbaring?
0: Nya rentang kena penyakit.
2: Betul sekali.
1: Oh gitu ya?
2: Ya, saya juga biasa kalau tidur jam segitu biasa sakit kepala.
0: Ada juga pasangan kita bertiga. Di situ cuma kita bertiga, dilarang berbisi-bisi satu orang.
1: Iya betul. Loh ini ada hadisnya kalau enggak salah.
2: Supaya bagaimana itu kan,
1: jangan
2: supaya mengurangi ketersinggungan. Iya.
1: Benar, supaya tidak tersinggung.
0: Ya, karena tersangka orang tua aku pikir kalau kamu bertiga aja, hanya satu orang.
1: Iya.
0: Katanya.
1: Ico
0: sementara itu yang satu.
1: Cocok kita wa itu.
0: Iya. Itu masih diunyakan sekarang.
1: Betul sekali.
0: Harus dijaga juga, jangan sampai juga begitu.
1: Oke, kalau gitu Pak Zakir. Menyapa ke dulu, siapa saja mau disapa-sapa ini?
0: Ya, kirim-kirim salam buat Indah di Sope. Ada tadi Terlewa
1: Di Nompo, di Jenek Ponto.
0: Di Nompo.
1: Tadi
0: terus ada Ika di Bone,
1: kemudian
0: ada saya Sari, ada Maria, ada Pak Belasiwan, ada Pondatu, sama semuanya pendengarnya Pro 1 Makassar, semoga saya semua. Untuk kita berdua Kak Irsan,
1: selalu
0: bersama keluarga.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hairul, nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang lagi sama pendengar-pendengar kita ya, tapi nanti bareng Dwi ya. Karena siap, tugasnya Irsan udah hampir selesai di jam 3. Dua lagu ini kita putarkan, ada Rosa dengan Tak Sanggup Lagi, dan juga lagunya Krisya Seperti Yang Kau Minta. Kalau gitu, saya pun juga sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Insya Allah besok malam lagi deh baru bertemu sama Irsan. Saya Irsan.
2: Saya Hairul.
1: Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100% Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya di Kartika dan juga ada
2: Khairul.
1: Oi. Lagi CS kok di sini pendengar ya. Apa topik kita nih, Khairul?
2: Nasihat orang tua yang tidak pernah terlupakan sampai sekarang.
1: Oke, baik. Silakan mendengar 0821-33-33-944. Nol, halo 100% Indonesia.
3: Halo, waalaikumsalam 100% Indonesia. Perhatikan karya bangsa Indonesia.
1: Iya, dengan siapa ini? Dengan siapa nih?
3: Dengan Hakim di Bantai, Mbak Dwi.
1: Pak Hakim di Bantai, silakan disapa ya Rul, Pak Hakimnya.
2: Halo Pak Hakim.
3: Iya, halo juga Rul, bagaimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, Pak.
1: Apa topiknya nih, Heru? Yeah. Heru, diam-diam lagi kembali.
2: Ada topikku, Kak. Nasihat orang tua yang tidak terlupakan sampai sekarang.
1: Apa yang kita tidak lupa?
3: Kalau nasihat orang tua itu, orang tua itu waktu kecil saya itu, Heru, itu pesannya satu. Satu sama saya itu bilang, kalau kan ia petani. Jadi kalau mau pergi di kebunnya itu dua suami istri, dia pesan sama saya bilang, jangan berkelahi kalau mau main kok sama teman-teman tadi. Nanti kalau kalau bertengkar kok tengok aku pulang, aku kasih anakku itu dua aku itu siapa pun orangnya saya itu anakku pukul kedua-dua. Jadi kita ini anak-anak tongki kalau mau main sama anak-anak sama teman-teman. Selalu diingat jangan berkelahi marah-marah ibu, marah-marah bapak, begitu.
1: Selalu ke berkelahi kita ini, Pak Hakim.
3: Iya, jadi itu selalu jadi itu masalah dapur juga
1: kenapa dapur
3: kita sama ibu. Banyak sekali itu kalau masalah orang tua kalau mau jadi sama orang tua kalau ibu orang tua juga gabung sama anaknya itu. Banyak orang diingatkan sama anaknya. Gitu saja dulu Hairul Mbak Dwi.
1: Oke, baik. Pak Hakim, ada laguku ini, mau kita dengar lagunya siapa? Lagunya Glenn Fredly, Cukup Sudah. Lagunya Anang dan Krisdayanti, Makin Ku Cinta. Lagunya Jangan Pergi Dariku dari Kristo Mahu. Mau yang mana?
3: Yang pertama
1: Glenn Fredly. Oke, baik. Silakan, Ki. Menyapa siapa ini?
3: Tika di Sabang, Pak Blasewan, Pak Gapur, Sinompo, Indah, Ica, Bunda Sufi, Aldi, Radi, buat semuanya nih pendengarnya persatu RRI
1: Makassar.
3: Ya, selalu semua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya Pak Hakim, siapa nih? 0821-33-33-944-0. Halo. Aduh.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: 100% Indonesia. Banggakan karya.
2: Banggakan Indonesia.
4: Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
4: Junaidi, Kak.
1: Junaidi.
4: Iya.
1: Oke, Pak Junaidi. Apa topiknya tadi, Heru?
2: Nasihat orang tua yang tidak terlupakan sampai sekarang, Kak.
1: Apa itu?
4: Jadi kalau misalnya orang tua tidak boleh tidur malu, tidak boleh tidur pagi.
2: Iya, betul.
4: Kalau hanya kalau tidur pagi dah tergoreng menjual tu, tidak dapat rezeki yang itu yang tidur tak hanya orang tua begitu.
1: Okay.
2: Baik.
1: Mau kira dengar lagunya siapa ini, Pak Junaidi?
4: Kita mau pilihkan tempat duit.
1: Okay, baik. Menyapa mengisahkan.
4: Tadi yang baru lewat ada Pak Hakim. Pertama satu istrinya itu Ati Sali. Terus ada Sofi. Ada Fadil sama Rizka. Ada Rahman Delimpo. itu ada Rahmat Jadi Petawa yang dari situ lari waktu hari radio.
1: Oh iya. Yeah.
4: Iya, waktu lomba karaoke itu di situ hari Kamisnya. Dia datang di situ di Rukun. Karena saya tuh hari kali itu saya pernah datang karena
1: begini. Nggak datang ki kemarin.
4: Iya, karena tidak mungkin kan tuh kan di
1: batu. Oh, kok dong. Iya.
4: Lagi nevah lagi deh.
1: Silakan Maki.
4: Iya. Ya, terus ada Pak Bila Sewan Tawa. Dapat Tawa. Ya, apa itu piala Tawa.
1: Iya.
4: Jadi persatu. Iya, terus ada ketika yang ada saya daya ada Kauki. Semuanya kan di sama terkecil.
1: Oke deh.
4: Saya selalu di.
2: Amin.
4: Hairul juga, salam kenal lah Hairul di.
2: Salam kenal Kak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, selanjutnya ada siapa ini pendengar 08213333944 0 ya di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Selepasnya tadi ada siapa, Pak Junaidi ya, ya.
2: Pak Junaidi,
1: kita sapa lagi. Ayo silakan mendengar kita
2: ya.
1: Kita sapa ini selanjutnya. Halo, mana ini orangnya nih? Halo. Waalaikumsalam. Ini kenapa tidak suara tak keluar ini?
2: Enggak ada suaranya.
1: Aweh, kalau HP tak rusak tidak kedengaran ini suara, tak menelpon keulang pakai kita telepon apa hakim buat Nisa. Silakan mendengar 08213333944 0. Saya nantikan kebersamaan Pak ya, masih di 100% Indonesia, beberapa persembahan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Halo. Baik, dicoba kembali pendengar 08213333944 0 ya. Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
5: Ya.
1: Dengan siapa ini?
5: Dengan Abdullah Sewang ini, Mbak Dwi.
1: Pak Sewang, sudah sehat?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
5: Aman dan sentosa.
1: Alhamdulillah. Aman dan sentosa. Baik. Apa topik kita ini, Hairul?
2: Nasihat orang tua yang tidak pernah terlupakan sampai sekarang, Kak.
1: Apa itu, Pak Sewa?
5: Oh, saya itu selalu diajarkan itu. Orang tua itu hargailah orang supaya juga orang hargai kok.
2: Oh iya.
5: Iya. Dan jangan mengambil barangnya orang yang bukan kamu punya. Istilahnya jangan mencuri. Kalau kau mencuri, seumur hidupmu orang pasti dia pandang enteng kok, dia jelek-jelek kan terus nggak mau.
2: Betul.
5: Walaupun kau di mana, walaupun kau mencuri, nah ketahuan pasti jelek-jelek kan kau nggak mau orang.
2: Betul. Iya.
5: Jadi dia katakan, kau hargai orang, pun hargai kau itu.
1: Baik.
5: Iya. Baik. Dan jangan bilang jangan berkelahi nah.
1: Iya. Suka kita berkelahi kita kah?
5: Saya tidak pernah berkelahi. Dia menyerang pukul, dia pernah pukul kan tak melawan.
1: Ika biasa dibilang orang Joko berkelahi, ini orang suka berkelahi itu. Tuh, cucu kita tidak.
5: Jadi saya itu dulu kan dong, dia nak pukul ke orang, nak kubalas. Jangan kugang, jangan kugang pukul kak, jangan kugang. Akhirnya dia buat sendiri sama saya, kalau saya tidak pukul dia itu.
1: Oke, baik.
5: Kita hindari memang perkelahian.
1: Wih, mantap.
2: Mantap, betul.
1: Baik, Pak Sewang, menyapa Maki. Lagunya saya ikutkan ke Pak Sewang, nah.
5: Oh, ikutkan saja.
1: Iya, oke. Baik, silakan.
5: Saya Pak Gapur, Pak Luput, Abduna, Opa Din, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Isha, Bunda Sofi, Tantri, Hendra Yusuf, Pak Bodi, di Polman, Asri di Wotu, Sinedi, Tika di Sabang, Arpa di Sinayar, Ismail, Yuda di Nompo, Aljabar, Pak Rading, Sumarni, Mustahan, Sidan, Pio, Pak Fajar.
1: Semuanya, Mi.
5: Sama-sama hibar, sama-sama Ibu Dewi, sama Nur Intan di Takala, semuanya sama-sama di Lumu.
1: Iya.
5: Okay, berdua sih, Mbak Dwi sama Herul, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Sewang. Kita jeda dulu ya Herul ya.
2: Siapkan.
1: Pendengar, kami hadirkan dulu di Ruang Dengar Anda persembahan berikut ini. Saya juga masih menanti Anda di 0821 3333 9440.

0: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
2: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
1: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
2: Oh iya, maaf. Lanjut saja.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu.
2: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
1: Bukan Ki, tunggu dulu. Aku belum selesai ngomong.
2: Iya, aku terlalu cepat menebak.
1: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
2: Memangnya mengganggu ya?
1: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
2: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
1: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
2: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
1: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
2: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
1: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
2: Oke, aku ngerti sekarang.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
2: Aku hampir motong lagi.
1: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
2: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
1: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Hairul ya. Baik, silakan mendengar 0821-333-39440 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, Mbak Lucy.
0: Iya, dengan siapa ini? Siapa?
1: Zidan.
0: Siapa Hairul? Zidan.
2: Zidan.
1: Iya, betul.
0: Zidan di mana Zidan?
1: Di telepon.
0: Iya.
1: Kecil sekali suara Pak di telepon.
0: Saya yang kecil?
1: Kecil suara Pak.
0: Ayo coba kik dulu minggir dari tempat.
1: Nah, tunggu dulu, saya los kaker dulu HP ku.
2: Oh iya kak.
1: Iya iya.
0: Di mana memang kik ini ke kita?
1: Itu ada Hairul sama Kel dari Bang Sidang ini.
0: Ada apa?
1: Bang Sidang, buat Hairul salam kenal.
2: Oh, salam kenal kak.
0: Kenal Hairul.
1: Iya.
0: Iya iya. Di mana kik ini Zidan?
1: Di Polman.
0: Iya. Nah, apa?
1: Saya mau nih aplikasi secara digital.
0: Bagus sih toh digital toh?
1: Iya bagus. Cuma ada jangkau di hoko siapa
0: rumah? Ah, jauh sekali, ki mungkin.
1: Iya, karena di Polman.
0: Itu tapi pakai apa ya? Pemancar apa biasanya kalau di daerah Polman itu? Kalau untuk manual?
1: 8,7.
0: Tapi tidak bagus ya jaringannya ya?
1: Enggak dijangkau tempatku.
0: Oh,
1: di tempat sekali, enggak hampir tidak kedengaran.
0: Oh, di suara angin jadi.
1: Iya, kan sekali ya, enggak sama-sama saja suaranya.
0: Oh, iya iya iya iya iya iya. Baik, baik. Oke, Hairul, topiknya apa nih Hairul?
2: Nasihat orang tua yang tidak terlupakan sampai sekarang, Kak.
0: Apa itu?
1: Biasa itu kalau saya makan tuh tadi, ya hati bapak saya bilang kalau itu jangan bicara soalnya nanti kelas.
2: Yeah.
1: Nah, ini kalau bicara kalau sementara makan.
0: Ah, kalau makan jangan bicara.
1: Iya, kembali katanya.
0: Pamali di.
1: Iya.
2: Pamali.
0: Baik. Jadi sampai sekarang itu enggak bisa, enggak pernah kita lakukan.
1: Ya biasa sih, cuma kan dulu masih bapak ya sebenarnya kan bapakku.
0: Ah.
1: Tapi diwarai tapi sekarang ya tidak karena bapak juga sudah meninggal.
0: Walaupun orang yang memberi nasihat tidak ada kan, paling tidak apa namanya nasihatnya itu masih diikuti begitu tuh.
2: Betul.
1: Iya. Iya. Tidak bicara kecuali kalau ada yang penting ya tetap jangan bicara itu biasa tuh kalau ada tamu nah kita sementara makan malah jelasnya dipanggil makan juga.
2: Ya betul kak.
0: Baik baik. Oke. Zidan, ini mau dengar lagunya siapa? Zidan, saya punya lagu dari Christo Mahu, Jangan Pergi Dariku. Ada Tahta Ben, Aku Masih Di Sini. Ada Fajar Nur, Menjaga Hati.
1: Aku Masih Di Sini.
0: Aku Masih Di Sini. Oke, okay. Silakan menyapa untuk siapa ini?
1: Ya, kirim salam santri di Pare, terus ada dari Impo, ada juga Tika di Sabang, ada Pak Sewang, terus ada Sentulu Timur, ada Pak Bobby di Polma, ada Angkri yang dekan Duti, kemudian ada Al Jabar, ada Pak Hendro, ada Ica di Bone, terus ada Siti Aisa di Manado, dan siap-siapnya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Buat Dewi, Mbak Duita, Behero, lanjut gue, sekitar-sekitar, selamat, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Zidan ya. Silakan setelah Zidan ada siapa 0821-333-39440 ya. Tumben ini WhatsApp-nya kita ndak berbunyi-bunyi nih dari tadi nih ya. Baik, silakan pendengar 0821-333-39440 saya menanti kebersamaan Anda tentunya di siang hari ini. Silakan mendengar. Halo, mana nih?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ekspresi ya, banggakan Indonesia.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Tantri.
0: Tantri.
3: Iya.
0: Pasti kamu bilang santri toh?
2: Tantri.
0: Tantri di Pare-Pare.
3: Suaraku.
0: Sudah sehat Mbak Tantri?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, tapi masih mendingan ini. Aduh.
0: Mbak Tantri, ini apa topiknya ini?
3: Ya.
0: Hairul?
2: Nasihat orang tua yang masih teringat sampai sekarang, Kak.
0: Apa nih?
3: Iya, biasanya itu orang tua bilang ini. Ada kan biasa kalau kita mau pergi kemana-mana, dia bilang ya jaga dirimu baik-baik.
2: Iya.
3: Ya?
0: Iya.
3: Biasa juga bilang ya jangan selalu, maksudnya jangan ada bertengkar sama saudaramu, maksudnya. Laku baik semua begitu.
0: Baik.
3: Halo.
0: Iya. Iya. Kenapa Mbak Tantri?
3: Iya, itu yang saya paling ingat itu.
0: Oke. Okay. Jadi memang saudara harus saling baku baik di sampai kapanpun nih.
2: Betul Kak.
0: Baik. Oke okay, Mbak Tantri. Mau dengar lagunya siapa nih? Ada Kristo Mahu, Jangan Pergi Dariku. Ada Fajar Nur, Menjaga Hati.
3: Iya, itu aja. Yang kedua.
0: Yang kedua, Menjaga Hati.
3: Iya.
0: Oke, okay, silakan. Mau menyapa siapa ya, ini?
3: Ada, tadi ada Sidan ya. Terima kasih papanya Sidan. Sama Bobi, sama siapa? Pokoknya tetangga semua yang ketanya di Polman. Dekat dari rumahnya di Polman. Terus pada lagi tuh Pak Hendro, Pak Yusuf. Terus lagunya juga buat Bunda Sopi di Benteng Pahlawan sana. Ada Sri Sinta, ada Hesti, ada Pak Bruno, ada Pak Ahmad Yani Pasmul sama Ibu Nurmina. Ada ini, ada Pak Asri Wotu, ada Tika di Sabang, ada Pak Fajar, ada Pak Arjuna. Pokoknya buat semuanya, Mbak Dwi, sama siapa kita teman tak?
0: Siapa temanku ini?
2: Hairul.
3: Hairul.
0: Iya
3: Mbak Dwi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Mbak Tantri.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Katanya bagus sih siarannya di Pare-Pare, Mbak Tantri.
3: Iya, bagus.
0: Bagus jika Yudi. Alhamdulillah. Baik.
3: Ini bagus sih siarannya, mantap.
2: Alhamdulillah.
0: Siap.
3: Kalau jelek siarannya pasti saya melapor.
2: Iya.
0: Oke. Baik Mbak Tantri. Makasih Mbak Tantri ya.
2: Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, setelah Mbak Tantri ada siapa lagi pendengar ya, masih bersama kami tentunya di Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Silakan 082133339440 di kebersamaan kita mendengar di sore hari ini ya. Apa nasihat yang sampai saat ini masih Anda ingat gitu ya dari orang tua, dan mungkin tidak hanya diingat tapi di implementasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. 082133339440. Hairul, sambil menanti kita dengarkan lagi persembahan berikut ini ya, Hairul ya.
2: Ya, siap, Kak.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang.

0: 100% Indonesia.
1: Baik, mendengar masih bersama kami di Persatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Hairul mau pergi-pergi aja nih. Belum ya, pamit kita, Hairul.
2: Oh, iya,
1: kita pamit dulu nih sama pendengarnya kita. Karena sudah menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nih ya, pendengar. Yeah. Kita mau bergabung juga untuk mengikuti Beranda Asas Cita Berjaringan nanti dengan Pro1 RRI Network. Saya Dwi Kartika dan juga
2: Khairul Fajri.
1: Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI. Semoga semakin jaya.
4: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya. Dan
3: sekali mengudara, tetap mengudara.
4: Merdeka.

0: Makassar sore ini.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita bergabung mengikuti berada Asta Cita, berjaringan dari Pro 1 RRI Network.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Nesa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini, memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18 2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18 2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik, ya. Sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi nilai, ya, ya,
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan
1: ya, sosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian, tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, pada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah, tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya, ada
4: iya,
3: plastik,
4: betul.
3: Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah, itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah, itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nge.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ke situ. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari bunga, plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek ya Pak ya.
4: Terus tempat minum tempat tisu itu juga tisu. Ada di sana
3: tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC, kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
4: Iya.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asia Cita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih

0: gas, eco brake dan lain-lain.
1: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Astacita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Astacita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda, Gema Sari Pati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Saripati Maju edisi 17 September 2026 bersama saya Dwi Kartika Sari. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa rekan kami dari RRI Toli-Toli. Baik, rekan kami dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Makassar. Informasi di RRI Toli-Toli, DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.

0: ini terjadi secara nasional. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Tolu-Toli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Tolu-Toli hendak tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, diantaranya ketersediaan stok secara nasional apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
1: Hingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah ataukah stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
0: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Tolu-Toli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
1: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD saya kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Depo Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Dan seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara ini adalah pihak Depo Pertamina.
0: Untuk itu, Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Tolu-Toli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tolu-Toli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tolu-Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi ada dari RRI Tolu-Toli. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
5: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, karena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
6: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus Rp100.000 ini?
5: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
4: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju, selanjutnya kami mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama rekan kami Novian. Silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah.
8: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Touna Salwa Salsabila menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
9: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
8: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Touna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
10: Terima kasih rekan Dwi Kartikasari di program 1 Makassar. Berdasar dari Kota Bau-Bau, razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI, Polri, dan BNNK temukan silet, paku, hingga balok kayu. Terkait hal ini, Wauden Nuryani menurunkan laporannya.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini, di depan kita bersama.
12: Kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Bau-Bau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI, Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Kaptip Nur Aksa mengatakan penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum, hingga sendok.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti yang ada sekarang ini, di depan kita bersama, alhamdulillah kita tidak temukan barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori bahan terlarang sih, cuma karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bisa menjadi apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sita.
12: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, hingga senjata tajam. Selain penggeledahan, kegiatan sidak di Lapas Bau-Bau juga dirangkaikan dengan tes urin terhadap puluhan narapidana dan juga petugas lapas. Kasir Rehabilitasi BNNK Bau-Bau, Juliadin, mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan, kata Juliadin, akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkan proses hukum.
13: Tadi itu semua itu yang kasus-kasus narkoba itu.
12: Iya.
13: 20 orang, dari 20 orang itu negatif sih. Negatif, okay. Negatif. Okay. Jadi kalau ada yang positif, saya langsung ambulans, saya rehabilitasi. Dan mungkin di samping dikasih tegakan penegakan hukum, ya seharusnya itu saya rehabilitasi pagi.
12: Juliadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengingat napi kasus narkoba menjadi urutan kedua terbanyak di Lapas Bau-Bau setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
10: Berdasar laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Wadi Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kami kembali bersama Dwi Kartikasari di Program 1 Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi Anda. Dan dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan peluang P3K untuk ikut seleksi CPNS 2027 bersama Edwin Masud.
14: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS apabila pemerintah kembali membuka rekrutmen CPNS pada tahun depan. Peluang tersebut ditegaskan pemerintah Kota Makassar sebagai kesempatan yang terbuka secara umum. P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tahapan seleksi dan bersaing bersama peserta lainnya. Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamilia Tamrin Tantu menyebut seleksi CPNS tidak mengenal sistem penjatuhan khusus bagi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti mekanisme seleksi dan memperoleh hasil sesuai kemampuan masing-masing.
15: Ini kan terbuka umum, jadi mereka yang kita minta ke mereka itu adalah belajar untuk tesnya. Karena tidak bisa kita akal-akali kalau tes CPNS, dia kelihatan. Ibu juga bisa ikut, kami juga bisa ikut. Lama usia masih tidak 35 tahun ya, 35 tahun. Bukan jatah-jatahan ini, bukan jatahnya P3K, semua ikut berkompetisi.
14: Ia menambahkan P3K tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan usia. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara terbuka dengan peserta lainnya.
3: Dari RRI Makassar, kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Silakan informasi Anda.
16: Ya, dari RRI Kendari, yaitu mengikuti wawancara bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Kendari yang menjadi wujud nyata sinergi bersama pemerintah Kota Kendari untuk masyarakat. Bersama dengan reporter Laras Ayuning Tias.
17: Pelaksanaan RRI Fest di RRI Kendari akan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah yang didukung penuh oleh pemerintah Kota Kendari dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengunjung dari RRI Fest untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Lalu Bapak, komoditas pangan apa saja Pak yang besok ini akan dihadirkan dalam pelaksanaan RRI Fest dan juga berapa perkiraan stoknya Pak yang akan dilaksanakan di halaman kantor RRI Kendari?
18: Ya, terima kasih. Tentu pertama kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah. Kita akan membawa besok ya beras SPHP, kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya itu. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur ya, kita juga akan besok membawa telur ya untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI Fest ini ya.
17: Lalu Pak, sejauh ini Pak untuk di Kota Kendari sendiri sepanjang tahun 2026 sudah berapa kali Pak pelaksanaan dari Gerakan Pangan Murah dan seperti apa Pak untuk dampaknya di masyarakat?
18: Ya, jadi pertama alhamdulillah untuk dari Januari sampai di September ini ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan Gerakan Pangan Murah baik ada event maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat karena beras khususnya beras SPHP ini yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya khususnya beras.
17: Oke. Lalu Pak, seperti apa sih pemerintah Kota Kendari Pak melihat kegiatan RRI Fest yang juga memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui gerakan pangan murah?
18: Jadi tentu kita ya melalui Ibu Wali Kota ya, perintah beliau, kalau ada teman-teman atau pihak lain yang ingin melakukan pangan murah, tentu kita fasilitasi. Artinya dukungan pemerintah kota malah harus kita berterima kasih, karena urusan pangan juga ini kan tidak bisa hanya dinas pangan atau pemerintah kota sendiri, tapi berkat kita sinergi, kolaborasi dan inovasi yang kita lakukan dengan RRI ini, ya tentu pemerintah kota mengapresiasi kegiatan ini. Karena mengapa? Kegiatan pangan murah ini yang ada di kegiatan RRI Fest ini, kan intinya kita ingin membantu saudara kita. Nah di saat sekarang ini, ya apalagi kita masih masuk pada situasi iklim yang kurang bagus, tentu kan pangan ada pengaruhnya. Dengan kehadiran pangan murah besok di RRI Fest ini, saya pikir ini cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Ya karena kita membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Ya seperti itu.
17: Dan terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat hadir dan juga memanfaatkan gerakan pangan murah yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest di kantor RRI Kendari.
18: Ya tentu mewakili pemerintah kota, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari, ya silakan saja masyarakat kalangan apa saja silakan memanfaatkan gerakan pangan murah ini. Nah, dengan adanya gerakan pangan murah ini setidaknya tujuannya ya kita ingin menstabilkan harga. Artinya posisi inflasi kita selalu dalam kondisi yang aman, moderat. Artinya harga-harga itu selalu terjangkau dengan adanya gerakan pangan murah itu. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat untuk benar-benar mari kita berbelanja di kegiatan pangan murah ini. Mari kita manfaatkan sehingga kebutuhan pangan masyarakat itu benar-benar bisa senantiasa terpenuhi.
17: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah di RRI Fest RRI Kendari.
16: Demikian informasi dari RRI Kendari. Dan kembali kita bersama dengan rekan Dwi Kartika Sari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari. Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Guma Saripati Maju.
19: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa, silakan informasi Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Dwi. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1.470 jemaah. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
21: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
22: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Insya Allah kami dapat kuota 1.470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Ya mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau istiqomah.
21: Diketahui mulai pekan ini jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
20: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dwi di RRI Makassar.
3: Baik, selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan rekan Joko.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik radio di era digital, bertahan atau berubah. Kita akan bersama rekan Muhammad Sidik.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, radio mungkin terlihat seperti media dari masa lalu, ketika masyarakat kini lebih mudah mendapatkan informasi melalui telepon genggam, media sosial, YouTube, hingga berbagai platform digital. Radio masih terdengar dari balik suara kendaraan, rumah, warung, hingga sudut-sudut kebun. Pertanyaannya, kini bukan hanya apakah radio masih didengarkan, tetapi bagaimana radio mampu menemukan kembali tempatnya di tengah perubahan cara masyarakat menerima informasi. 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia menjadi bukti bahwa radio bukan sekadar media yang bertahan karena usia, namun karena nilai sejarah dan nostalgia para pendengarnya. Namun pengamat media Ahmad Herman menilai, keberadaan radio tidak dapat hanya dipertahankan dengan mengandalkan romantisme sejarah. Radio harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan karakter yang membuatnya berbeda dari media digital lainnya.
2: Ya, radio sebetulnya itu punya kedekatan khusus dengan masyarakat. Itu ada keintiman yang dibangun. Kalau dalam beberapa literatur itu disebutkan bahwa radio itu mampu membangun theater of mind. Itu mampu membangun suasana psikologis di alam pendengar itu, ya, sehingga keintiman itu terbangun.
1: Karakter tersebut menjadi penting karena masyarakat menghadapi banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya. Di tengah banyaknya informasi yang beredar melalui media sosial, radio masih memiliki proses jurnalistik dan verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada publik. Bagi RRI, tantangannya kemudian bukan memilih antara siaran terestrial atau platform digital. Keduanya harus berjalan bersama tanpa membuat radio kehilangan identitas dan kualitas siaran yang selama ini telah menjadi kekuatan. Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman penyiaran di Sulawesi Tengah. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, Andi Kaimudin, menilai radio masih memiliki fungsi yang tidak mudah digantikan oleh media digital, terlebih bagi daerah seperti Sulawesi Tengah yang memiliki kerawanan bencana. Pengalaman gempa, tsunami, dan likuifaksi Pasigala tahun 2018 menjadi salah satu bukti bahwa radio tetap dibutuhkan ketika jaringan komunikasi lainnya tidak dapat diakses.
23: Seperti yang banyak orang bilang sebenarnya bahwa sudah tidak ada yang mendengarkan radio, tapi bagi kami tidak. Orang masih mendengarkan radio hingga saat ini. Meskipun secara kasat mata kita bisa melihat bahwa memang hanya di situasi-situasi tertentu, misalnya ketika orang berkendara itu mendengarkan radio. Tapi saya melihat sampai saat ini itu tidak, karena kita bisa melihat contohnya di tahun 2018 kemarin kita mengalami bencana di daerah, khususnya di daerah Pasigala ini. Ketika semuanya rontok, internet rontok, jaringan rontok, jaringan telepon rontok, yang bertahan pada saat itu adalah frekuensi. Kita bisa melihat bagaimana dari kemarin menyiarkan siaran tentang kebencanaan itu sampai 24 jam.
1: Pada situasi seperti itu, radio bukan hanya menjadi media penyampai informasi. Radio juga dapat berfungsi sebagai penghubung masyarakat dan bagian dari sistem peringatan dini ketika infrastruktur komunikasi terganggu. Dari perspektif penyiaran, radio masa kini bukan lagi sekadar persoalan mempertahankan pendengar. Tantangannya adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan menjawab kebutuhan itu melalui konten yang relevan, cepat, dan dapat dipercaya. Tetapi bagaimana perubahan itu dirasakan oleh mereka yang masih memilih radio? Bagi sebagian pendengar, radio bukan sekadar perangkat untuk mendapatkan informasi. Radio telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bahkan menemani aktivitas yang tidak memungkinkan seseorang untuk terus menatap layar. Salah satunya Muklis, di usia 69 tahun, radio telah menemaninya sejak masa sekolah hingga kini menjalani aktivitas sehari-hari sebagai pensiunan yang banyak menghabiskan waktu di kebun dan mengurus ternak. bagi Muklis. Salah satu alasan radio tetap dipilih adalah persoalan kepercayaan. Informasi dari media sosial dan internet menurutnya tidak selalu dapat langsung dipercaya. Sementara informasi yang disampaikan RRI dirasakan lebih jelas dan terverifikasi.
2: Saya kira kalau media online yang menggunakan HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Kenapa? Ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ, apa diambil dari mana informasinya sehingga tidak menarik. Menariknya di melalui radio, melalui RRI khususnya, nah itu kira akurasi datanya itu jelas di sana. Dia tidak akan mau menyiarkan informasi yang belum jelas datanya.
1: Di era saat ini, siaran radio mungkin telah berubah bentuk. Suaranya kini tidak hanya datang melalui frekuensi, tetapi juga dapat hadir melalui streaming, podcast, dan berbagai platform digital. Namun, perubahan zaman tidak harus membuat radio kehilangan jati dirinya. Justru di tengah derasnya informasi digital, radio dituntut untuk semakin kuat menjaga kepercayaan, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin relevan dengan kebutuhan pendengarnya. Karena pada akhirnya, radio tidak hanya berbicara tentang teknologi, ia berbicara tentang suara, kedekatan, kepercayaan, dan ruang bagi masyarakat untuk didengar. Dan bagi mereka yang masih setia mendengarkan, radio bukan sekadar media yang bertahan. Radio adalah media yang terus berubah agar tetap dibutuhkan.
0: Demikian paket feature persembahan dari RRI Palu untuk program Gemasari Pati Maju hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
3: Terima kasih rekan Joko untuk informasi Anda dari RRI Palu. Dan demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4, Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampara, serta Toli-Toli di program acara Gemasari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika dan juga Z mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Demikian telah Anda ikuti Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju Indonesia.

0: motornya duduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Makassar sore ini.
5: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini pendengar, kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sebelum kami hadirkan pengajian dan juga terjemahan Quran Surah Fusilat ayat 30 hingga 32 bersama Hasniah Ayat dan Syahril Ardiansyah, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: hati sempurna. Tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa ku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, ku serahkan langkahku padamu.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
2: Makassar sore ini.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia selektif.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
1: Eh ada batu, aku lepasin dulu ya.
2: Ah ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
1: Ya sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ, biarkan aja.
3: Eh ada batu, ambil aja aku jatuh, aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Pro Sabtu, Pro Sabtu, R.

0: Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
2: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
1: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
2: Nah, justru itu. Banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
1: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
2: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
1: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
2: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
2: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi dan ternyata salah,
2: jangan didiamkan, hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
2: Bijak bermedia sosial mulai dari diri sendiri.
3: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
4: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita pendengar. Beberapa persembahan telah kami hadirkan menemani waktu Anda beristirahat, bersantai bersama keluarga. Dan kami akan menghadirkan juga

beragam informasi menarik lainnya dalam Kiprah Sulsel. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Indonesia terkait dengan minyak nabati.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
2: Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu minyak nabati. Dari dapur rumah sampai ke industri, minyak nabati ternyata punya peran besar yang mungkin belum banyak kita sadari. Selama beberapa menit ke depan, saya akan kupas tuntas mulai dari asal-usul, proses pengolahan dan manfaat, hingga berbagai inovasi terkini seputar minyak nabati. Minyak nabati adalah salah satu bahan penting yang banyak kita gunakan sehari-hari, baik untuk memasak maupun sebagai bahan baku dalam berbagai produk. Minyak ini berasal dari tumbuhan sehingga disebut nabati, atau dari sumber alami yang bersifat tanaman. Contoh sumber minyak nabati yang paling umum adalah kelapa sawit, kedelai, jagung, bunga matahari, kelapa, dan biji bunga wijen. Proses pengolahan minyak nabati biasanya dimulai dengan ekstraksi atau pemerasan biji atau buah tanaman tersebut untuk mengambil minyaknya. Setelah itu, minyak mentah biasanya melewati proses pemurnian agar lebih bersih, jernih, dan tahan lama saat digunakan. Tahapan pemurnian ini meliputi penyaringan, penghilangan bau, dan penghilangan zat yang tidak diinginkan. Dengan pengolahan ini, minyak nabati menjadi lebih aman dan nyaman digunakan di rumah maupun industri. Kandungan minyak nabati sangat beragam, namun umumnya kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, seperti asam oleat dan asam linoleat. Kandungan antioksidan alami juga sering ditemukan dalam minyak nabati, contohnya vitamin E yang baik untuk kesehatan. Berbeda dengan minyak hewani yang umumnya mengandung kolesterol, minyak nabati cenderung bebas kolesterol dan memiliki manfaat kesehatan jika digunakan dengan tepat.

manfaat minyak nabati sangat luas. Selain sebagai bahan memasak yang memberikan rasa dan tekstur, minyak ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan lemak tak jenuhnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, minyak nabati mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, penyebab penuaan dan penyakit. Tak hanya itu, minyak nabati juga digunakan dalam industri kosmetik sebagai bahan pelembab dan perawatan kulit karena kandungan vitamin dan asam lemaknya yang menutrisi. Perbedaan minyak nabati dengan minyak lain seperti minyak hewani sangat signifikan pada asal bahan dan komposisi nutrisinya. Minyak hewani berasal dari lemak hewan dan biasanya mengandung lemak jenuh tinggi serta kolesterol, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Sementara itu, minyak nabati umumnya kaya lemak tak jenuh yang lebih sehat bila dikonsumsi secara moderat. Kegunaan minyak nabati tidak terbatas hanya sebagai minyak goreng. Di dunia industri, minyak nabati digunakan untuk membuat sabun, lilin, bahan bakar nabati, dan bahan baku kosmetik. Di bidang pangan sendiri, minyak ini juga dapat diolah menjadi margarin dan berbagai produk makanan olahan. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan potensi minyak nabati untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Berbagai riset yang mendukung manfaat minyak nabati. Misalnya, studi menunjukkan bahwa konsumsi minyak nabati secara rutin dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular karena kandungan asam lemak tak jenuh dan antioksidannya. Penelitian lain menemukan bahwa minyak nabati tertentu seperti minyak kelapa sawit yang kaya karotenoid dapat meningkatkan kesehatan mata dan menjaga fungsi otak. Selain itu, tekstur ringan dan sifat antiinflamasi dari minyak nabati tertentu membuatnya cocok sebagai bahan pelembab yang efektif dalam produk perawatan kulit.

di bidang minyak nabati terus berkembang, terutama dalam meningkatkan kualitas dan fungsinya. Contohnya, teknologi pemurnian yang lebih ramah lingkungan, pengembangan minyak nabati dengan profil asam lemak khusus untuk kebutuhan kesehatan tertentu, serta produksi minyak nabati organik yang bebas pestisida. Ada juga inovasi dalam menggunakan minyak nabati sebagai bahan bakar bio yang bersih dan terbarukan, seperti biodiesel yang dibuat dari minyak sawit atau minyak dilantah yang didaur ulang. Inovasi ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Nah, itulah tadi sejumlah informasi terkait minyak nabati, sumber alam penuh manfaat yang membawa banyak dampak positif bagi kesehatan, industri, dan lingkungan. Semoga informasi tadi bisa menjadi bekal Anda untuk lebih bijak dan menggunakan minyak nabati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat dan terus update dengan informasi-informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih telah setia mendengarkan. Saya Wiga.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Makassar sore ini.

0: masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan manfaat daun kelor dalam kiprah Sulsel berikutnya.
1: Kenapa penderita
2: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman daun kelor atau Moringa oleifera yang memiliki segudang manfaat baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Tanaman yang satu ini sudah dikenal sejak lama karena kandungan nutrisi dan antioksidannya yang kaya. Daun kelor mengandung berbagai vitamin penting seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin D. Tak hanya itu, daun kelor juga mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenolik, dan karotenoid yang berperan sebagai antioksidan. Antioksidan ini membantu menangkal radikal bebas yang dapat merusak struktur kulit dan menyebabkan penuaan dini. Secara khusus, manfaat daun kelor untuk kecantikan antara lain, yang pertama, mencerahkan kulit wajah, di mana vitamin C dalam daun kelor membantu mengurangi kerusakan akibat radikal bebas dan meratakan warna kulit sehingga wajah terlihat lebih cerah. Yang kedua, mencegah penuaan dini. Senyawa aktif dalam daun kelor dapat melawan enzim yang menyebabkan penuaan dini, seperti elastase dan kolagenase, sehingga kulit lebih awet muda. Yang ketiga, mengatasi jerawat. Daun kelor memiliki sifat antibakteri yang efektif melawan bakteri penyebab jerawat sehingga membantu mengatasi masalah kulit ini. Dan yang terakhir, menghidrasi dan melembabkan. Selain itu, daun kelor membantu menghidrasi kulit, mengurangi minyak berlebih, dan memelihara kesehatan rambut serta bibir.

Selain untuk kecantikan, daun kelor memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Di antara lain, yang pertama meningkatkan sistem imun. Kandungan vitamin C dan antioksidan membantu memperkuat daya tahan tubuh melawan penyakit. Yang kedua, menurunkan kadar gula darah. Daun kelor dapat membantu mengontrol gula darah sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Senyawa dalam daun kelor membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, meningkatkan kesehatan pencernaan. Daun kelor dapat membantu meredakan gangguan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Dan yang terakhir, sebagai antiinflamasi. Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang bisa mencegah berbagai penyakit kronis.

Demikianlah sejumlah manfaat dari daun kelor, tanaman yang mudah ditemukan di sekitar kita namun menyimpan khasiat luar biasa untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Untuk para pendengar yang ingin mencoba, daun kelor bisa diolah dalam bentuk masker, jus, atau suplemen herbal dengan takaran yang tepat. Terima kasih telah mendengarkan Kiprah Indonesia di Pro 1 RRI Makassar. Anda juga bisa mendengar Kiprah Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Tetap jaga kesehatan dan kecantikan alami dari alam sekitar kita.

0: mengharapkanmu.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual dalam Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah, yang juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pendengar di malam hari ini bersama saya Dwi Kartika dan juga rekan saya Risna yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit. Kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama, titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetum kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami proses pelacakannya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau pengumpul. Intinya kita mengenai support operasi dari masyarakat. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada pelayan maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Harapannya kalau bantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau bantu ringan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi

0: biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG ke tanahnya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
2: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan racun.
1: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
5: Betul, Pak.
4: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada geser ke Gus Alek?
5: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
4: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
5: iya, Pak.
4: Belum sempat bergeser.
5: Belum.
4: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
5: Betul.
4: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
5: Bapak.
4: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
5: Gus Yakut.
4: Gus Alek.
5: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
6: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
7: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
4: tahun
7: 2024. 550
4: cash.
7: Ya,
4: 1 juta, Pak.
7: Jogja, Pak.
4: Rumah di Jogja.
7: Iya.
4: Perolehannya tahun
7: 2024.
4: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
7: Sekitar 1 M, kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
4: Ya. Oke. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
7: Dari percepatan. Dari
4: percepatan ya. Juga.
6: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
8: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
3: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan dan kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan pada malam hari ini tepat pukul 20.31 waktu Indonesia Tengah, kami hadir menemani Anda dalam perjumpaan kita di Belajar Al-Quran edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Pada kesempatan kali ini akan membahas skema tajwid metode tasbih, dengung N, ijzar, dan praktik. Bersama dengan Dr. Anda Hajah Maria Kusmawati yang merupakan Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: apa kabar Ananda?
0: Alhamdulillah, kabar baik Ustazah. Kami persilakan pada malam hari ini untuk membersamai belajar Al-Quran. Silakan.
1: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Senang sekali saya Maria Kusmawati dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Provinsi Sulawesi Selatan dapat kembali bersama-sama para pendengar Pro 1 RRI Makassar yang cinta dengan Al-Quran, yang ingin terus-menerus memperbaiki bacaan Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih hati kita, kecintaan dan kerinduan kita bersama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan insan-insan yang senantiasa istiqomah di jalan iman. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada metode tasbih ya. Kali ini kita akan membahas tentang skema tajwid dengung N, yaitu pada hukum tajwid izhar. Namun mohon izin terlebih dahulu, seperti biasanya kita akan mensucikan diri terlebih dahulu ya, mensucikan diri dari permusuhan, kemudian mensucikan diri dari kemusyrikan ya, dan tentunya kita ingin semuanya bersih sebelum mulai belajar Al-Quran ya. Baik, untuk metode tasbih ini mari mensucikan diri dari kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Selanjutnya mari kita mengirimkan bacaan Quran Surah Al-Fatihah. Semoga pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita tercinta. Merekalah sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita. Kemudian kita akan membacakan Al-Fatihah yang semoga pahalanya juga terkirim untuk kakek nenek kita, merekalah jembatan lahirnya kedua orang tua kita. Dan juga kita akan mengirimkan bacaan Quran Surah Al-Fatihah, pahalanya semoga terkirim untuk guru-guru kita, terkhusus guru-guru Al-Quran kita ya. Dan yang terakhir tentunya adalah untuk seluruh orang yang berjasa ada di sekeliling kita, yang menjadikan kita hebat seperti saat ini. Ala halihiniyah. Wa likulli niyatin shalihah bibarakatil Fatihah.

Amin. Baik, sekarang kita akan mulai membagikan layarnya ya. Mohon maaf karena saya menggunakan handphone ya. Jadi kita akan lihat skema tajwidnya ya. Kita sudah selesai baca Fatihah, kita baca doa dulu. Rob

وأشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita masuk untuk belajar skema tajwid dengung N, ya, atau hukum nun sukun dan tanwin an in un bertemu dengan huruf-huruf halkiyah. Ya, silahkan kita fokus di yang bagan paling kanan ini, ya. Nah, ini saya lingkari. Ya, di bagan yang paling kanan ada dengung N, ya. Nah, okay. Kita lihat di sini ada huruf halkiyah, ya. Huruf yang makhrajnya atau tempat keluarnya dari tenggorokan, ya. Ada huruf hamzah, ha, ghain, ain, kho, dan ha. Baik, ya. Oke. Kita akan lihat di sini hurufnya 1 2 3 4 5 6, ya. Ada huruf dari tenggorokan bawah, hamzah dan ha, dari tenggorokan tengah, ain dengan ghain, dan dari tenggorokan atas, ha dan kho, ya. Maka apabila ada huruf-huruf, ya, yang ini nun sukun dan tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka harus dibaca dengan jelas, ya, dan tidak boleh didengungkan. Namanya hukum tajwidnya adalah izhar, ya. Oke, sekali lagi, ya, nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan huruf-huruf halkiyah, hamzah, ha, ghain, ain, kho, dan ha, maka bunyi N-nya dibaca jelas, tidak didengungkan. Hukum tajwidnya namanya izhar halki. Ya, seperti biasanya, kita akan melantunkannya, ya, di metode tasbih. Menyenangkan sekali, ya, karena kita belajar dengan senandung. Kita akan fokus di angka yang kelima ini, ya. Oke, kita fokusnya di angka yang kelima. Ini dia. Ya, kita berikan kotak, ya, supaya bisa fokus dengan kalimatnya, ya. Senandungnya jangan lupa halo-halo Bandung, ya. Halo, halo Bandung, nun mati atau an in un bertemu dengan ha kho ain. Sekali lagi, nun mati atau an in

Oke, sekali lagi ya. Nun mati atau an in un bertemu dengan hak.

Ya, seperti itu. Jelas ya, alhamdulillah. Sekarang kita kembali ke skemanya. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini dia. Ya, ya. Kita coba senandungkan ya. Nun mati atau an in un bertemu ha ho bertemu hamzah ha dan ghain ain ho dan juga ha maka

Oke, sekali lagi kita ulang ya. Kita baca huruf hijaiyahnya dari kanan ya. Nun mati atau an in un bertemu ha khoin dan juga ain ghoin ha dan juga hamzah.

Namanya Izhar, itu namanya Izhar. Ayah, itu dia. Oke, sekarang kita kembali lagi lihat contoh-contohnya ya. Kita akan melihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Mohon maaf kalau dengan menggunakan handphone agak berputar-putar ya. Tapi tidak apa-apa, namanya ada tantangan ya, karena saya sedang di Semarang, sedang mengikuti acara MTQ ya, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional di Semarang. Jadi hanya membawa handphone, tidak membawa laptop, tapi tetap insya Allah bisa jalan. Yuk, kita sekarang lihat ke contohnya ya. Ya, kita prakteknya. Kita buka di Quran Surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-6. Kita akan mulai lihat, fokus di kalimat ini, sawa'un alaihim ya. Yuk kita baca ya, kita praktekkan.

Bismillahirrahmanirrahim.

alaihim. Itu cara membacanya ya. Sawa'un alaihim. Jadi bunyi N-nya jelas. Kenapa? Karena domatain bertemu dengan salah satu huruf halkiyah, yaitu huruf Ain. Alaihim. Sekali lagi ya cara bacanya. Sawa'un alaihim. Ya, seperti itu. Oke, sekarang contoh berikutnya adalah di ayat yang ketujuh. Ya, ayat yang ketujuhnya kita fokus di akhir ayatnya. Ini dia. Pada kalimat azabun azim. Ya, kalau kita mau membaca dengan lengkapnya ayatnya, boleh ya. Kita baca dulu. Qatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim.

عظيم. تو جدي عذاب عظيم. Bunyi N-nya dibaca jelas, tidak didengungkan. Kita ulang pada ayat yang kalimat terakhirnya ya. Walahum azabun azim. Oke, coba kita baca dulu yang atasnya. Sekali lagi ya, yang atas kita gabung.

ya. Kita lihat di sini. Adzabun alim. Ya, kalau tadi yang tanwinnya bertemu huruf ain, sekarang tanwinnya bertemu dengan hamzah, ya. Bertemu dengan huruf hamzah. Pada ayat yang ke-10,

tahun. Ya, jadi ada pada kalimat adabun alim, ya. Ya, nun atau huruf bunyi N-nya, ya. Bunyi N-nya dibaca jelas. Izhar. Adabun alim. Jangan lupa, tidak boleh didengungkan. Oke, kita ulang lagi.

apapun. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita kembali lihat huruf atau ayat ya. Ayat yang berkenaan dengan hukum tajwid idhar. Ya, kita lihat di surah Al-Alaq. Ya, ayat yang kedua. Ya, perhatikan ayat yang kedua. Kita fokus di akhir ayatnya, yaitu kalimat, kalimat min alaq. Ya, kita baca ya. Khalaqal insana min alaq. Min alaq. Dibaca jelas N-nya, tidak didengungkan. Namanya idhar halki. Berikutnya, kita fokus pada ayat yang ke 10 ya. Nih, pada ayat yang ke 10. Abadan idza shalla. Nah, di sini. Ini dia. Ya, ada fathatain bertemu dengan hamzah. Oke. Maka di sini berlaku hukum tajwid idhar halki. Bunyi N dibaca jelas, tidak didengungkan. Kita baca sekali lagi. Abadan idza shalla. Oke. Kita cari lagi. Oh ya, ada di sebelumnya ya. Ini di ayat yang ke-9. Nih, ada nun sukun ketemu dengan huruf H ya. Jadi di sini juga berlaku hukum tajwidnya idhar halki. Kita baca ya ayat yang ke-9 Al-Alaq. Aro'aitalladzi yanha. Sekali lagi. Aro'aitalladzi yanha. Yanha. Nun mati bertemu dengan huruf H. Ya, nun mati bertemu dengan huruf H. N-nya dibaca jelas, tidak didengungkan. Namanya idhar halki. Alhamdulillah, itu dia beberapa contohnya yang bisa kita praktekkan ya di dalam metode tasbih ini. Dan insya Allah akan sangat berkah untuk kita semuanya. Ya, kita akan mengulang-mengulangnya ya, sampai nanti kita lancar. Dan jangan lupa diingat terus materi-materi

ada sebelumnya. Mungkin itu ya yang butuh kita bagikan di metode pembelajaran malam hari ini ya. Metode tasbih dengan skema tajwid dengung N ya, pada hukum tajwid idhar. Semoga pertemuan yang sederhana ini bermanfaat, insya Allah ya, berkah untuk semuanya. Seperti biasanya, kita akan akhiri dulu dengan doa sebelum kita tutup ya.

0: ونجنا من النار بكرامات القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Semangat selalu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semangat selalu untuk murojaah atau mengulang-ulang materi-materi yang telah diberikan. Insya Allah, Allah mudahkan untuk kita meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Mohon maaf lahir dan batin, terkhusus mohon maaf apabila tadi membagikan share screen-nya kurang begitu lancar ya, karena Umi Maria sedang berada di Semarang. Salam rindu selalu dari kota Semarang. Mohon maaf lahir batin, undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Maria untuk waktu dan juga ilmunya pada malam hari ini, luar biasa. Dan kami doakan semoga kegiatannya di Semarang yang mengikuti MTQ Nasional berjalan dengan baik dan juga lancar. Itulah tadi pendengar juga pemirsa, belajar Al-Quran kita mempelajari skema tajwid, metode tasbih dengan dengung N, idzar, dan sekaligus dengan praktiknya. Ikuti terus siaran belajar Al-Quran setiap hari Kamis hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih, saya Risa Supratio beserta rekan Z pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

0: menahan sakit.
1: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar itu tadi bersaja kami hadirkan drama radio pada malam hari ini dengan judul Jembatan Harapan, produksi dari RRI Attambua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad, bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru mendengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara untuk Indonesia, di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita, yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rizky selaku founder Rumah Baca Nonfiction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun anda berada. Menyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pecinta program Ngobras, ngobrolan komunitas ya. Malam hari ini kembali hadir menyapa Anda di edisi akhir pekan ya. Bersama saya Arfan, pengudara untuk Indonesia, dan saat ini ditemani oleh teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah atau disingkatnya BII. Nah, malam ini kita akan berbagi inspirasi dari mereka-mereka nih, karena kenapa saya bilang mereka, karena rupanya mereka ini cukup banyak hadir ya di studio Pro 1 RRI Makassar menemani kita dan juga menyapa Anda. Kita mau tanya-tanya atau mungkin ngobrol santai malam hari ini ditemani teman-teman dari Bersahabat Itu Indah atau BII. Saya langsung menyapa ini petinggi-petingginya yang sudah hadir ya. Yang pertama ada founder dari Bersahabat Itu Indah, ada Pak Yusmar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak Yusmar ini founder dari Bersahabat Itu Indah.
2: Iya, betul.
1: Founder atau pendiri ya?
2: Iya.
1: Saya ronde lagi ke Pak Ketua nih. Alhamdulillah hadir nih Pak Ketua. Pak Ketua ada Pak Fandi nih.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini Pak Fandi?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar ini ya. Kemudian ada wakil ketuanya hadir juga nih, Pak Muhammad Irham. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat juga Pak Irham.
4: Alhamdulillah
1: sehat. Oke, lengkap ini ya. Founder, ketua, wakil ketua, kompak sekali. Biasanya ada satu halangan gitu. Baik, menarik. Saya mau tahu banyak dulu nih di awal bersama Pak Yusmar nih. Bersahabat Itu Indah sebagai founder ini. Boleh cerita dulu nih Pak Yusmar. Sejak kapan ini Bersahabat Itu Indah atau BII ini berdiri?
2: Oh ya, terima kasih. Pada awalnya itu saya mengikuti di salah satu komunitas.
1: Oh, sebelumnya punya komunitas?
2: Iya. Sebagai anggota, sebagai member. Saya bersama teman-teman sejak itu dia ajak saya untuk membuka suatu komunitas.
1: Sebelumnya komunitas apa? Hampir sama?
2: Iya, salah satu komunitas yang ada di Kota Makassar.
1: Diajak untuk bikin lagi?
2: Iya. Terus awalnya itu saya sudah dapat BII. Tapi saya juga berpikir beberapa malam, saya berpikir apa sih
1: merenung
2: artinya BII itu. Pertama, satu malamnya itu BII, oh bersahabat. Terus dua harinya lagi, oh bagaimana kalau saya bentuk BII itu Bersahabat Itu Indah. Terbentuklah.
1: Artinya sebelumnya ini Pak Yusmar, banyaklah komunitas yang diikuti gitu ya.
2: Iya.
1: Terus tercetus pengen bikin satu.
2: Betul.
1: Itu di tahun berapa Pak Yusmar?
2: Di tahun 2022.
1: 2022.
2: Iya.
1: Berarti sekarang udah jalan 3 tahun.
2: Betul.
1: Oke, itu mendirikannya sama siapa? Pak Yusmar sendiri atau
2: beberapa salah satu pengurus termasuk Pak Irham sih.
1: Oh, langsung ada Pak Irhamnya itu ya. Oh, atau mungkin ini tim intinya?
2: Tim inti.
1: Oke. Itu dimulai dari ide obrolan warung kopi kah atau
2: ketemunya apa? Di warung kopi.
1: Ketemunya di warung kopi.
2: Iya.
1: Oke. Nah, ini visi, pasti kan ada visi misi.
2: Iya.
1: Pengen bikin komunitas itu yang bergerak di bidang apa?
2: Di bidang sosial.
1: Sosial.
2: Iya.
1: Kenapa tergerak ke bidang sosial?
2: Dulu
1: bukannya orang biasa komunitas mau menyalurkan hobi gitu ya?
2: Iya, kebanyakan sih
1: mau,
2: tapi kami kan berinisiatif untuk bagaimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan uluran tangan kita.
1: Gitu, jadi ada wadah yang bisa bermanfaat dengan aksi-aksi sosialnya.
2: Betul.
1: Aksi sosial seperti apa itu Pak?
2: Contoh korban kebakaran, banjir, dan segala macam.
1: Lebih ke situ ya, jadi senang untuk bantu sesama. Dari awal itu berapa yang jadi anggota? Atau mungkin awal terbentuknya bertiga aja dulu ini atau memang langsung
2: awalnya
1: ada?
2: Cuma 15 orang.
1: 15 orang.
2: Iya. Tepatnya di tanggal 17 Agustus.
1: Berdirinya 17 Agustus.
2: Iya, betul.
1: Kenapa pilih momen itu?
2: Karena mungkin di situlah momen yang lebih spesial buat kami.
1: Oh, langsung dirayain seluruh Indonesia ya?
2: Insya Allah.
1: Berharap nanti langgeng lebih panjang.
2: Amin.
1: Wah, 17 Agustus. Berarti sebentar lagi nih.
2: Iya.
1: Udah ada persiapan tapi jangan dibocorkan dulu. Sudah. Ya. Kita nanti tanya-tanya lagi nih. Kita ke Pak Fandi. Pak Fandi, benarkah tadi yang dibilang Pak Yusmar nih?
3: Ya itu benar
1: dari
3: sekali.
1: Dari obrolan warung kopi, dari Anda-Anda semua ini para petingginya pengen berbuat sesuatu, makanya terbentuk ini.
3: Iya betul itu Pak, karena awalnya dari situ di warung kopi kita ketemu semua, sehingga kita bentuk ini komunitas bersahabat itu indah, dan kita merangkul semua anggota bagaimana kita bisa memperbanyak dalam satu komunitas itu.
1: Dan Anda terpilih sebagai ketua, artinya sudah 3 tahun menjabat sebagai ketua.
3: Saya baru 1 tahun.
1: Oh, baru 1 tahun ini. Berarti sebelumnya sudah ada rolling ya?
3: Iya. Yeah.
1: Anda yang pengurusan yes. 2024.
3: 2024 dan 2022 itu Pak Yusmar.
1: Oh, masih Pak Yusmar.
3: Yusmar juga sama.
1: Oh, jadi tetap dia tiap tahun ada pergantian ketua. Tergantung.
3: Tergantung lah kalau tergantung dari yang ketua itu ada kesibukan yang selalu dia punya
1: terhalang.
3: Lebih banyak
1: betul.
3: Di pekerjaan dibanding di komunitas. Itu ada kan
1: bisa langsung disomasi ya. Oke. Ini beragam anggotanya apa saja Pak? Latar belakang mungkin ada yang
3: semua masuk.
1: Semua masuk. Ya. Jadi beragam.
3: Iya.
1: Background.
3: Beragam itu Pak.
1: Memang seperti itu terbuka. Tapi bukan tetanggaan semua Pak ya?
3: Bukan Pak, berbeda
1: semua. Berpencar-pencar daerah semua, tapi dalam Makassar?
3: Iya.
1: Sudah ada yang dari luar Makassar gak?
3: Ada, kita ada. Sudah masuk dalam satu gabungan di namanya Opsi. Dia daerah Maros.
1: Weh, jadi luar ya saya. Saya sudah, itu Makassar, Maros?
3: Iya, dengan Goa juga.
1: Goa, iya. Wah udah 3.
3: Jadi kita maksudnya berkolaborasi sama
1: kolaborasi.
3: Dia.
1: Ya. Oke. Apa saja ini yang dilakukan tadi kan ya, Pak Yusmar bilangnya aksi-aksi sosial. Gitu. Mungkin di kepengurusannya Pak Wandi, programnya apa-apa saja ini dari Bersahabat Itu Indah. Selain mungkin kegiatan ngumpulnya atau ketemunya itu sekali sebulan kah? Atau?
3: Dua kali sebulan.
1: Dua kali sebulan?
3: Karena kita bentuk satu arisan per setengah bulannya, kedua satu bulannya itu kopdar untuk semua anggota.
1: Kopdar.
3: Iya.
1: Oke.
3: Artinya membahas kita program. Semua kumpul lah dalam satu komunitas itu. Apa yang kita mau bahas dan kedepannya bagaimana?
1: Kegiatan ya. Apa gitu?
3: Iya.
1: Tapi ada nggak itu kayak komunitas lain kan? Misalnya tahun ini pasti ada acara besar selain ulang tahunnya gitu ya? Mungkin di momen-momen misalnya kayak kemarin Ramadan ada ya. Acara besar, di Idul Kurban ada juga. Ada gitu nggak?
3: Ada sih, ada, ya? Ada Pak. Karena kita dalam satu bulan puasa itu kita adakan berbagi takjil. Jadi kita bentuk mencari dana melalui kegiatan-kegiatan kita punya komunitas. Misalnya kita ada basar, disitulah hasil untungnya kita jalankan untuk berbagi takjil seperti itu.
1: Hampir tiap bulan ketemuan selain arisan rutin ya biasanya kita arisan untuk ini sih supaya mau datang tuh biasanya
3: yeah.
1: Kalau tidak ada arisannya males hilang. Oh gitu Pak ya, jadi ada gini. Kalau sekarang tadi kan bilangnya 15 orang nih pertama, sekarang berapa
3: sudah,
1: nih jumlah
3: sudah pesan? Lebih 100 Pak.
1: Wow. Oke Pak Fandi, kita ke mau dengar juga suaranya nih Pak Irham ya, Wakil Ketua. Sejak kapan nih Pak? Wakil Ketua? Di periode berapa nih?
5: Iya, kalau saya sebagai Wakil Ketua itu baru terangkat.
1: Baru terangkat?
5: Di 2025. Setelah pergeseran dari Ketua sebelumnya ke Pak Pandi.
1: Oh, Pak Pandi naik?
5: Iya.
1: Bapak yang naik ke Wakil?
5: Iya.
1: Tapi sebelumnya memang ikut di komunitas
5: ya,
1: ini?
5: Di,
1: dari awal?
5: Dari sebenarnya dari awal sih dipercaya sebagai humas di dalam.
1: Ah.
5: Tapi setelah Pak Pandi menggantikan sebelumnya dipercaya jadi wakil beliau.
1: Oke. Apa motivasinya Pak untuk bergabung di Bersahabat Itu Indah?
5: Saya tertarik dengan program kerjanya yang lebih ke masyarakat. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada masyarakat, yang memfokuskan program kerjanya itu di sosial kemasyarakatan. Seperti itu ya, itu yang menjadi daya tarik tersendiri buat saya.
1: Gitu ya.
5: Dan menyambung dari Pak Pandi tadi bahwa anggotanya kita itu bukan cuma dari Maros dan Goa, bahkan ada dari Selayar, Bulukumba, seperti itu.
1: Mereka sempatkan datang?
5: Iya.
1: Waduh.
5: Kalau memang
1: ada waktu,
5: iya ada waktu, insya Allah mereka sempatkan.
1: Wah.
5: Di pertemuan awal bulan dan yang minggu ketiga.
1: Minggu ketiga.
5: Setiap bulannya.
1: Iya. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, termasuk nanti di persiapan ya. Kemudian tadi motivasinya karena jiwa sosialnya semua ini pengen berbaginya luar biasa. Kepada masyarakat nih, mungkin di mata Pak Irham yang membedakan komunitas Bersahabat Itu Indah dengan komunitas-komunitas lainnya, itu apa nih Pak?
5: Yang membedakan itu kita lebih lebih pendekatannya itu ke masyarakat. Seperti misalnya seperti yang dikatakan tadi, membantu korban kebakaran misalnya. Sekarang kita lagi kadang-kadang anjing sana ke panti asuhan seperti itu. Dan ada juga sekarang kita rancang untuk Jumat berkah dan bersih-bersih masjid seperti itu. Yang lebih menyentuh ke masyarakat lah.
1: Dan manfaatnya yang terasa bagi Pak Irham sendiri mungkin mewakili?
5: Manfaatnya itu sungguh luar biasa karena
1: selain banyak teman
5: ya. Itu tadi banyak rezeki juga. Contoh misalnya kita ke Maros.
1: Di sana ada teman.
5: Iya, di sana ada teman. Insya Allah kita tidak akan lapar di sana. Salah satunya mungkin seperti itu.
1: Banyak teman, banyak rezeki.
5: Iya, seperti ya. Itu mungkin. Nah, itu yang kita rasakan di ini.
1: Iya, wah luar biasa nih. Bersahabat Itu Indah. Karena namanya itu menarik begitu. Bersahabat Itu Indah. Biasanya kan pengennya orang keren-keren itu namanya. Betul. Kenapa justru ke Indonesiaan sekali nih? Oke. Okay. Tapi base campnya di mana nih Pak? Siapa nih bisa jelasin Pak?
5: Di KPRR
1: dan
5: Bantaeng.
1: Oh, jadi aktivitasnya banyak di situ ya?
5: Iya. Yeah.
1: Oh, bukan di kompleksnya, tapi di Jalan Bantaeng. Ya,
5: Jalan Bantaeng-nya.
1: Berarti poros ya kelihatan.
2: Iya, pertigaan, ya? Betul.
5: Pertigaan ke Jalan Wijayakusuma.
1: Oh, yang ini dekat jembatan.
5: Iya, betul.
1: Di dekat jembatan. Itu salah rumah atau tempat salah satu anggota atau
3: itu kafe Pak?
1: Kafe umum
5: ya. Orang lain.
1: Saya pikir punyanya
5: bukan
1: BII gitu ya.
3: Tapi kita di sana ada kan tempat sekretnya di sini.
1: Sekretnya.
3: Iya.
1: Itu biasanya kalau orang ke sekret ngapain Pak? Mau daftar anggota atau?
3: Ya itulah kalau
1: ikut
3: kita punya acara.
5: Ya bertepat.
3: Acara barisan kopdar dengan air bulannya itu kopdarnya.
1: Cukup di situ.
3: Cukup. Ya alhamdulillah bisa dimulai.
1: Biar mami karena berdiri begitu ada ya.
3: Karena dia tiga lantai Pak, jadi
1: bisa
3: terbuka lah.
5: Jadi kan untuk koordinasi lah.
1: Jadi kalau macet-macet di situ ada kegiatannya.
5: Iya betul.
1: Sama ditindah nih. Waduh. Luar biasa ini ya. Nah, saya masih punya banyak pertanyaan tapi kita tahan dulu Bapak ya. Kita break sejenak, kita mau hadirkan dulu informasi yang berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, masih kita akan lanjutkan kok. Masih akan kupas-kupas, kita akan kembali setelah yang ini.
6: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas Bersahabat Itu Indah. Masih dengan Pak Yusmar, Pak Muhammad Irham, dan Pak Fandi nih, yang masih akan berbagi informasinya bersama kita semua di malam hari ini. Pak Yusmar, untuk menentukan selaku founder ya, untuk menentukan ya. Arah mungkin ya, selain misinya tadi kan pengen aksi-aksi sosial gitu ya. Nah, Pak Yusmar masih apa ya, sistemnya mungkin di dalam komunitas ini memberikan kebebasan ekspresi kepada seluruh anggota ya. Itu seperti apa Pak Yusmar? Atau memang harus sesuai dengan keputusan rapat atau ada ide-ide yang baru itu harus dirapatkan bersama, atau Pak Yusmar nanti yang tunjuk deh?
1: Kalau itu kita biasanya adakan forum dulu. Oh, dan langsung mengambil keputusan yang sesingkat mungkin.
0: Ini dihitung-hitung ya?
1: Iya.
0: Mungkin ini apa dampaknya, sejauh mana kegiatan ini gitu ya? Tetap ditelaah ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ada yang ngambek-ngambek kan biasanya ada anggota begitu. Oh, enggak diterima lo kok ideku sama Pak Yusmar, gimana itu Pak?
1: Itu kan kita biasanya di dalam forum itu kita adakan rapat. Apa sih, apakah diterima usulnya atau gimana. Bukan kita mengambil keputusan sendiri.
0: Ya kan biasanya, saya kan founder nih. Saya, Pak Ketua pasti setuju gitu. Tapi tetap kembali ya. Harus kembali. Di floor. Kalau Pak ini setuju, semuanya setuju, boleh. Betul. Gitu ya. Oh, oke deh. Nah, soal ini Pak, komunitas kan sudah lama 3 tahun.
1: Iya.
0: Itu kan dengan pemerintah kota misalnya, sudah perizinan kegiatan
1: iya. sebagai kami sudah bekerja sama dengan dinas sosial iya.
0: Jadi setiap apa tuh kalau kegiatannya dinas sosial juga Anda bisa turut berpartisipasi atau gimana?
1: Iya, salah satunya kalau semuanya contoh waktu bulan kemarin itu ada kebakaran, kami cepat dikontak dari pihak dinas sosial.
0: Dalam hal
1: Tetap masuk, dia punya data-data korban. Bahwa sekian kepala kakak yang masuk, berapa rumah, itu tetap akan masuk ke data kita di database.
0: Terus ditindaklanjutinya seperti apa Pak?
1: Setelah itu data masuk, barulah kita mengadakan yang namanya list untuk bantuan.
0: Oh gitu, iya. Langsung di sounding dulu nih ya.
1: Iya.
0: Ini ada kejadian, kita harus berpartisipasi, gimana gitu ya, listnya iya, langsung disebar gitu. Iya. Oke, itu langsung
1: Pak.
0: Langsung rame itu ya.
1: Iya.
0: Semuanya spontan semua Pak.
1: Iya langsung.
0: Waduh, luar biasa itu dengan satu apalagi kan sekarang gampang deh Pak ya. Di list WA saja gitu ya. Ada ini, isi cepat, langsung naik gitu ya. Oke deh. Tapi dengan surat persuratan mungkin ya, sebagai komunitas yang mungkin legal gitu ya, karena kan bersentuhan sama pengelolaan dana dan sebagainya. Yeah. Itu diurus nggak nih Pak?
1: Iya. Yeah. Contoh
0: persuratannya misalnya persuratan
1: kan ada ranahnya masing-masing, sekretaris ada ranahnya masing-masing. Mereka yang membuat suatu surat ataupun list dan segala macam.
0: Oke. Kalau di bidang ini untuk selain sosial mungkin untuk pengembangan misalnya UMKM para anggota ada juga nggak ya Pak?
1: Ada kayaknya.
0: Pelatihan-pelatihan yang bermanfaat mungkin untuk siapa tahu ada yang bisnis makanan atau apa gitu, saling support nggak aja?
2: Untuk sementara mungkin kedepannya kayak itu yang.
0: Kedepannya itu.
2: Iya, karena kita kan dari beragam beragam macam
0: profesi
2: seperti ada yang usaha makanan, ada usaha-usaha barang campuran seperti itu, ada juga kerajinan tangan. Dan sementara kita rancang itu untuk kedepannya. Nanti setelah milad baru kita
0: supaya memberdayakan anggota juga kan, gitu ya, sama-sama ini. Dan nama besarnya Bersahabat Itu Indah kan bisa merangkul lagi yang lainnya. Oke. Nah, kalau Pak Fandi, ini kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, tadi sempat secara off air kita ngomong ya, itu terlibat juga nggak Pak? Atau mungkin Pak Fadi misalnya ada kegiatan komunitas lain saling bantu gitu?
3: Iya, kita terlibat juga.
0: Terbuka aja ya. Yang penting tidak
3: ya
0: konflik kepentingan ya?
3: Ya tidak ada itu.
0: Tidak ada itu ya.
3: Karena kan dalam komunitas itu kita kan saling berat silaturahminya. Dari satu sisi dia pun punya kegiatan, akan kita saling membalas lah untuk.
0: Oh gitu. Jadi nanya dulu ya, apa yang saya bisa bantu gitu?
3: Iya begitu.
0: Oh gitu. Atau saya di mananya nih saya bisa support ya, begitu ya?
3: Maksudnya begitu. Dalam suatu kegiatan kan dia mengirim undangan, kita adakan kegiatan begini, ya. Itu dari komunitas kita adakan forum dulu, ini kegiatan di sebelah dia punya kegiatan apa yang harus kita berikan sama dia. Maka saling membantulah, namanya hubungan silaturahmi. Karena kan setiap komunitas itu saling membantu.
0: Kan biasanya ada komunitas yang merasa ya saya fokus ke komunitasku saja deh, enggak perlu yang lain. Padahal kan makin bagus ini kalau makin besar saling support. Apa yang jadi kekurangannya kita terus support sama yang lain bisa jadi
3: motivasi
0: lebih besar sana, begitu hasilnya.
3: Ya makanya kita ambil itu bersahabat itu indah, kan enak semua didengarnya. Jadi rasa nyaman lah untuk di komunitas yang lain buat kita ini.
0: Berarti saling peduli. Di perjanjian anggotanya ini nomor satu itu harus bersahabat begitu ya.
3: Iya.
0: Tidak ada boleh baku bombek gitu ya. Ya karena kan kalau garis besar udah bersahabat ya. Apapun itu kembali ke poin satu, bersahabat. Iya. Jadi tidak ada yang mulai gini ya. Atau mungkin selaku ketua deh Pak Fandi ini. Paling apa ya, kegiatan yang paling berkesan begitu selama menjabat sebagai ketua ataupun mungkin sebelum ketua deh. Kegiatan yang paling masih sangat membekas di hati begitu ya bersama komunitas ini, kapan dan di mana itu Pak? Yang paling berkesan deh maksudnya.
3: Yang berkesannya itu karena kita ini dalam satu komunitas bersahabat itu indah, kita serumpung semua, artinya di sisi lain semua itu anggota yang datang kita seperti saudara lah. Jadi disitulah kesannya yang terindah untuk kita semua, bahwa kita ini berkomunitas saling berbagi di dalam satu persahabatan itu. Itulah kesan-kesannya saya Pak.
0: Jadi setiap bukan hanya dari kegiatannya ya, tapi memang kesehariannya selama berkomunitas ini perbedaan-perbedaan itu nggak ada,
3: nggak ada,
0: nggak ada ya. Kalau dari Pak Irham sendiri wakil ketua nih, paling berkesan Pak kegiatannya selama bersama dengan bersahabat itu indah?
2: Yang paling berkesan itu kemarin waktu kita salurkan bantuan kebakaran di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 1.
0: Kenapa itu?
2: Nggak tahu kenapa waktu sampai di sana kita dikerumuni oleh warga yang terdampak. Dan memeluk kita semua dan menangis terharu, sehingga kita juga ikut terharu dan bertanya apa ini, dari mana. Di situ saya jelaskan bahwa ini ada sedikit rezeki dari komunitas kami bersahabat itu indah. Dipeluk kami semua
0: itu ada ini ya,
2: ya
0: ada itu yang kepuasan tersendiri, kepuasan begitu,
2: tersendiri. Yang kita bawa tidak seberapa, tapi ya buat mereka sangat berarti. Itu yang membuat terharu dan berkesan.
0: Ya, jadi itu hari yang memicu juga nih Pak Era mau bikin lagi dan lagi ya. Jadi mudah-mudahan tambah besar ya Pak
2: lanjut. Amin.
0: Ya, atau mungkin dari semua ini bisa di backup sama situ. Oke. Gaung besarnya selain di ini, nanti penghujung kepengurusannya Pak Ketua masih panjang berarti?
2: Masih panjang?
3: Iya.
0: Oke, berarti masih banyak lah kegiatan-kegiatan besar yang bisa dibuat begitu ya untuk bersahabat itu indah. Nah, kalau Pak Wakil tadi bilang paling berkesan, terus kekompakannya nih untuk selain pertemuan dua kali sebulan ya, itu kan merawat ya kebersamaannya untuk kerajin bersama dengan ide-idenya sekali sebulan dua kali gitu ya istilahnya. Program-program kemudian tadi dengan dinas, kemudian dengan masyarakat langsung, dengan ini. Ada nggak yang cita-citanya nih Pak, dari baik mungkin dari Pak Wakil, Pak Founder, kemudian Pak Ketua ini, yang pengen sekali dibuat begitu, selain aksi sosial atau apa, ada mungkin acara besar sekali yang diimpikan ini oleh kepengurusan ini?
2: Iya, pas tentunya ada.
0: Apa itu yang boleh dibocorin?
2: Kita rencanakan, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Tapi itu sudah kita rancang seperti tadi yang di bagian UMKM itu tadi.
0: Pengen bikin badan usaha atau ya, bersama?
2: Ya bersama, semacam pelatihan-pelatihan itu.
0: Oh.
2: Ya itu yang sementara.
0: Ah, kenapa masih terkendala di mana, Pak?
2: Mungkin dana lah seperti itu.
0: Oh, dana.
2: Untuk saat ini.
0: Bukannya mengajukan aja sama Pak Wahyu, Pak? Bagian pencairan gitu. Oh gitu. Oh, jadi pengennya seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk bergabung sendiri di komunitas ini

0: kami langsung cut.
1: Oh gitu. Iya. Pernah terjadi nggak?
0: Alhamdulillah belum pernah.
1: Belum pernah. Oh, oke. Okay. Pokoknya kalau ada yang melanggar itu langsung cut. Ya?
0: Iya.
1: Betul. Tidak ada pilih kasih.
0: Tidak ada pilih kasih.
1: Hati-hati Pak Wahyu. Suka posting-posting dia, nyanyi gitu ya. Oke deh. Nah, oh artinya siapa saja boleh gabung.
0: Iya.
1: Itu kapan saja dan
0: kapan saja?
1: Kapan saja? Oh, biasanya kan ada yang mau per 3 bulan
0: malam,
1: buka.
0: Mau tengah malam, mau besok pagi.
1: Oh, gitu. Oh, jadi kalau misalnya saya datang, Pak, saya mau gabung, ini apa syaratnya? Boleh datang aja. Oh, gitu. Enggak ada mahar-maharan.
0: Enggak ada.
1: Nomor telepon.
2: Kan tadi kamu masuk di grup, jadi kita admin di situ, Pak.
3: Okay. Selama jadi, mau kerja sama dengan kita.
1: Selama iya. Ini ya. Mementaatilah aturan-aturan itu. Ya. Oh, oke okay deh. Jadi satu mimpinya komunitas ini pengen berdampak kepada anggota juga nih di sisi ekonomi dengan membuat program-program pemberdayaan para anggotanya gitu kan. Kan biasanya juga itu anggota ada berharap seperti itu, Pak ya.
0: Iya.
1: Selain kegiatan fokus misalnya tadi aksi sosial itu kan momen-momennya ada saat terjadi baru goyang lagi nih ya, selain mungkin tiap bulan. Nah tentunya kan ini long lasting, misalnya saling-saling membantu. Oh usahanya ini Pak bisa dikembangkan, kita sama-sama bikin bagaimana pelatihan, misalnya saling support gitu ya. Saya bisanya ini agar bisa semakin luas juga. Nanti dia apa yang ilmu yang dia dapat diajarin lagi nih ke yang lainnya. Pak Yusmar juga bisa berkembang, dampaknya juga pasti kan ke komunitasnya sendiri gitu ya. Income-nya tidak lama, tidak jadi. Ini pakai iuran nggak nih anggota Pak?
0: Pakai.
1: Iya. Itu iuran wajib.
0: Wajib.
1: Ditentukan.
0: Ya maksimal 10.000 sebulan.
3: Minimal 10.000.
1: Kalau Pak Wahyu 10 juta.
2: Ya? Tapi kita dibikin modal.
1: 10.000 itu untuk ya, setiap pertemuan.
2: Setiap per orang Pak yang setiap ada di komunitas itu, misalnya. Kita wajib memberikan listnya itu untuk
1: kas
2: komunitas itu, dan juga pun itu ada pun yang masalah yang sakit kita akan santuni.
1: Iya, jadi dikelola ya.
2: Tidak sia-sialah itu dana kas kita kumpulkan untuk semua teman itu yang kena musibah itu akan kita
1: dikelola dengan
2: keluarkan ke sana ya. Untuk mensantuni. Tubung kita berikan sama dia. Karena saat ini sudah kita banyak berikan yang sakit ataupun bagaimana, kita sudah pernah serahkan semua itu.
1: Wah, ya luar biasa.
2: Karena itulah artinya dana list untuk kita semua juga. Bukan berarti ketuanya yang harus mengambil itu kan untuk dana kas komunitas kita.
1: Begini kan biasanya non profit, tidak keuntungan, sama-sama pengen membantu.
2: Iya.
1: Apa yang kita punya ya sisihkanlah gitu ya. Beramal juga nih sambil begitu.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Buat masyarakat yang pengen gabung atau mungkin kepo, mau tahu banyak lagi komunitas bersahabat itu indah, punya media sosial enggak nih, Pak?
3: Untuk sementara belum.
1: Belum.
3: Belum.
1: Nah, hanya nomor telepon, nomor telepon. WA.
3: Iya.
1: Nah, siapa nih yang bisa dihubungi atau nomornya bisa di-share enggak nomornya?
3: Bisa.
1: Silakan disebutin dulu.
3: 0899 1309
1: 1309
3: 773.
1: 773. Ya. Jadi siapapun yang mau tanya-tanya nih.
3: Iya, boleh.
1: Jangan minta pinjaman di situ, Pak ya. Tanya-tanya soal bersahabat itu indah gitu ya. Atau mungkin tertarik misalnya pengen bantu juga ya.
3: Iya, betul.
1: Misalnya ada tahu ada bencana atau ada peristiwa kebakaran misalnya, ada yang perlu dibantu, menyalurkannya langsung ke atas nama siapa nih, Pak?
3: Muhammad Irham.
1: Oh, langsung nih Pak Irham, ya. Pak Wakil ya. Oke. Jadi ini nomor komunitasnya 0899-1309-773 atas nama Pak Irham ya. Itu langsung bisa mau tanya-tanya mau jadi anggota atau mungkin mensupport mereka dalam kegiatannya. Oke. Dan mungkin tidak terasa ini udah hampir 45 menit kita ngobrol ya. Saya ke Pak Yusmar dulu deh. Pak Yusmar, apa pesannya kepada masyarakat wilayah Makassar mungkin atau luar Makassar untuk mau bergabung berkolaborasi

0: kolaborasi dengan bersahabat itu indah, atau mungkin kepada seluruh anggota untuk sama-sama mensupport mereka tetap berdaya nih di komunitasnya Pak Yusman.
1: Oh ya, saya selaku founder atau pembina komunitas bersahabat itu indah terbuka, siapapun yang ingin masuk di ataupun bergabung di komunitas bersahabat itu indah, kami buka.
0: Yeah. Ditunggu selalu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Pak Irham dulu deh, Pak Wakil nih. Apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa untuk mau bergabung atau mungkin bisa berbagi ya bersama komunitasnya Pak Irham nih?
2: Ya, buat seluruh pendengar dimanapun berada, bila ingin berbagi atau bersahabat dengan kami, maka kami terbuka untuk umum, siapapun itu. Sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian tentang suatu perbedaan.
0: Benar gitu, pengertian tentang suatu perbedaan. Wah, luar biasa ini ya. Kita ke Pak Ketua. Oke, Pak Fandi, selaku ketua nih, apa pesan dan kesan yang diberikan kepada pendengar dan pemirsa kita malam hari ini?
3: Iya, terima kasih untuk yang ingin bergabung saja di komunitas BI atau Bersahabat Itu Indah. Kita, saya sebagai Pandi Ketua Bersahabat Itu Indah, akan selalu terbuka untuk siapa saja yang mau mendaftar di komunitas Bersahabat Itu Indah. Tidak ada yang dipilih-pilih. Yang jelasnya tujuannya mau baik, dan kita juga beri ekspor dengan yang terbaik juga. Seperti itu saya kesan-kesan sama Bersahabat Itu Indah.
0: Sahabat Itu Indah. Apa sih motonya Bersahabat Itu Indah?
3: Motonya kan karena indahnya itu kita.
0: Ada yel-yelnya mungkin?
3: Ada.
0: Apa itu?
4: Sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu
2: salah satu
0: moto itu
2: tadi, bahwa sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak kesamaan, tetapi mereka yang
0: itu juga moto ya.
2: Iya.
0: Luar biasa nih ya. Baik, luar biasa. Dan kemana kalau tidak sempat telepon mungkin

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di 0821-3333-9440. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami mendaringkan telepon pada malam hari ini. Setelah ada lagu Sisa Rasa dari Mahalini ya, kakak saya.

0: Iya, ya 11-12 lah ya. Masih ada lagu-lagu lain nih yang siap untuk Anda request. Ada Menemukanmu dari Seventeen, kemudian Tak Pernah Setengah Hati dari Tompi, kemudian Kawal Segalanya Titi DJ featuring Ruth Sahanaya, Cinta Tak Mungkin Berhenti Angga, Cinta Tak Mungkin Berhenti. Asik. Ketika Cinta Bertasbih, Telepon Aku Sandy Canister, Sesaat Kau Hadir Once, Mimpi dari Isyana Saraswati, dan Mesin Waktu dari Budi Doremi. Kita sapa dulu ada Pak Ahmad Yani nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, lagi apa kini Pak Yani?
1: Dari Yani Tasmun di Sopeng. Iya, lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk, belum ini mau beristirahat. Ini
1: belum pi.
0: Oh, belum pi, tahu anak. Masih terlalu sore ya.
1: Enggak juga.
0: Iya, request lagu ki dulu. Mungkin lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Lagunya mau buat siapa?
1: Ya, buat Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, Ayah Sari, ada Ama sama Aulia, Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Rosdiana Yasir, yang ingin rawang, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Ina Kristalara, ada Nurintang, ada Bunda Sopi, ada Nurdi Marus, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Asri Diwotu, ada Aldi Hidayah, ada Rustam Prahara, ada Andi Samsuding, Andi Tara, di Bone, dan semua-semuanya, Mbak Arsina.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi nih yang hendak bergabung? Kita terima terlebih dahulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risna.
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Memori Lewat Lagu.
0: Pak Abdullah Sewang di Makassar. Sehat-sehat jeki.
2: Alhamdulillah, subhanallah, wa ta'ala, aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Lagi apa ki ini?
2: Ya, lagi baring-baring terah.
0: Baring-baring saja, sedang bersantai. Jam berapa ki? Memang biasa tidur kalau malam.
2: Biasanya sudah siaran.
0: Oh, habis siaran baru tidur ki. Baru besok pagi-pagi langsung ki putar lagi.
2: Subuh-subuh.
0: Mau ki request lagu apa ini Pak Abdullah Sewang?
2: Yang tadi
0: ada Menemukanmu dari Seventeen, Tak Pernah Setengah Hati Tompi, Kaulah Segalanya Titi DJ, Cinta Tak Mungkin Berhenti Tangga.
2: Seventeen saja.
0: Seventeen, Menemukanmu. Iya. Oke. Okay. Iya. Salam-salam ki dulu.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hasim, Anwar, Buan Datu, Indah Ica, Bunda Sofi, Tantri, Endo Yusuf, Polman, Astri Diwotu, Junedi Tiga di Sabang,
0: Tampak
2: di Silayar dan Nompo, Ismail Yuda, Abjaban, Pak Radin, Esid, Tapi Pak Fajar, Bang Sudi, Bang Siamah Ibar di Bantai, Ibu Dewi di Takalar, di Bukunya Nyerintan di Takalar, Bustahan di Marus, semua-semua. Dari saya sebaru tahu ya.
0: Iya.
2: Sumi di Lumo. Iya, Mbak Risna sehat selalu lanjut.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi nih telepon, ada Kak Hesti di Parepare. Halo, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Darisna, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kok agak serak-serak gitu suaranya, lagi sakit kah?
3: Enggak, lagi makan.
0: Oh, sambil makan.
3: Iya.
0: Lagi makan berat atau
3: makan
0: lagi?
3: Kue.
0: Oh, kue. Kue apa itu? Bagi-bagi dong.
3: Kue dari anu terbuat dari pisang, pisang goreng.
0: Oh. Kue terbuat dari pisang, pisang goreng. Jadi kue apa pisang goreng ini?
3: Pisang goreng.
0: Pisang goreng. Sebelum tidur nyemilnya pisang goreng dulu.
3: Iya, ini bikin susu.
0: Bikin susu, wow.
3: Iya.
0: Enak sekali, perpaduan yang pas pokoknya ya. Halo.
3: Iya. Lagunya apa dari
0: sini? Ini lagunya ada Menemukanmu dari Seventeen, Tak Pernah Setengah Hati Tompi, Kaulah Segalanya Titi DJ, Cinta Tak Mungkin Berhenti Tangga, Ketika Cinta Bertasbih Meli, Telepon
3: Aku. Cintalah Kau Berhenti, lagu ketiga kak.
0: Cinta Tak Mungkin Berhenti dari Tangga.
3: Iya.
0: Oke deh, salam-salam ke dulu.
3: Lagunya buat Ahmad Yani Tasnun, Baron Nurmina, ada Abdullah Sewan, ada Gafur, ada Arga di Sindai, ada Kalaya Sari di Polnan, ada Tika di Saban, ada Uki di Daya, ada Dimas, semuanya nih. Derisna.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya Makassar cuacanya Derisna?
0: Cuaca Makassar masih tetap panas ya. Belum ada tanda-tanda juga akan hujan ini kebetulan.
3: Kalau di Pare kencana banyak banyak rumahnya kayaknya orang terbang.
0: Wah, berarti sudah mulai ini ya peralihan berarti ya. Sudah akan masuk musim penghujan kalau begitu banyak angin. Hati-hati ya, Kak Esti ya. Iya, terima kasih.
3: Semoga saya selalu bareng keluarga.
0: Amin.
3: Lagi kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang telah direquest pada malam hari ini. Ada dari Seventeen, Menemukanmu, dan juga Kaulah Segalanya Titi DJ. Berikut dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti dari Tangga.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jale Seva, Jaya Mahi. Ewa Ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pienso en buscarme a ti.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Resna.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori
1: Iya.
2: Memori lewat
1: Memori lewat lagu.
2: Iya.
1: Lagi apa kini?
2: Lagi duduk-duduk sambil dengaran minum apa kata? Oh, minum Milo, makan roti sambil dengar suaranya Mbak.
1: Oh, sebelum tidur minum Milo dulu biar apa? Biar nyenyak tidurnya.
2: Betul. Enak betul tidur kalau sudah minum Milo.
1: Karena hangat. Susu. Hangat di perut. Enak juga, gak lapar, kenyang kalau tidur ya.
2: Enak tidurnya.
1: Request lagu Ki dulu, mau lagunya siapa ini?
2: Lagu apa lagi?
1: Ada Tak Pernah Setengah Hati dari Tomki.
2: Ya, Tak Pernah Setengah Hati.
1: Nyanyikan Ki Bede.
2: Ya.
1: Nyanyikan Ki Bede.
2: Itu aku tahu Ki. Aku tahu aja kalau ada lagunya, aku ikuti.
1: Oh,
2: tapi saya belum hafal.
1: Begitu.
2: Iya.
1: Salam-salam Ki dulu.
2: Pokoknya mulai penelpon pertama sampai terakhir. Ada Bobby, Maya di mana tuh Maya? Ada Rosdiana Yasir. Abdullah Sewang, semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Buat yang lagi siaran. Selamat beraktivitas, sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Bahagia selalu, mudah rezeki.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Enteng jodoh.
1: Amin.
2: Dan
1: sukses terus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima dulu telepon yang berikut ini. Ada siapa gerangan di seberang sana? Bisa dicoba kembali 0821-333-9440. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Selamat malam Kak Uki.
3: Malam juga Dek Risna Supratio.
1: Apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, kurang fit.
1: Oh, kurang fit. Kenapa? Batuk atau apa ini?
3: Batuk, radang tenggorokan.
1: Oh, lagi radang tenggorokan. Sudah minum obat tapi ya?
3: Sudah, tadi ke dokter.
1: Oke, segera membaik.
3: Amin.
1: Amin. Request lagu Ki dulu, mau Ki lagunya siapa ini?
3: Ikutan di lagunya Tompi.
1: Ikutan di lagunya Tompi, Tak Pernah Setengah Hati. Salam-salamnya mau buat siapa?
3: Ya, yang baru lewat ada Bu Sumi, ada Kak Yentas, mau bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Hesti, ada Pak Dula Sewang, ada Bunda Sofi, ada Inak Kristalara, ada Kak Riko, Samsya Maisar, ada Yan Hendrawan, ada Puan Datu,

0: Maya.
1: Iya.
0: Ica, siapa lagi ya? Dan buat semuanya yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Buat adik Rizna, sehat ki selalu.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima terlebih dahulu telepon dari telepon studio kami ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ruah rindu, ruah bagi rindu, memori lewat lagu Puan Datu di Pinrang.
1: Puan Datu di Pinrang, yeah. Bagaimana kabar Tapuang Datu?
2: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Rizna Supratio juga baik, amin.
1: Amin, ya robbal alamin,
2: yeah. Sudah terpilih jadi penyiar terbaik, alhamdulillah.
1: Terfavorit. Semuanya terbaik.
2: Oh iya.
1: Harus dikasih disclaimer ini ya. Wanda tuh kemarin hari radio sempat hadir Kika atau belum berkesempatan hadir?
2: Belum kesempatan hadir.
1: Oh iya.
2: Mudah-mudahan lewat tuleng tahun depan, mudah-mudahan ada umur panjang bisa ketemu dengan Mbak Rizna.
1: Amin ya robbal alamin. Iya.
2: Teman-teman yang lain juga iya.
1: Betul. Request lagu Ki dulu Puan Datu. Maki lagunya siapa ini?
2: Itu yang dipesan tadi sama Uki.
1: Tak pernah setengah hati dari Tompi.
2: Iya.
1: Tompi. Memang harus sepenuh hati orang, enggak boleh setengah-setengah.
2: Iya. Oh iya bagus kalau sepenuh hati dia. Mudah-mudahan nggak ada lagunya sepenuh hati.
1: Iya.
2: Atau diganti saja dulu.
1: Salam ke dulu Puan Datu.
2: Iya tadi Uki ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Uki. Ada Hendro, ada Pak Duda Desewa, Bobi, Pak Gapur, ada tadi Uli HP, ada Asri Diwutu, ada Bahar Caming, ada Papa Pajetan Patika Wariko, Sinta DMU, ada Diani Sampah Hakim, ada Tiga di Sabang, Pak Lupus, Yudi Mari-Mari, Yuda juga, Yanitas bersama Nurmin Lenur, Arpa di Selayar, Dimas, Yuda, Ama di Kalimantan, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Puang Datu. Kita sapa kembali nih. Ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Halo, assalamualaikum.
3: Mbak Tantri di Pare-Pare. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Luar biasa, bersemangat sekali.
3: Iya, harus semangat.
1: Harus semangat.
3: Seperti penyiarnya,
1: semangat juga. Benar.
3: Iya.
1: Benar.
3: Tidak semangat ya? Mana fansnya mau semangat?
1: Apa ini? Saya menghantarkan fans-fans Pro 1 tidur dalam kondisi semangat. Ya. Benar.
3: Iya, betul.
1: Nah, harus ceria.
3: Tidak semangat ya tertidur.
1: Tertidur. Atau oh ini kali ya
3: paruh suaraku.
1: Yeah,
3: saya tetap tembus karena saya dengar semangatnya.
1: Oh begitu. Terima kasih, terima kasih. Lagi apa Ki ini?
3: Ini lagi kena flu, ini lagi paruh suara.
1: Ih lagi parau juga Di. Iya.
3: Iya. Soalnya angin kencang, mana panas.
1: Betul.
3: Iya,
1: memang angin kencang.
3: Jalanan.
1: Iya. Harus pakai masker emang ya.
3: Iya, betul. Harus pakai masker, pakai kacamata soalnya debu-debu.
1: Iya, debu-debu berterbangan bikin virus muncul gitu kan.
3: Iya, soalnya kalau kena-kena itu debu-debu biasa itu ada yang gatal-gatal itu.
1: Emang gitu.
3: Kalau terbang-terbang itu gatal.
1: Iya. Oke.
3: Iya.
1: Mbak Tantri request lagu Ki dulu.
3: Mau lagunya. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu.
1: Asik Melly Guslow kah ini? Melly Guslow from Pare-Pare kah?
3: Iya, habis tadi penyiarnya juga menyanyi.
1: Oh iya benar.
3: Kita juga harus menyanyi.
1: Soalnya lagunya tadi yang di awal lagunya kakak saya Mahalini, jadi saya nyanyi dulu. Iya, oke. Okay.
3: Betul.
1: Salam-salam. Iya, Moki, salam-salam ke siapa?
3: Iya, salam-salam. Tadi ada Hesti, terus ada Bu Andi Anisa, ada Pak Gula Sewang, ada Sidan di Polman, sama Bobby, sama siapa itu Pak Hendro. Oh, ternyata dekat-dekat dari rumahnya semua itu. Iya, biasa dia bilang Tantri biasa saya ke rumahnya Sidan, biasa ke rumahnya Bobby, bilang oh ternyata berdekatan rumah semua ya.
1: Oh alah, iya.
3: Terus ada siapa lagi tadi? Ada Uci di Daya, ada Sri Sinta, ada Bunda Sopi, ada pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali, tidak ada dikecualikan.
1: Iya ya, semuanya pokoknya.
3: Silakan dilanjut, Dek Risna.
1: Terima kasih. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu ya lagu yang telah Anda request pada malam hari ini. Tadi Tak Pernah Setengah Hati dari Tompi dan juga Ketika Cinta Bertasbih dari Melly Goeslaw.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih banyak pendengar bagi Anda yang telah bergabung. Tentunya Ruang Rindu akan selalu menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizla Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko, Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Jumat 18 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Take out.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar Pagi Jumat 18 September 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari surah Al-Qalam ayat 4-10 bersama Sahariya Suwa dan Halima.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang

petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Assalamualaikum.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya kami mengajak Anda mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 Saripati Majo dengan topik musim kemarau, apa yang semestinya kita lakukan. Kami akan hadirkan dari Pro 1 RRI Palu dan disiarkan pula dari RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Palu, RRI Tolitoli, SP Ampana, SP Bone dan SP Bau-Bau, menghadirkan narasumber Ustadz Fikri Bajabar LCMHI dan akan dipandu oleh rekan kami Maria Ima Julata.
2: Makassar pagi ini.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Kormil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam Mutiara Pagi Islami Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat tanggal 18 September 2026 dan tentunya Mutiara Pagi Islami kali ini merupakan program kerjasama RRI Palu bersama Kementerian Agama Kota Palu. Dan pagi ini pendengar, saya Maria Imakulata bersama dengan Juan Jordan sebagai teman operator akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya dengan berbagai pembahasan yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir kita merasakan kondisi cuaca yang cukup panas dan musim kemarau yang membuat sejumlah aktivitas masyarakat ikut terdampak. Dan persediaan air perlu dijaga, lingkungan membutuhkan perhatian, dan kita pun perlu lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Namun sebagai umat Islam, bagaimana sebenarnya kita memandang datangnya musim kemarau? Apakah kemarau ini hanya persoalan perubahan cuaca, atau ada pula pelajaran dan sikap yang semestinya kita tumbuhkan sebagai seorang muslim? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami saat ini. Beliau adalah Ustadz Fikri Bajaber LC, MHI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, luar biasa hari ini kita berjumpa kembali Ustadz, yeah. Ya. Dan kali ini dalam siaran berjaringan kita, dan sekali lagi bahwa program ini disiarkan melalui RRI Makassar, RRI Palu, Kendari, Mamuju, Toli-Toli, Ampana, SP Bone, dan juga Bau-Bau. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya melalui line telepon di 0811 456 03908, atau bisa langsung melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa memberikan pertanyaan di sana, nanti akan kami bacakan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mukadimah dari Ustadz kita, Ustadz Fikri Bajaber LC, MHI. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'mah walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Salawatullahil barwir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammad Tohal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udhu bika min hali ahlin nar lillahi ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, terutama Allah masih memberikan kita nikmat iman, karena iman ini merupakan syarat diterimanya amal soleh, yaitu maknanya ketika seseorang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat yang paling pertama, yaitu yang melakukan ini adalah seorang mukmin, yang melakukan ini adalah seorang muslim. Maka ini merupakan syarat yang paling utama agar seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang hanya diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan Islam merupakan agama seluruh para nabi, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang luar biasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita tentang syariat, yang mengajarkan kepada kita bagaimana jalan keluar dalam keadaan sulit. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang dalam keadaan musim kemarau, yaitu dianjurkannya bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat di mana seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan kepada kaum muslimin hujan yang berkah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Ya. Musim kemarau Allah yang mentakdirkan, seperti juga Allah yang mentakdirkan musim hujan. Kebaikan dan keburukan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai'. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yaitu menjadikan segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Maka kemarau dan hujan, siang dan malam, semua terjadi dengan kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menjadikan di muka bumi ini sebab dan akibat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab dan akibat. Allah menciptakan rasa sakit, dan Allah menciptakan bagi rasa sakit tersebut obat. Seperti juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan misalnya kemarau, dan Allah juga menciptakan bagi dia hujan. Dan Allah juga bisa menjadikan sebab suatu musibah itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَتَهُ أَلْقَاهَا. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِهِنْ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 53. Jadi terkadang musibah yang menimpa suatu kaum, musibah yang menimpa sesuatu kaum, suatu masyarakat, suatu komunitas, suatu daerah, bisa disebabkan karena apa yang ada pada diri kaum itu sendiri. Walaupun itu terjadi dengan takdir Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi sesuatu itu sebab dan akibat. Dan sebab serta akibat ini Allah yang menciptakannya. Nah, Allah menjadikan salah satu sebab musibah di satu kaum itu keadaan mereka itu sendiri. Ya, bisa jadi karena perbuatan maksiat yang merajalela di kaum tersebut, atau bisa jadi karena mereka sudah tidak saling menasihati di antara mereka. Nah, ini bisa menjadi sebab-sebab musibah turun kepada satu kaum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruh aw syaqallahu an ya'ummahum bil adzab." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masyarakat, sesungguhnya manusia, Idza ra'au munkaran, kalau mereka melihat perbuatan mungkar terjadi di antara mereka, perbuatan maksiat terjadi di antara mereka, falam yugayyiruh, dan mereka tidak merubahnya, mereka tidak menasihati, padahal mereka tahu itu adalah sebuah perbuatan mungkar, dan mereka punya kemampuan untuk menasihati, mereka punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tersebut. Apa kata Nabi? Aushakallahu an ya'ummahum bil azab, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan azab bagi mereka bersifat umum. Maknanya semua akan menimpa, semua akan tertimpa daripada azab tersebut. Orang baik ataupun orang yang zahirnya baik ataupun orang yang tidak baik, ya, orang yang ibadah ataupun yang tidak ibadah, semuanya akan tertimpa musibah tersebut manakala tidak ada yang namanya saling menasihati, tidak ada yang namanya pencegahan terhadap kemungkaran. Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita, ya. Oleh karena itu, sepatutnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita ini dengan berbagai macam musibah, Allah menguji kita dengan berbagai macam bala, itu harusnya kita kembali ke diri kita masing-masing. Ya, apa yang sudah kita lakukan? Ya, baik itu bersifat masyarakat umum atau bersifat pribadi. Bisa jadi ujian itu terjadi pada pribadi seseorang. Ya, musibah datang. Intinya apa? Bahwa ketika Allah juga menurunkan musibah kepada seseorang atau kepada satu kaum dan mereka sabar atas itu, ini menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Ya, menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Jadi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Nah, dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan bagi kalian air atau hujan. Nah, jadi istighfar ini penting untuk diamalkan. Ya, istighfar ini, Allah menjadikan istighfar ini jalan keluar bagi setiap kesulitan. Oleh karena itu para ulama di zaman dulu, para ulama hatta sekarang, kalau kita datang kepada mereka, kita meminta nasihat untuk sebuah bacaan wirid, bagaimana Allah memberikan jalan keluar terhadap kesulitan ada datang, misalnya dengan misalnya dia pengen punya anak, iya, atau pengen ini, banyak ya hajat-hajat. Para ulama biasanya menasihati orang tersebut dengan mengatakan, akthiru minal istighfar, perbanyaklah kalimat istighfar. Nah, ini kalimat istighfar ini Allah akan jadikan likulli hammin kharaja, ya, haraja. Ya, Allah akan menjadikan bagi setiap kesulitan itu ada jalan keluarnya. Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya itu berkenaan dengan kemarau, juga syariat menganjurkan seseorang untuk mengajarkan atau melaksanakan sholat yang namanya sholat istisqa. Ya, itu alhamdulillah di daerah kita di Kota Palu itu sudah dilaksanakan di beberapa tempat, bahkan pemerintah sendiri, pemerintah Kota Palu secara resmi telah melaksanakan sholat istisqa, dan alhamdulillah kita ini ya sudah beberapa kali sudah hujan, ya, alhamdulillah.
1: Semalam juga hujan.
2: Iya, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara walaupun sudah hujan, kita berbicara tetap bagaimana seseorang itu ketika menghadapi musibah sikapnya, ya itu sabar, dan maknanya tidak jatuh kepada maksiat. Jangan semakin kita diuji, semakin kita diuji oleh Allah, semakin juga merajalela perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi untuk membedakan sebuah musibah itu, sebuah musibah itu bala atau sesuatu yang merupakan tanda murka Allah bagi seseorang, ataukah ujian bagi dia supaya Allah naikkan derajatnya, itu bagaimana kita bisa lihat dari sikap orang menghadapinya. Nah, kalau dia menghadapinya ketika Allah kasih musibah ini, dia hadapi dengan sabar, maknanya dia tidak jatuh ke maksiat disebabkan musibah, dia jaga betul walaupun Allah uji, dia tetap menjaga diri, ya, tetap apa namanya, tidak jatuh kepada dosa disebabkan musibah, maka ini musibah ini bermanfaat buat dia. Musibah ini menjadikan derajatnya naik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, kalau ada orang yang ketika Allah uji dengan musibah, dengan berbagai macam musibah, tapi ternyata musibah tersebut membuat dia lebih jauh daripada agama, buat dia lebih berbuat maksiat, maka ini musibah ini menjadi bala bagi orang tersebut. Nah, ini sepatutnya kita menyikapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti itu. Ibu Maria. Ya.
1: Ustaz, kita juga membuka line telepon ya untuk pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 08 1145603908. Dalam program kita di Mutiara Pagi Islami, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fikri, dan terkait juga dengan amalan ataupun ibadah yang dilakukan. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang amalan dan kemudian ibadah nih Ustadz Fikri, apa saja yang paling dianjurkan saat menghadapi musim kemarau panjang? Tadi Ustadz Fikri juga sudah menjelaskan terkait dengan sholat istiqlal ini, dan memang ini sudah dilakukan baik itu di pemerintah kita sendiri dan kemudian lembaga-lembaga, sekolah-sekolah ini sudah melaksanakan. Seperti apa nih Ustadz Fikri terkait dengan amalan atau ibadah?
2: Ya, jadi untuk pelaksanaan sholat istiqlal itu diatur dalam fikih ya, di dalam syariat, yaitu dia hampir mirip dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dengan diawali dengan sholat dua rakaat, dibuka dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua, kemudian di setelah itu khutbah. Cuman bedanya kalau di khutbahnya itu biasanya kita apa namanya baca takbir, iya. Kalau di takbiratul di id ya, tapi ini diganti dengan istighfar. Ya, jadi 7 kali istighfar, ya, 9 kali istighfar di khutbah pertama, kemudian 5 kali istighfar di 7 kali istighfar di khutbah yang kedua. Nah, seperti itu. Dan dianjurkan sebelum melaksanakan sholat ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya. Misalnya masyarakat dianjurkan oleh penguasa atau pemimpin di daerah tersebut untuk berpuasa ya selama 3 hari.
1: 3 hari. Okay.
2: Ya, sebelum itu. Kemudian disuruh juga ketika pergi ke tempat ibadah tersebut dianjurkan dilakukan di lapangan terbuka. Kemudian setelah itu dianjurkan juga pergi masyarakat membawa orang tua mereka, anak-anak mereka untuk sholat dan menggunakan pakaian yang sederhana. Nah, kemudian setelah itu bahkan dianjurkan membawa hewan ternak yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Ini semua demi kesempurnaan sholat tersebut. Demi kesempurnaan sholat tersebut. Jadi kalaupun tidak dilaksanakan ya tetap sah. Cuman kita bicara tentang bagaimana supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita lakukan dengan sempurna ibadah tersebut. Seperti itu ya. Kemudian semua ini dilakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita betul-betul serius dalam permintaan kita, dalam permohonan kita kepada Allah supaya diturunkannya hujan yang berkah tersebut.
1: Baik. Ya, dan memang kita merasakan Ustaz ya, di tahun ini begitu panjang musim kemarau, termasuk juga di halaman RRI Palu, rumput yang tadinya hijau ini yaitu, semuanya menguning ini.
2: Ya. Ini rata ya.
1: Iya, betul.
2: Semua hampir di semua daerah. Ya, kita mendengar keluhan-keluhan di beberapa kabupaten yang mereka punya kebun itu kebanyakan kekeringan.
1: Betul.
2: Iya, mati dan lain-lain karena kurangnya air.
1: Iya, dan itu berimbas juga kepada pertanian.
2: Ustaz. Pertanian.
1: Akhirnya beberapa bahan pangan meningkat.
2: Naik. Ya, kita lihat di pasaran sekarang, ya beberapa bahan pangan itu naik harganya karena memang musim kemarau.
1: Baik. Bagaimana kemudian umat Muslim menyikapi ini, Ustaz?
2: Ya, kita sebagai kaum Muslimin, pertama kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah Maha berkuasa memberikan musibah. Dan Allah juga Maha berkuasa untuk memberikan jalan keluar terhadap musibah itu. Nah, maka semuanya sebagai seorang hamba yang penuh keyakinan bahwa Allah menciptakan sesuatu, kita kembali kepada agama. Kita kembali kepada amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama untuk meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak lepas dari agama. Hal tersebut tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin secara ilmiah para pengamat mengatakan ini karena begini. Tapi kita tetap sebagai kaum muslimin ini kita meyakini ini semua tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
1: Baik. Baik, kami kembali persilakan untuk Anda di 0811-4560-3908 untuk pagi ini pendengar dalam program kita di Mutiara Pagi Berjaringan. Kita coba sudah tersambung dengan penelpon kita untuk pagi ini. Silakan. Baik. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana Bapak?
3: Waalaikumsalam, Laudi Muhammad di Kota Baubau.
1: Oh, Pak Laudi Muhammad di Kota Baubau. Baik, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ini Pak Laudi Muhammad?
3: Kenapa zaman sekarang banyak orang mikir begitu? Terima kasih banyak.
1: Banyak orang apa bisa disimak?
3: Orang kikir, Orang
4: apa berpikir?
3: Ya, itu saja. Terima kasih banyak.
1: Banyak orang. Pak Laude, halo. Bisa di.
3: Halo.
1: Ya, bisa diulang pertanyaannya.
4: Banyak orang apa, Pak?
3: Nah, kita pada zaman sekarang banyak orang kikir.
1: Kikir. Oke.
3: Banyak itu. Mungkin dari kekuasaan atau dari kepemilikan. Sekarang ini banyak orang kikir.
1: Oke,
2: okay, ya, ya, siap.
1: Baik Pak Omar Lodi, terima kasih banyak nih dari.
2: Ya, siap.
1: Baik dari Kota Baubau nih Ustadz ya.
2: Nah, jadi bagaimana ini pertanyaan singkat ya. Tapi memang ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan di akhir zaman kaum Muslimin itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti buih di lautan.
1: Iya.
2: Banyak. Ya, bukan sedikit, banyak, cuman tidak berkualitas. Ya, jadi Nabi mengatakan tentang sifat sebagian kaum Muslimin di akhir zaman seperti itu.
1: Iya.
2: Kata sahabat waktu itu, ya Rasul, di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa antum ya fi akhir zaman, kalian di akhir zaman seperti hidangan makanan yang orang saling berebut untuk memperebutkan makanan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak. Terus, tapi kata Nabi, antum seperti apa? Kalian pada zaman itu seperti buih lautan. Artinya banyak tapi tidak mempunyai kualitas. Kemudian Nabi jelaskan apa sebabnya.
1: Iya.
2: Apa sebabnya sifat orang Muslim di zaman akhir zaman seperti itu. Kata Nabi dua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, cinta dunia dan takut mati. Ini kikir didasari dari mana sehingga timbul yang namanya kikir ini. Apa? Hubbud dunya. Cinta dunia. Ya, jadi orang terlalu cinta sama dunianya sehingga dia takut, ya, takut untuk mengeluarkan apa yang dia punya, saking cintanya. Dan dia takut untuk mati, untuk meninggalkan harta yang dia miliki. Dan itu Rasulullah sudah jelaskan seperti itu. Jadi dua hal ini yang menjadikan kaum Muslimin tidak berkualitas. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi orang yang semakin dia cinta dunia, dunia yang dia pentingkan, ya, akhirnya apa, urusan agama dia tidak terlalu peduli karena dia punya hal yang dia kejar. Seperti itu. Pada akhirnya apa, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu istaiqadhu." Kata Sayyidina Ali bahwa orang ini seperti orang yang tidur. Masyarakat kebanyakan seperti orang yang tidur. Mereka lupa tujuan apa mereka Allah ciptakan di dunia. Fa idza matu, ketika mereka mati, istaiqadhu, baru mereka terbangun. Baru mereka sadar, ya Allah, telah habis kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ini keadaan orang sekarang, sebagian orang besar. Mereka bagaimana mengikuti tren yang ada, ya, bagaimana kehidupannya itu lebih layak, ya, tingkat ke ekonominya lebih tinggi, itu yang dipikirkan. Tapi dia tidak pikirkan apa sudah amal saleh yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya siapkan untuk kubur saya. Nah, dia tidak sadar bahwa hidup ini, waktu ini berjalan dan kesempatan Anda untuk berbuat baik semakin sedikit. Nah, dan ini sudah dicentukkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu waktu beliau ini tidur di tikar yang terbuat daripada pelepah kurma. Maka waktu itu waktu itu Sayyidina Umar masuk kepada Nabi. Nabi ketika itu terbangun dan Sayyidina Umar melihat di pipi beliau dan badan beliau ada bekas daripada tikar tersebut. Karena tikar itu kasar, ya. Jadi membekas di wajahnya Nabi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, Ahlul Furs," yaitu pada waktu itu ya Raja Persia itu yang kafir, mereka tidur di atas sutra dan kemewahan. Wa anta afdalu khalq, dan engkau ya Allah, ya Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia, tidur di atas tikar yang sederhana. Maksudnya apa kata Nabi, mali walid dunya wa ma dunya wa mali, apa hubungan saya dengan dunia ini dan apa hubungan dunia ini dengan saya. Inna ma ana karakibin istadhalla tahta syajar thumma roha fatarakah fatarakaha. Kata Nabi, saya ini seperti rakibin, orang yang melakukan perjalanan, ya, kemudian mendapati pohon. Fastadhalla, kemudian dia berteduh di bawah pohon itu. Setelah dia merasa sudah pulih, tarakahu, dia tinggalkan pohon tersebut. Begitu dunia ini bagi kita. Nah, ini harus disadari. Dengan begitu dia sudah faham, dia tahu bagaimana tujuan dia Allah ciptakan, maka tidak terlalu tergantung hatinya, terpaut hatinya dengan harta, sehingga mudah bagi dia untuk mengeluarkan harta itu untuk demi kebaikan dia di akhirat. Karena orang sebenarnya ketika dia bersedekah, ya, misalnya dia punya uang 100 ribu, ya, taruhlah yang dia sedekahkan 10 ribu, 90 ribu dia pakai makan misalnya. Sesungguhnya uang dari 100 ribu itu yang dia simpan cuma 10 ribu, 90 ribu itu dia habiskan untuk dirinya yang sebentar lagi dia akan masuk ke toilet dan dia akan keluarkan itu. 10 ribu itu yang dia simpan, yang dia sedekahkan, itulah yang dia tabung. Untuk apa? Untuk kehidupan di akhirat. Seperti itu.
1: Baik, Pak Laude, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan pertanyaan tadi, terkait dengan kikir itu tadi, ya, Ustaz. Baik, Ustaz, waktunya sangat singkat, ya, pagi ini. Nah, terkait dengan musim kemarau ini kaitannya juga dengan tadi pertanyaan dari Pak Laude begitu, apakah ini juga merupakan peringatan?
2: Ya, dari peringatan Allah kita, ya, termasuk peringatan, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Jadi kata Nabi, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian, maka tidak lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara 5 hal itu, kata Nabi, dan tidaklah menahan zakat mal, ya, sedekah. Mereka tidak menahan zakat mal, tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan yang wajib, ya, kecuali Allah tahan juga hujan dari langit untuk mereka. Ya. Jadi salah satu sebab, ya, Allah tahan hujan ini, salah satu sebab apa? Karena orang tidak berzakat, tidak berzakat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kemudian, jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Kalau bukan karena itu, di dalam sholat istisqa kita disuruh sunnahkan bahwa binatang. Karena sebab binatang ini, mungkin Allah jadikan hujan turun. Karena sebab anak-anak kecil yang tidak berdosa, Allah jadikan sebab hujan turun. Nah, seperti itu.
1: Baik Ustadz, yang terakhir mungkin sebagai closing untuk pencerahan kepada kita semua. Mohon maaf ini banyak telepon sebenarnya, tapi kita gak bisa terima ya. Insya Allah nanti bisa jumpa lagi dengan Ustadz di lain waktu. Dan sebelumnya Ustadz, sebagai closing ini untuk pencerahan sekali lagi silakan.
2: Untuk penutup bahwa kita perbanyak istighfar ya di dalam kehidupan kita. Hendaklah melakukan muhasabah di dalam diri kita. Kita sadari betul untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia, sehingga waktu kita manfaatkan kebaikan demi kebaikan demi akhirat. Karena itu yang sepatutnya kita lakukan di dunia. Kata Nabi dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang cerdas itu orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kira-kira dari saya.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Ustaz, dan tentunya banyak hal ya yang kita dapatkan perbincangan bersama Ustaz Fikri Bajibar LCMHI tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi musim kemarau ya, diantaranya menjaga air sebagai nikmat Allah, tidak berlebihan dalam penggunaannya, serta senantiasa peduli terhadap sesama dan kemudian lingkungan. Sekali lagi terima kasih Ustaz Fikri Bajibar LCMHI untuk kehadirannya pagi ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu Ustaz. Baik, sekali lagi semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk senantiasa bersyukur, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Maria Imakulata mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 Saripati Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Karena sudah ada rangkaian-rangkaian kejadian yang mengakibatkan masyarakat korban, maka sebaiknya ditutup.
2: Di persiapan untuk Piala Gubernur memang kami menargetkan tentunya sampai ke final. Ya, kami mencari perimbang.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiard Sari Berita. Komisi D DPRD Makassar desak evaluasi Rumah Sakit Paramount menyusul ditemukan banyaknya kekurangan di rumah sakit tersebut. Bone Beramal FC memasang target menembus partai final Piala Gubernur Sulsel 2026. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Komisi D DPRD Makassar desak evaluasi Rumah Sakit Paramount menyusul ditemukan banyaknya kekurangan di rumah sakit tersebut. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
4: Komisi D DPRD Kota Makassar Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak Rumah Sakit Paramount di Gedung Sayap DPRD Makassar kemarin. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas kasus kematian seorang bayi berusia 3 hari yang merupakan cucu anggota DPR RI, Taupan Pawe, hadir langsung dalam sidang tersebut. Taupan Pawe menyampaikan apresiasinya sekaligus keprihatinan mendalam. Ia menegaskan kematian cucunya bukan sekedar soal takdir, melainkan ada urutan peristiwa yang dapat ditelusuri secara faktual. Taupan berpendapat Rumah Sakit Paramount sebaiknya ditutup secara permanen, namun ia tetap menyarankan keputusan kepada legislatif. Taupan Pawe mengakui dirinya hadir di RDP tersebut bukan sekedar pejabat, melainkan sebagai kakek yang kehilangan cucu pertamanya dan ia tidak ingin lagi adanya korban lain akibat kelalaian dari pihak rumah sakit.
1: Saya sih berpendapat, saya tegas tadi, karena sudah ada rangkaian-rangkaian kejadian yang mengakibatkan masyarakat korban, maka sebaiknya ditutup secara permanen. Ditutup, tapi saya kembalikan kepala Komisi D lah. Biarlah beliau yang berdiskusi, saya tidak mau intervensi. Saya hadir di sini tidak ada terkut sebagai anggota dewan. Saya hadir di sini sebagai kakek dari sarang cucu saya yang saya cintai, cucu pertama.
4: Usai RDP, Ketua Komisi D DPRD Makassar Arya Sari Ilham menyatakan pihaknya sudah meninjau lokasi dan meminta Dinas Kesehatan membentuk tim investigasi guna melakukan audit eksternal secara transparan. Berdasarkan hasil pemantauan, Arya mengungkapkan kapasitas tenaga medis belum memadai, peralatan tidak layak, bayi ditimbang di atas komputer, dan lift berjalan lambat. Untuk itu, Komisi D akan segera menyusun rekomendasi yang adil dan tepat sasaran untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan hingga ke Wali Kota Makassar guna ditindaklanjuti.
5: Memang terkait Paramount ini, 2 hari setelah kejadian kan kami dari Komisi D itu sidang untuk mengunjungi Rumah Sakit Paramount, kemudian kami meminta kepada Dinas Kesehatan untuk membuat tim investigasi untuk melakukan audit eksternal agar supaya kita bisa melihat bahwa kejadian ini seperti apa secara terang benderang. Tadi sudah disampaikan langsung oleh Ibu Kadis Kesehatan bahwa memang di Rumah Sakit Paramount ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang tentunya jika ini berkelanjutan akan memungkinkan menjadi ada korban-korban selanjutnya.
4: Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya, Dr. Fahrizal Ar-Rahman Husain, mengaku kaget dengan temuan tersebut. Ia menanyakan perihal rumah sakit itu yang masih bisa beroperasi, padahal belum memenuhi standar layanan maupun kelengkapan izin sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
6: Kami juga kaget kenapa rumah sakit ini masih bisa beroperasi dengan segala kekurangan yang

0: tadi diungkapkan oleh Dinas Kesehatan. Karena kan semestinya rumah sakit ini bisa dibuka setelah perizinan semua lengkap sesuai dengan standar yang telah ditentukan di peraturan Kementerian Kesehatan. Tetapi kenapa rumah sakit ini bisa berdiri sudah berapa lama dengan berbagai kekurangan tadi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan.
1: Fahrizal menambahkan tujuan dari RDP ini agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban pelayanan tidak layak.
2: Komunitas pejuang Kafling meminta agar sengketa tanah Kafling Darul Istiqamah dituntaskan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Komunitas pejuang Kafling meminta pimpinan pesantren Darul Istiqamah Kabupaten Mas menuntaskan persoalan tanah yang diklaim telah dibeli warga sejak 1988. Perwakilan komunitas pejuang Kafling Amal Asan menyebut sekitar 200 Kafling pernah ditawarkan kepada warga dan simpatisan pesantren. Persoalan kembali mencuat pada 2012 saat muncul proses sertifikasi tanah dan rencana pembangunan perumahan di kawasan pesantren. Menurut Asan, pertemuan warga dengan M. Arif Marzuki pada 30 November 2012 menghasilkan kesepakatan pemberian sertifikat atau akta dua beli bagi pemilik Kafling. Menurutnya masih ada pemilik Kafling atau ahli waris yang belum mendapatkan penyelesaian. Mereka meminta kesempatan tersebut ditindaklanjuti dan hak warga diselesaikan.
4: Strep PDT, strep P 2006. Ya. Seperti itu ya. Tapi maksudnya di sini kenapa dipersoalkan? Sebenarnya kita tidak menghalangi proses wakaf. Terserah kalau dianggap diwakafkan itu lebih bagus dan sebagainya, kita tidak persoalkan. Intinya adalah kasih keluar ki dulu yang belum selesai. Yang kaflingnya belum selesai, itu Ji. Kasih keluar dulu yang kaflingnya belum selesai. Sesudah itu terserah. Mau diapain, mau diwakafkan, mau dijual, mau diapa, terserah. Mau dibangun di perumahan, mau di ini. Yang penting tanah-tanah kami yang sudah ini keluarkan dulu.
3: Hal senada juga disampaikan Asbinor dan ia juga meminta agar permasalahan ini segera dituntaskan.
5: Di antara peserta kafling dari perumahan sipil Angkatan Udara, peserta dari Telo, yang mewakili teman-teman dari Orhan Yusuf itu diantar langsung ke lokasi, ditunjukkan tanahnya itu, ini lokasimu, ini lokasimu, ini fakta sejarah dan harus menjadi bukti bahwa ini bukan tanah wakaf, ini tanah dibeli. Maka ya, tidak benar kalau dikatakan ini semua tanah wakaf.
3: Komunitas pejuang Kafling juga menegaskan keterangan yang disampaikan saat konferensi pers dengan insan pers ini merupakan versi mereka terkait polemik tanah di pesantren Darul Istiqamah Maros. Sementara status kepemilikan dan keabsahan dokumen masih memerlukan verifikasi pihak terkait. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sindikat penggelapan mobil Goa diduga libatkan oknum DPRD dan polisi. Laporan Emi Bafadal.
6: Kasus penangkapan AY 34 tahun seorang wanita di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan atas dugaan penggelapan mobil-mobil rental hingga menimbulkan kerugian sekitar 3 miliar masih terus dikembangkan. Penangkapan AY, wanita yang diduga menjadi bos sindikat penggelapan mobil mewah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, mengungkap sejumlah fakta baru. Sindikat yang diduga telah beroperasi selama bertahun-tahun itu disebut melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bantaeng hingga oknum polisi aktif. Puluhan korban yang mobilnya diduga digelapkan AY hingga kini terus berdatangan di Mapol Resta Goa untuk mempertanyakan keberadaan kendaraan mereka yang belum diketahui. Ibda Aditya Pamungkas, Kanit Respidum Polresta Goa mengatakan, pelaku diduga menyewa 19 mobil mewah dari tempat usaha tersebut, kemudian menggadaikannya kepada pihak lain. Dikatakan untuk meyakinkan pihak yang menerima gadai, AY diduga membuat STNK dan BPKP palsu. Setiap mobil disebut digadaikan dengan nilai sekitar 200 juta hingga 300 juta.
7: Wah, itu seperti mobil Innova Zenith, Fortuner, Pajero, dan sebagainya. Yang di mana totalnya itu ada 19 unit yang dilaporkan oleh masyarakat. Kami menemukan adanya modus dengan pembuatan BPKB dan STNK palsu yang diserahkan kepada penadah-penadah yang diberikan oleh terlapor ini dengan dibimbing bahwasannya ini mobil adalah miliknya.
6: Ibda Aditya menambahkan hasil gadai mobil tersebut diduga digunakan AY untuk berfoya-foya. Akibat kejadian ini, pemilik usaha rental mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 4 miliar. Hingga saat ini polisi masih mencari keberadaan 19 mobil yang diduga telah digadaikan. Sementara itu, AY dan pria yang bersamanya masih menjalani pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polresta Goa. Ditambahkan, polisi juga menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk sindikat yang diduga membantu pembuatan STNK dan BPKP palsu. Keterlibatan pria yang diduga kekasih AY juga masih didalami. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Kemarau panjang, legislator DPRD Makassar Rai Suryadi dorong Pemkot siapkan sumber air alternatif.
1: Anggota DPRD Kota Makassar Rai Suryadi Arsad meminta pemerintah Kota Makassar segera mengantisipasi ancaman kekeringan dan keterbatasan air bersih menyusul potensi musim kemarau panjang. Rai meminta pemerintah melakukan pemetaan jumlah penduduk di setiap wilayah, kemudian membandingkannya dengan ketersediaan air baku dan kapasitas produksi air baku dan kapasitas produksi air saat ini. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi, terutama di kawasan yang rawan mengalami kekeringan. Dikatakan yang perlu diantisipasi bagaimana menghitung jumlah populasi di setiap wilayah, kemudian berapa air baku yang dimiliki. Ia mendorong pemerintah menyiapkan sumber air alternatif, salah satunya dengan memperbanyak pembangunan sumur dalam di titik-titik rawan kekeringan. Rai menilai program tersebut dapat melibatkan Dinas PU, PDAM, BPBD, hingga pihak swasta melalui program CSR.
8: Aktivasi jaringan irigasi di daerah irigasi Bili, ya, di pemerintah Kota Makassar ini adalah bagaimana kemudian menghitung jumlah populasi di setiap wilayah kita, terus kemudian berapa suplai air yang kita miliki, berapa air baku yang kita miliki, yang kemudian bisa tidak, ya, dengan jumlah air baku yang didapatkan oleh pemerintah kota dari hitungan-hitungan yang ada, itu bisa tidak mengcover jumlah populasi masyarakat kita. Kalau tidak, mari kita berpikir bersama-sama untuk mencari jalan keluar alternatif yang lain, terutama dalam hal menghadapi musim-musim kering seperti ini. Misalnya saja, harusnya persoalan air bersih ini sudah menjadi.
1: Di sisi lain, Rai juga menyoroti pertumbuhan klaster perumahan baru di Makassar yang ikut menambah jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih. Karena itu, ia meminta PDAM melakukan evaluasi berkala terhadap keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas air yang tersedia. Rai menegaskan pemerintah jangan menunggu masyarakat kesulitan air. Antisipasi dan koordinasi lintas OPD dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghadapi kemarau yang berkepanjangan. Demikian, Hairudin Ibrahim melaporkan.
2: Atasi kekeringan jangka panjang, Dinas PU Makassar akan bangun 65 lokasi spam hingga 2027. Laporan Edwin Masud.
9: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum terus memperkuat sistem penyediaan air minum atau spam sebagai solusi jangka panjang menghadapi persoalan kekeringan dan keterbatasan akses air bersih. Kepala Dinas PU Kota Makassar, Suhelsi Subir mengatakan, persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya curah hujan, tetapi juga menyangkut ketersediaan sumber air dan sistem distribusi yang mampu menjangkau seluruh masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penanganan darurat melalui distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi perlu membangun infrastruktur penyediaan air yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Suhelsi menjelaskan pembangunan spam diprioritaskan pada wilayah yang belum terlayani jaringan distribusi PDAM secara optimal, terutama kawasan utara dan timur Kota Makassar, wilayah pinggiran, serta sejumlah kawasan kepulauan. Untuk periode 2025 hingga 2027, Dinas PU Makassar menyiapkan kegiatan spam di total 65 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 lokasi merupakan pembangunan spam baru, sementara lainnya berupa pemeliharaan, peningkatan kapasitas, dan perluasan jaringan.
10: Masyarakat yang belum memperoleh layanan PDAM tetap akan menikmati akses air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan. Sehingga Dinas PU selalu berupaya dalam penanganan antisipasi kekeringan ini dengan cara yang pertama, pembangunan spam, yaitu sistem penyediaan air minum, itu dengan melakukan pembangunan baru spam di wilayah-wilayah yang tidak terakses air bersih oleh PDAM. Kemudian melakukan peningkatan sistem spam ini adalah dengan menambah debit air atau kapasitas spam dengan cara menambah sumur bor pada spam yang sudah terbangun.
9: Suhelsi menegaskan pembangunan spam dan sumur bor diharapkan dapat menyediakan sumber air bersih jangka panjang bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan distribusi PDAM. Pemantauan terhadap infrastruktur dan jaringan juga terus dilakukan guna memastikan pelayanan dasar air bersih tetap berjalan, terutama saat musim kemarau.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Angin kencang merusak 43 rumah di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Laporan Emi Bafadal.
6: Angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Salah satu warga yang merasakan langsung kejadian tersebut adalah Hartati, warga Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang. Ia mengatakan angin kencang menerjang rumahnya setelah sholat duhur. Terpaan angin membuat bagian atap rumahnya rusak dan terbang. Hartati mengatakan kerusakan tidak hanya terjadi pada satu bagian rumah. Ia berharap bantuan pemerintah berupa perbaikan bangunan rumah dapat realisasi. Sementara itu, Camat Soreang melakukan kunjungan di lokasi kejadian Rabu kemarin. Camat Soreang Andi Nurpati Kato mengatakan pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan verifikasi langsung terhadap rumah-rumah yang terdampak. Dari pendataan awal, 15 kepala keluarga terdampak di Kelurahan Bukit Harapan dengan tingkat kerusakan rumah berada dalam kategori sedang hingga berat.
11: Angin kencang dan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2026. Dan setelah kami melapor di BPBD, alhamdulillah respon cepat dari tim BPBD langsung turun ke lapangan dan hari ini kami bersama turun langsung ke rumah warga. Kalau dari hasil pengamatan kami ya, ada yang berat, ada yang sedang.
6: Andi Nurpati Kato menambahkan, selain Bukit Harapan, wilayah lain di Kecamatan Soreang yang terdampak meliputi Kelurahan Ujung Baru, Watang Soreang, dan Ujung Lare. Pendataan masih dilakukan bersama BPBD untuk memastikan kondisi rumah serta kebutuhan mendesak warga yang terdampak. Hasil pendataan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan instansi terkait, termasuk Dinas Sosial Parepare. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar perkuat sinergi keselamatan penerbangan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar menegaskan keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi udara. Kepala Otban Wilayah 5 Makassar, Kapten Muhammad Mauludi mengatakan, momentum Hari Perhubungan Nasional menjadi kesempatan memperkuat sinergi seluruh komunitas bandar udara termasuk pengelola bandara, maskapai, BMKG, Basarnas, dan TNI Angkatan Udara. Mauludi menegaskan meski penerbangan menghadapi tantangan seperti cuaca buruk, kebakaran hutan, dan aktivitas gunung berapi yang menghasilkan abu vulkanik, keselamatan penerbangan tetap tidak dikompromikan.
12: Dan keselamatan tidak boleh ditawar, keselamatan menjadi jaminan dari peralatan transportasi yang ada di Indonesia. Sehingga Pak Menteri tadi melalui amanahnya jelas sekali, walaupun kita hari ini masih dalam keadaan yang memprihatinkan, dalam keadaan ada beberapa hal kecelakaan di kapal laut, tetapi tidak boleh menyurutkan kita insan perhubungan untuk tetap bisa berkreativitas, untuk tetap mempertahankan kita punya kompetensi, kita punya kualifikasi sebagai insan perhubungan yang harus tetap dapat mengawasi, mengkontrol, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
3: Sementara itu, pengguna jasa penerbangan Mona Lisa Munster berharap harga tiket pesawat lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur. Ia juga meminta maskapai mempercepat penyampaian informasi kepada penumpang jika terjadi penundaan atau pembatalan penerbangan akibat cuaca maupun erupsi gunung.
13: Harapan saya ke depannya itu semoga harga tiketnya makin tidak terlalu mahal ya, karena kita dari Timur itu ongkos tiketnya itu sangat mau dibilang mahal, cukup mahal ya. Jadi harapannya kedepannya bisa lebih murah lagi agar kami yang masyarakat biasa juga mampu untuk membeli, karena aktivitas kami kan kerja di luar, jadi sering pulang balik Ambon, Gorontalo, jadi diharapkan untuk harga tiketnya sedikit membaiklah.
3: Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan pesawat, sertifikasi personel, sosialisasi aturan, serta pelatihan bagi insan penerbangan. Kemeriahan peringatan Hari Perhubungan Nasional juga diisi oleh atraksi drum band dari siswa Sekolah Penerbangan Makassar di pintu masuk keberangkatan yang bisa dinikmati para pengguna jasa bandara. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: UNM mewisuda 1.000 lulusan, 59,20% di antaranya mencapai predikat cum laude. Aan Ariska melaporkan.
14: Universitas Negeri Makassar UNM kembali menambah daftar alumninya setelah mewisuda 1000 lulusan pada wisuda ke-7 tahun 2026. Rektor UNM Prof. Arida Patintingi mengungkapkan rasa syukur atas bertambahnya lulusan yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan di kampus tersebut. Dari 1000 lulusan tersebut, sebanyak 13 orang merupakan lulusan program doktor, 128 orang jenjang magister, 796 orang program sarjana, dan 63 orang program sarjana terapan. Komposisi lulusan UNM kali ini juga terbagi antara bidang pendidikan dan non-kependidikan, dengan 567 orang berasal dari program kependidikan dan 433 orang dari program non-kependidikan.
15: Kita sudah mau wisuda lagi 1000 orang lulusan kelas di Makassar. Harapan kita tentu mereka dengan bekal ilmu dan pengalaman di kampus yang telah mereka peroleh mengembangkan kompetensi dan dirinya itu dapat mudah ya menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan kerja secara khusus dan juga pada penyesuaian dengan masyarakat secara luas. Ya, insya Allah mudah-mudahan mereka dapat terserap dengan baik di dunia kerja.
14: Dengan tambahan 1000 lulusan pada wisuda kali ini, jumlah alumni UNM secara keseluruhan telah mencapai 181.325 orang. Farida mengungkapkan sebanyak 59,20% wisudawan berhasil meraih predikat cum laude, yang menurutnya menjadi salah satu gambaran perkembangan mutu pendidikan di UNM.
2: Bone Beramal FC memasang target menembus partai final Piala Gubernur Sulsel 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
16: Bone Beramal FC optimistis mengalahkan Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 untuk mengamankan tiket ke partai final di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu 20 September 2026. Manajer Bone Beramal FC Edi Saputra Syah menyebut mentalitas pemain menjadi salah satu kunci untuk menghadapi Jeneponto. Edi mengakui Jeneponto bukan lawan mudah sebab memiliki persiapan dan materi pemain yang dinilai baik. Namun Bone Beramal sudah mempelajari rekaman pertandingan Jeneponto dan menyerahkan strategi serta susunan pemain kepada tim pelatih. Dikatakan, hasil imbang 2-2 saat menghadapi Pindrang di perempat final juga menjadi bahan evaluasi, terutama lini belakang dan penyelesaian akhir. Manajemen juga menyiapkan tim kesehatan untuk menangani sejumlah pemain yang mengalami cedera.
17: Apresiasi untuk seluruh pemain yang sudah berjuang maksimal kita bisa sampai ke semifinal, tetapi kami dari manajer memang dalam penyusunan kerangka tim yang kami persiapkan untuk Piala Gubernur memang kami menargetkan tentunya sampai ke final. Dan kami mencari perimbangan materi-materi pemain yang kami anggap layak untuk memperkuat Bone FC di Piala Gubernur. Alhamdulillah sejauh ini trennya masih positif dan mohon doanya seluruh masyarakat Bone kalau bisa jangan cuma doa tapi datang ke stadion untuk mendukung.
16: Sebelumnya, Bone Beramal FC melaju ke semifinal setelah mengalahkan Pindrang lewat adu penalti 3-1. Semifinal lainnya mempertemukan Sidrap melawan Luwu, sedangkan pemenang semifinal akan bertanding di partai final Senin 21 September 2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare.
2: Pertandingan sepak bola memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Selatan menjadi topik sorotan pagi ini di Pandu Fitriani Rahman.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara tentang berbagai event atau pertandingan yang dilakukan di Sulawesi Selatan dalam pembinaan sepak bola. Bersama dengan saya saat ini Erwin Jordan, salah seorang pelatih sepak bola yang ada di Kota Makassar. Assalamualaikum, Bung Erwin.
19: Waalaikumsalam. Iya, Bu. Iya, iya.
18: Iya. Nih, beberapa event diselenggarakan di Sulawesi Selatan, diantaranya adalah andalan sepak bola ya, memperebutkan Piala Gubernur. Nah, apakah event semacam ini itu cukup signifikan untuk bisa membantu pembentukan generasi sepak bola kita di Sulawesi Selatan?
19: Iya, saya kira berbicara andil pastinya cukup besar ya untuk pembentukan bibit-bibit pemain di Kota Makassar secara luas di Sulawesi Selatan, karena dari sini mereka mendapat pengalaman-pengalaman dan bisa membentuk karakter bermainnya. Dan di event-event seperti ini banyak yang pelatih-pelatih yang memantau pemain-pemain bibit muda sehingga bisa nantinya menarik untuk lebih ke jenjang yang lebih atas gitu maksudnya.
18: Iya, kalau melihat potensi yang ada di Sulawesi Selatan, apakah cukup banyak bibit-bibit baru yang bisa dikelola untuk menjadi pemain profesional?
19: Iya, sangat banyak Bu, sangat banyak. Mulai dari pembinaan di usia SSB itu sudah sangat nampak pembinaan-pembinaan yang ini, dan bisa kita melihat bahwa anak-anak di Sulawesi Selatan itu bisa bersaing di Pulau Jawa, Maluku, dan lain-lain di kota selain di Sulawesi Selatan. Dan saya melihat khusus Makassar saja ini ada kurang lebih 35 SSB untuk khusus membina anak-anak usia dini untuk dilatih menjadi pemain sepak bola profesional. Belum lagi kalau ada lagi misalnya IPA PSM, nah ini pemain-pemain terbaik akan disaring lagi untuk masuk ke IPA PSM. Ini bagian daripada pembinaan semua. Saya kira begitu.
18: Iya. Jadi kalau misalnya rutinitas semacam Piala Gubernur ini dilakukan, itu berarti memberi peluang besar ya untuk kemudian bibit-bibit ini bisa terus berkembang begitu?
19: Iya. Yang pastinya seperti itu, karena banyak yang memonitoring event-event, apalagi sekelas gubernur, Piala Gubernur ini, ya luar biasa orang hampir seluruh daerah ini mengikuti event ini. Tentunya mereka menurunkan pemain-pemain terbaiknya atau tim yang ikut di dalam itu, tentunya mempersiapkan timnya dengan pemain-pemain yang mumpuni ya, dan ini dilihat oleh banyak mata dan khususnya untuk pelatih-pelatih nasional. Ini bisa menjadi target mereka untuk mencari bibit seperti itu.
18: Ya, yang terakhir ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para pemain kita ataupun orang tua mereka agar kemudian kemampuan yang dimiliki anak-anak ini betul-betul bisa mumpuni dan bisa bersaing di berbagai event begitu?
19: Ya, saya kira memang untuk menjadikan bibit-bibit ini lebih baik lagi ke depannya, atau apa yang harus disiapkan bagi orang tua maupun pelatih itu, ya tentunya mulai dari usia dini ini mereka sudah harus terlatih, bukan melatih fisik saja, tapi teknik dan sebagainya. Bahkan sekarang itu sudah masuk terkait dengan karakter. Kadang-kadang ada pemain yang bisa bermain dengan bagus tapi karakter atau dalam arti kata adabnya kurang bagus juga, kadang-kadang kurang ini. Makanya semua harus diperhitungkan baik-baik oleh pelatih, karena pemain-pemain yang bagus tentunya ada kategori masing-masing. Ya, saya kira begitu.
18: Baik. Terima kasih wawancara singkat bersama dengan RRI, Bung Erwin.
19: Ya, terima kasih banyak, Bu Tamara.
18: Assalamualaikum.
19: Salam.
2: Dispora Sulsel menggencarkan visitasi venue Porprov 2026, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
20: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan visitasi ke sejumlah venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjelang pelaksanaan ajang olahraga di tingkat provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah, KONI, dan pihak terkait terus meninjau kondisi venue agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipenuhi sesuai jadwal. Menurutnya, hasil visitasi akan menjadi dasar dalam menyiapkan dukungan pemerintah provinsi, termasuk perbaikan fasilitas yang masih melakukan pembenahan sebelum Porprov digelar pada tanggal 7 hingga tanggal 14 November tahun 2026.
21: Ini kami lakukan terus visitasi untuk melihat kesiapan Kabupaten Wajo dan Bone dalam penyelenggaraan Porprov. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang langsung akan kami koordinasikan ke cabang-cabang olahraga selanjutnya. Ke pemprov-pemprov cabang olahraga. Itu yang perlu kami sampaikan. Kami sudah menyampaikan bahwa ya, kami sudah datang ke Bone dan melihat venue. Venue yang akan dibantu oleh pemerintah.
20: Suherman berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, KONI, dan pengurus cabang olahraga terus berjalan sehingga seluruh persiapan dapat diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaan Porprov tahun 2026 berlangsung lancar serta sukses.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jale Seva, Jaya Mahi. Ewa Ho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Jumat 18 September 2026. Seperti apa informasinya? Selengkapnya akan bersama dengan prakirawan Agus dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Kan Agus, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Jumat 18 September 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Untuk malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan umumnya juga berawan seluruh wilayah Sulawesi Selatan dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Kelembaban udara 36 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 43 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Prakirawan Agus melaporkan langsung dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
1: Terima kasih Prakirawan Agus untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan dari BMKG Wilayah 4 Makassar.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan juga informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengatakan setiap anggota kabinet telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya. Hadir juga informasi untuk Anda terkait Kepala Bepom Taruna Ikrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Kita ke informasi selanjutnya, masih dari rri.co.id. Pendengar, pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno mengatakan anggaran keselamatan perlu ditingkatkan. Menurutnya, penghematan anggaran tidak seharusnya mengurangi anggaran untuk menjaga keselamatan transportasi. Demikian informasi media.

0: Udah Bang Banna aloa deh
1: Udah Tante, ini es buah aku bawakan Ki. Akhir-akhir ini panas Ki cuaca. Karena ini toh lagi musim pancaroba Ki.
0: Oh, pantas Mi. Kalau datang panas deh tidak tahan Ki. Tapi kalau datang hujan, tak kalah hujan terus Ki.
1: Itu Mi sekarang tidak menentu cuaca.
0: Jadi mau bagaimana Ki ini?
1: Harus Ki rajin-rajin lihat informasi cuaca di laman resminya BMKG.
0: Bagaimana lagi itu caranya? Nggak mengerti ku.
1: Tante, serba canggih Mi sekarang. Ada Google, ada HP tak toh?
0: Iya, habis Mi es buahku juga.
1: Penting untuk waspada dengan perubahan cuaca. Ingatlah untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum keluar rumah.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Apa kabar dari Vina Panduwinanta mengantarkan kita di 54 menit dari pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar di kebersamaan kita hari ini, hari Jumat 18 September 2026 di program acara Makassar Pagi. Seperti biasanya sebentar hadir di pukul 7 Opini Publik Makassar Pagi ya. Apa kabar tadi dari Vina Panduwinanta, selanjutkan dari apa kabar saya yang dari Armada melengkapi kebersamaan kita saat ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
2: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mau keperteraan saja sampai di tempat 1 jam. Jalan sambangnya yang rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini Jumat 18 September 2026. Dan pagi hari ini kita akan berbicara informasi dari dunia olahraga ya, khususnya tentang Piala Gubernur Sulawesi Selatan. Dan ada informasi yang hadir untuk Anda terkait Bone Beramal FC yang memasang target menembus partai final Piala Gubernur Sulsel 2026. Kami ingin hadirkan dulu informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar, Ayunia Nindiati.
7: Beramal FC optimistis mengalahkan Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 untuk mengamankan tiket ke partai final di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu 20 September 2026. Manajer Bone Beramal FC Edi Saputra Syah menyebut mentalitas pemain menjadi salah satu kunci untuk menghadapi Jeneponto. Edi mengakui Jeneponto bukan lawan mudah sebab memiliki persiapan dan materi pemain yang dinilai baik. Namun Bone Beramal sudah mempelajari rekaman pertandingan Jeneponto dan menyerahkan strategi serta susunan pemain kepada tim pelatih. Dikatakan, hasil imbang 2-2 saat menghadapi Pindrang di perempat final juga menjadi bahan evaluasi, terutama lini belakang dan penyelesaian akhir. Manajemen juga menyiapkan tim kesehatan untuk menangani sejumlah pemain yang mengalami cedera.
8: Apresiasi untuk seluruh pemain yang sudah berjuang maksimal kita bisa sampai ke semifinal, tetapi kami dari manajer memang dalam penyusunan kerangka tim yang kami persiapkan untuk Piala Gubernur memang kami menargetkan tentunya sampai ke final. Ya, kami mencari perimbangan materi-materi pemain yang kami anggap layak untuk memperkuat Bone FC di Piala Gubernur. Alhamdulillah sejauh ini trennya masih positif dan mohon doanya seluruh masyarakat Bone kalau bisa jangan cuma doa tapi datang ke stadion untuk mendukung.
7: Sebelumnya, Bone Beramal FC melaju ke semifinal setelah mengalahkan Pindrang lewat adu penalti 3-1. Semifinal lainnya mempertemukan Sidrap melawan Luwu, sedangkan pemenang semifinal akan bertanding di partai final Senin 21 September 2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare.
6: Itu tadi

0: Dengar informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan reporter RRI Bone, Ayunia Nindiati, terkait Piala Gubernur Sulawesi Selatan. Dan kalau kita berbicara seputar Piala Gubernur Sulawesi Selatan ini, rencananya akan dilaksanakan di hari Senin ya, 21 September 2026 di Kota Parepare. Lantas bagaimana Anda melihat di Piala Gubernur akan kelahir bibit pemain andalan? 0821333349440 pendengar dapat Anda gunakan untuk sama-sama kita berbincang saat ini. Bagaimana dengan keberadaan Piala Gubernur Sulawesi Selatan, partai final nanti Senin 21 September 2026 ini akan kelahir bibit-bibit pemain andalan? 0821333349440, kita terima dulu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, RT. Apa kabar?
0: Sehat-sehat, Pak Jono. Gimana kabar, Pak Jono?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Nah, ini Piala Gubernur ini, Pak Jono. Hari Jumat kita bahas olahraga ya.
1: Iya.
0: Apakah ini lahir bibit-bibit pemain andalan? Kalau Anda melihat ini finalnya nanti akan hadir hari Senin ya, 21 September 2026 di Stadion GBH Parepare.
1: Ya, seharusnya. Seharusnya kalau ajang-ajang seperti ini digunakan untuk seleksi ya. Artinya mencari bibit-bibit unggul lah. Tapi biasanya juga ini tidak dimanfaatkan. Ini momen-momen seperti itu ada dulu, apa namanya, BJ Habibie Cup dulu kan ada dulu. Lahir-lahir yang namanya Hamsa. Situ.
0: Jadi sebenarnya ada banyak kegiatan pelaksanaan olahraga ini.
1: Iya, ada banyak sebenarnya. Tapi kadang-kadang, misalnya dari PSM dan sebagainya itu tidak dimanfaatkan ya. Dan susah bagi anak-anak daerah yang walaupun punya potensi yang luar biasa, tapi biasanya tidak digiring. Karena sistem kita masih ordal lah. Ya kan, titipan lah apa sebagainya. Jadi orang anak-anak yang dari daerah yang punya potensi itu kadang tidak bisa berkembang, kan itu tadi. Artinya mereka dipilih bukan berdasarkan potensi yang ada mereka miliki, tapi walaupun Anda punya potensi bakat yang luar biasa, tapi kalau Anda tidak punya orang dalam, susah juga.
0: Begitu?
1: Iya, begitu.
0: Tapi bukannya dengan adanya perhelatan atau eksibisi ini kan semua mata akan tertuju kepada mereka yang memiliki potensi?
1: Ya, betul. Seharusnya seperti itu. Mungkin juga ke depannya ini piala gubernur misalnya itu mungkin dikelompokkan dari kelompok umur ya. Kan ini yang bertanding biasanya tidak juga apa namanya abahnya sudah berumur dan sebagainya. Ya mungkin memang setiap daerah itu ada seleksi lah. Tapi punya potensi dari segi umur juga masih muda. Itu yang dipanggil itu. Memang banyak kita di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan juga seperti itu. Banyak dari daerah yang punya potensi tapi tidak dilirik itu tadi karena mereka tidak punya orang dalam.
0: Baik.
1: Jadi seperti ini, mudah-mudahan ini betul-betul bisa dimanfaatkan lah. Apa dari KONI atau apa sebagainya, memang memilih bibit-bibit unggul yang ada di setiap daerah. Karena saya yakin pasti ada, kalau kita mau jujur menilai ya.
0: Oke.
1: Pasti ada. Kita tidak perlu cari luar. Tapi ini aja seperti ini perlu dimanfaatkan lah oleh mereka untuk melihat potensi bakat-bakat luar biasa dari setiap daerah.
0: Baik.
1: Sekali dilakukan, saya kira ini sepak bola di Sulawesi Selatan akan bergair kembali lah.
0: Iya.
1: Dan akan muncul lah Samsul Herli yang baru, Hamkamsa yang baru, Sulkif yang baru, gitu. Yang pasti kita mau jujur dalam menilai lah. Itu makin setiap pemain lah.
0: Iya. Baik.
1: Kita tinggal ke yang lainnya tuh, prinsip pendekatan atau orang dalam lah. Lebih untuk kemajuan kita sudah sepak bola. Saya kira seperti itu.
0: Ya, terima kasih Pak Jono.
1: Saya selalu selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita. Oke, terputus. Dicoba kembali pendengar 0821333349440. Kalau versinya Pak Jono tadi sebenarnya bukan hanya Piala Gubernur Sulawesi Selatan saja ini. Banyak eksibisi lainnya, banyak pelaksanaan olahraga lainnya, banyak event-event yang hadir yang memperlihatkan potensi dari anak-anak saat ini. Tetapi bagaimana dengan adanya potensi dan juga bakat harus dibarengi dengan ada orang yang dikenal, dalam artian seperti itu tadi, orang dalam ya kalau menurutnya Pak Jono. Silakan, Piala Gubernur akankah lahir bibit pemain andalan? 0821333339440 kita terima. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Pagi, selamat.
0: Salam olahraga, Pak Upi di Bone.
2: Iya.
0: Pak Upi di Bone, gimana nih? Kita bicara seputar olahraga pagi hari ini dengan adanya perhelatan Piala Gubernur yang akan dilaksanakan Senin 21 September 2026 puncaknya ya, final di Parepare. Akan kelahir bibit pemain andalan kalau menurut Anda.
2: Bagaimana, Pak?
0: Piala Gubernur akan kelahir bibit pemain andalan, Pak Upi. Tanggapannya seperti apa?
2: Oh, artinya kasus ini banyak positif bahwa artinya bidang olahraga itu pasti ada anu, Mbak. Pasti nanti akan menghasilkan atlet yang ya berpotensial setelahnya. Di situ kan pasti ada anu, setelah ada scouting banyak, yeah. Artinya ada pemain dari contohnya di sepak bola mungkin ada pemantau dari klub-klub besar loh, untuk mereka mungkin misalnya istilahnya berbikin nanti menjadi pemain yang anu profesional lagi, Mbak. Jadi saya betul sekali, Mbak, kalau semacam ini, Mbak.
0: Yeah. Optimis banyak ya, bibit-bibit ya. Atlet yang baru yang akan terekrut ya.
2: Iya, karena kan di situ kan bisa contohnya, Mbak, ya kalau kita misalnya bicaraan saja, Mbak, bicara skala kabupaten itu maksudnya kalau menghadapi contohnya menghadapi menghadapi Polprov atau dulu misalnya Polda di pasti digalakin tuh misalnya tuh wilayah pasti ada sebenarnya diadakan apa ya pasti sekali diadakan lalu sebenarnya apa sebenarnya pernah kejuaraan bahkan mungkin istilahnya di situ jangan si siapa yang ada kan istilahnya di situ lagi turun dari anu ya istilahnya dari istilahnya mungkin di bidik kayak ini mungkin cocok nanti masuk di squad untuk persiapan menghadapi event yang lebih besar lagi.
0: Oke.
2: Saya sendiri optimis sekali, Mbak, apalagi bermarkup ini. Harapan saya mudah-mudahan nanti akan muncul lagi bibit atlet yang ada lagi, Mbak. Mungkin misalnya setelahnya mungkin dari manajemen SM bisa anu nggak bisa melihat beberapa anu ya beberapa punya banyak pemain yang punya bukan beberapa banyak pemain yang punya bisa nanti punya diperhitungkan masuk di anu, Mbak, nanti squad di anu, Mbak, di PSM karena tidak kemungkinan berdasarkan pengalaman banyak pemain-pemain handal kita yang ada surat yang dulunya artinya cuma main di Tarkam lama kelamaan main Tarkam maksudnya dilihat oleh teleskopi atau bagaimana langsung mereka langsung bergabung di PSM. Contohnya, Mbak, ya saya masih ingat dulu waktu kecil, Mbak, waktu hari ya Ahmad Temirudin yang sekarang sudah menjadi asisten pelatih di anu di PSM Makassar ya dulu waktu sama SD, Mbak, dulu dia sekitar tahun 2000-an akhir 2000-an tahun 2000-an dia Mbak, main di Tarkam.
0: Baik, Pak Upi. Halo, Pak Upi.
2: Di Indonesia dan alhamdulillah sekarang walaupun sudah ganti sepatu tapi gimana masih menularkan ilmunya kepada adik-adiknya, Mbak, kena sebagai asisten pelatih, Mbak, sekarang, Mbak.
0: Baik.
2: Jadi harapan seperti itu, Mbak.
0: Baik.
2: Mesti benar-benar yang bisa ya meniru beberapa jalan-jalan pemain kita yang mentarkan bisa setelahnya kan Tarkam ini setelahnya turnamen ini kan akan menjadi peluncatan bagi mereka, Mbak. Itu saja, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Upi dari Kabupaten Bone. Berharap dari kejuaraan Piala Gubernur ini bisa menjadi batu loncatan untuk para anak-anak muda, para atlet-atlet muda bisa bergabung ke kompetisi lebih tinggi lagi. Bisa saja ini tadi kalau menurut Pak Upi bisa bergabung di PSM Makassar ya. Kita terima pendengar kita kembali, ada Pak Ahmad Kadir dari Kabupaten Bulukumba. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahmad Kadir.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam semangat ini Pak Ahmad Kadir. Oke, pagi hari ini kita lebih fokus ke olahraga, khususnya untuk kejuaraan Piala Gubernur Sulsel 2026. Puncaknya nanti ini Senin 21 September 2026. Iya, di Parepare ini.
3: Olahraga sepak bola. Seluruh cabang olahraga ya?
0: Ini sepak bola ini secara khusus.
3: Sepak bola.
0: Memang sudah ada beberapa babak, tapi finalnya nanti ini hari Senin nanti. Nah, dengan Piala Gubernur ini akan kelahir bibit pemain andalan kalau menurut Anda?
4: Insya Allah akan lahir. Tergantung nanti bagaimana kemudian setelah dilihat bibit-bibit di situ bisa ditindaklanjuti dengan pelatihan, masuk di pelatnas misalnya, atau pelatihan di Makassar. Nah, cuma masalahnya kan mudah-mudahan saja para pemangku kepentingan di bidang ini bisa betul-betul melihat orang-orang yang berbakat ini. Karena biasanya kan kalau ada pengiriman dari kekuatan misalnya, ada pemilihan untuk dimasukkan di pelatnas misalnya, biasanya itu tadi seperti yang disampaikan tadi Pak, siapa ya ada orang ordalnya di dalam itu. Sehingga yang tadinya berbakat akhirnya tidak direkrut lagi, tersingkirkan lagi. Jadi mudah-mudahan saja. Yang yakin saya bahwa di tempat ini akan muncul nanti orang-orang yang berbakat, dan di sana nanti bisa dicatat oleh orang-orang yang berkepentingan di bidang olahraga, kemudian untuk betul-betul melanjutkan bagaimana mereka memupuk bakat mereka ke depan.
0: Jadi bertanding saja dengan menampilkan yang terbaik ya, Pak Ahmad Kadir.
4: Pasti mereka akan menampilkan terbaik, cuma masalahnya akan kecewa ketika sudah menampilkan yang terbaik ketika tiba saatnya untuk masuk di pelatihan misalnya, pelatihan selanjutnya, itu mereka tidak terekrut. Kan biasanya seperti itu.
0: Baik.
4: Jadi mudah-mudahan nanti tidak seperti itu. Jadi kita butuh pemain-pemain bola kita bisa masuk di tingkat internasional. Ini kan gagal lagi. Kasihan.
0: Oke. Karena
4: selalu gitu. Iya.
0: Itu harapan kita bersama kayaknya. Terima kasih. Kalau gitu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Kadir dari Kabupaten Bulukumba. Terima kasih ya. Piala Gubernur ini boleh dikatakan menjadi ajang kompetisi antar kabupaten kota ya, di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wadah pembinaan, pencarian talenta muda, serta persiapan bibit-bibit atlet untuk menghadapi ajang-ajang kejuaraan selanjutnya. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi di Pangaparang Pindrang.
5: Ya, masih di Pangaparang Lembang Pindrang.
0: Oke. Sehat Pak Aldi?
5: Alhamdulillah matahari bersinar terang.
0: Kirain sudah turun hujan di sana.
5: Tidak ada hujan karena di sekeliling bukit-bukit ini terjadi kebakaran.
0: Oke. Seperti informasi kemarin ya Pak Aldi ya.
5: Iya.
0: Baik.
5: Bisa begitu ya.
0: Pagi hari ini kita lebih fokus ke olahraga, khususnya Piala Gubernur ini. Kalau menurut versinya Pak Aldi di Pindrang, Piala Gubernur akan kelahir bibit pemain andalan ini.
5: Iya. Itu kali ada IPN mulai dari tingkat desa, kecamatan. Provinsi itu kan selalu identik dengan pencarian bibit-bibit ya, bibit unggul,
0: atlet muda,
5: event-event yang dikelola oleh swasta atau pemerintah. Namun kalau di sini banyakkan swasta ya, ada dua ini. Yang berlalu sudah juga ini sementara ya, mungkin beberapa hari ke depan itu berlangsung ini bola ya, bola. Jadi di situ kalau tidak ingin bawa di situ ada yang merekrut ya cuman jangan sampai ya yang direkrut itu ada kedekatan dengan pelatih yang merekrut itu, bilang wah ini kenapa ini tidak masuk ya, sedangkan ini yang potensi karena ada kerja seperti itu ya. Ya biasa tuh apa ya, dari perbincangan dengan masyarakat kok si A tidak lolos ya, sedangkan ini kan Lo itu kan temannya, kan?
0: Siapa tahu ada juga, ada memang kekhawatiran seperti itu, seperti yang disampaikan oleh banyak pendengar. Tetapi bisa saja ada potensi lain atau nilai plus lain yang dimiliki oleh atlet yang dianggap ini kurang daripada atlet lainnya.
5: Iya.
0: Itu kan bisa saja juga.
5: Ya kan, ya biasa kita jadi masyarakat itu kan ya penilaian kita
0: yang
5: seperti itu.
0: Betul, betul.
5: Tapi ya penitia juga tim seleksi itu juga tahu, mungkin lebih tahu juga namanya juga masyarakat itu kan penilaiannya beda-beda. Tapi mudah-mudahan itu ya tidak terjadi untuk kedepannya ini, karena kalau penilaian-penilaian itu jauh lebih tahu ya yang seleksi itu diketimbang yang kita masyarakat biasa. Namun masyarakat biasa itu kan kita ini ya namanya mengkritiknya seperti itu.
0: Oke.
5: Jadi kalau ada dari satu provinsi itu tujuannya memang ya itu mencari bibit-bibit unggul.
0: Baik.
5: Bibit unggul dan selalu diberikan pengarahan ya, terus latihan diperketat ya, dan pendanaan juga ini selalu berbentuk dengan seperti itu.
0: Dana yang harus dipersiapkan juga sih sebenarnya.
5: Cuma kalau biasanya juga biasanya dari pemerintah sendiri katanya yang di dana itu jangan prioritas dulu ya kan. Cuma kan dalam satu dinas itu kan semuananya ada dananya. Semuanya dananya. Jadi seperti itu. Jadi semuanya berkolaborasi ya seperti itu ya.
0: Baik.
5: Dari pemerintah dan juga masyarakat yang kurang lebih menilai.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Terima kasih, Pak, sudah bergabung juga bersama dengan kami. Jadi memang dari masyarakat sendiri ada banyak kekhawatiran, jangan sampai yang berbakat justru terlewati atau disalip oleh atlet lain. Tetapi kita juga harus menilai, siapa tahu di mereka juga punya nilai plus yang lebih dari atlet yang kita unggulkan ya. Oke, kita terima pendengar kita kembali. Ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti, tuan rumah Piala Gubernur. Siap berkomentar ini Mbak Arti.
0: Gimana? Mungkin sudah bisa terlihat suasananya. Ini kan hari Senin ya, 21 September, sisa menghitung ya, hari ini.
6: Finalnya 21 September ya.
0: Iya.
6: Jadi semifinal tanggal 20 Mbak.
0: Oh, oke, okay. Minggu artinya.
6: Minggu. Iya, iya.
0: Apa yang terpantau di sana ini, Pak, menjelang semifinal dan juga finalnya?
6: Ya, tentunya yang pertama kalau Parepare persiapan wadah ya, sarana kemudian pengamanan tetap. Apapun itu yang namanya tuan rumah ya, walaupun tidak masuk
0: tuan rumah
6: apa ya, tidak masuk 16 besar atau malah apalagi namanya final ya, semifinal ya tidak lolos juga lah ya. Tapi yang namanya Piala Gubernur ya, siapapun daerah yang ini ya. Parepare siap untuk menjadi tuan rumah yang baik ya. Apatah lagi stadionnya memang stadion skala internasional.
0: Jadi sudah sangat sering digunakan.
6: Iya. Jadi saya kira itu berarti persiapan ini dan tentunya pengamanannya
0: pasti
6: akan di yang baik.
0: Kalau dari
6: yang rugi itu Parepare. Yang rugi itu kan Parepare ketika supporter dari empat daerah datang ini membiar. Ya mudah-mudahan tidak ada yang membuat kegaduhan ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa
0: kondisi aman ya Pak.
6: Yang aman
0: ya. Oke. Nah tapi kalau kita melihat dengan adanya Piala Gubernur ini, akankah memang lahir bibit-bibit pemain andalan? Atau pendapat Anda senada dengan pendengar lainnya, ini kekhawatiran kalau takutnya yang sudah dianggap hebat nih oleh masyarakat tetapi tersalip dengan yang atlet lain yang dianggap biasa-biasa saja kira, mungkin
6: dalam yang pertama ya. Saya kira yang pertama berarti kita apresiasi ini Piala Gubernur ya. Intinya adanya partisipasi dan kemauan Bapak Gubernur melakukan event seperti ini. Yang kedua, kita optimis bahwa mencari bibit ini ya, kita optimis bahwa pasti akan muncul bibit-bibit yang bisa membawa sepak bola khususnya Sulawesi Selatan ya dengan baik. Kita lihat saja ini berarti ya, ada dua kota yang dianggap barangkali ya luar biasa juga ya. Pare-Pare kan dengan lapangannya, kemudian terkenal dengan Persiparenya, Makassar dengan PSM-nya misalnya, dengan ini. Tapi kedua-duanya kota ini tidak lolos ya.
0: Oke. Okay.
6: Yang lolos ini, yang lolos ini kan Laskar Turatea Jeneponto ini ya. Siapa sangka bisa lolos ini mereka apa daerah-daerah ini. Kemudian kan Laskar Ganggawa ini sidrap ya. Ini luar biasa semua. Ini kan hal-hal yang tidak pernah disangka. Kemudian ada Laskar
0: Bone juga.
6: Cemak Lu ini. Lu, kemudian apa namanya? Rumpalaka Bone ini kan. Yeah. Ini kan Laskar-Laskar beberapa daerah kan mungkin tidak pernah ada diperhitungkan. Mungkin orang Pare-Pare peluang, oh Makassar peluang. Tapi ini berarti artinya, menandakan ini bahwa luar biasa ada potensi.
0: Ada di potensi.
6: Memang ada potensi dan wajar lah yang dimiliki oleh daerah-daerah itu yang diangkat nantinya.
0: Baik.
6: Jadi kalau paradigma bahwa ya bukan bahwa saya menolak pandangan teman-teman ya, tetapi kembali saya katakan, mari kita beroptimis bahwa Pak Gubernur ini punya etikat baik untuk mencari bibit ya. Yang mana yang terbaik dari putra-putra daerah ini, sehingga piala Gubernur ini diadakan. Saya kira seperti
0: baik.
6: Itu. Ya, seperti itu. Jadi harapan kita mudah-mudahan lah berjalan dengan baik ini, kemudian bibit-bibit dari daerah-daerah yang masuk semifinal ini batu-batu dikawal dengan baik dan memang ada potensi ya, itulah yang dianggap bisa menjadi delegasi dan pemain-pemain kuat memperkuat daripada Sulawesi Selatan nantinya ke depannya.
0: Baik, Pak Iwan.
6: Masuk di tingkat PON ya, kalau tidak salah ini kan ada
0: di
6: ini
0: PON,
6: kan
0: ya,
6: prop dulu, kemudian setelah prop akan ada PON ya. Saya kira seperti baik. Itu Mbak Arti.
0: Terima kasih.
6: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Pare-Pare. Kita beralih ke selanjutnya. Oke, terputus. Dicoba kembali pendengar. 082133339440. Piala Gubernur akan kelahir bibit pemain andalan. Pendengar kita sapa. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
0: Arti. Ada kabar? Indah di Sopeng. Kenapa?
7: Absen pagi kan?
0: Oh,
7: nanti olahraga.
0: Kirain gabung di TikToknya Pro Satu Indah.
7: Oh tunggu, saya baru ini minum air panas terus monitor, ya kak. Maaf ya pendengar, jangan contoh kan di situ lahirnya apa di istilahnya ininya sepak bola itu Samsudi masuk lah kan orangnya Jeneponto, ya kan? Jadi yang heran kalau Jeneponto lolos ke Piala Gubernur.
0: Tapi dengan adanya Piala Gubernur ini akan kelahir bibit pemain andalan kalau dari versinya ini.
7: Kalau saya lihat itu banyak sekali sebenarnya itu pemain-pemain andalan kak tuh, cuma kayaknya itu kita atau Koni Pemprov dan kota itu kurang jeli di menilai ini sebenarnya yang bisa dimasukkan. Kenapa mesti orang luar tampil sedangkan pemain lokal sendiri itu berpotensi untuk itu kak Arti, ya kan? Seharusnya itu pemain lokal lah yang dibimbing sehingga bisa mencapai prestasi yang gemilang gitu kan. Kalau bukan kita sendiri siapa lagi coba. Jadi di sinilah Pekang ini empat daerah ya kan. Lur
0: Bone
7: dengan
0: Jeneponto.
7: Dan Jeneponto ini kan memang di situ lahir Samsudi Matola almarhum kan. Jadi kalau dibilang Citrat itu kan bisa jadi kan mengebrikan itu pemain-pemain handal masa depan. Jadi kita tidak bisa begini dan begitu, yang jelasnya kita lihat prestasinya sekarang dan bisa dimasukkan nanti di untuk menjadi pemain-pemain di sana sehingga mereka-mereka bisa berprestasi lebih baik lagi.
0: Baik.
7: Arti, ya kan? Di sinilah muncul ini kita ada gubernur. Inilah yang bisa masuk di sini. Kenapa kita mesti menyewa orang di luar sekian ratusan-ratusan juta, sedangkan pemain lokal kita masih banyak yang berperan seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Bu Azuhan. Saya Karti, semoga aja Jeneponto bisa berbangga sama harus jana selama bertanding 21 September. dan di kota BJ Habibie nanti Ain Nundi. Makasih Garti, selamat pagi.
0: Selamat pagi dari Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih sudah bergabung juga di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi untuk saat ini ya. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Terputus, kita rehat sejenak pendengar ya. Ada informasi-informasi yang juga akan mengawal kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi bersama saya Arti Alfiard dan rekan Iqbal di meja operator. Tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Opini Publik Makassar Pagi. Spesial di hari Jumat ini kita bahasnya dari informasi olahraga ya, terkait Piala Gubernur yang akan dilaksanakan di Kota Parepare. Kalau informasinya tadi memang untuk semifinal pada hari Minggu 20 September 2026 dan untuk partai puncak finalnya ini di hari Senin 21 September 2026. Topik kita seputar Piala Gubernur, akankah lahir bibit pemain andalan? Kalau Anda menyimak lewat warta berita tadi, hadir memang juga informasinya bagaimana pertandingan sepak bola ini memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami juga akan hadirkan ya informasinya untuk Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi bersama rekan kami Fitriani Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara tentang berbagai event atau pertandingan yang dilakukan di Sulawesi Selatan dalam pembinaan sepak bola. Bersama dengan saya saat ini Erwin Jordan, salah seorang pelatih sepak bola yang ada di Kota Makassar. Assalamualaikum Bung Erwin.
2: Waalaikumsalam. Iya Bu, iya iya.
1: Iya. Nih beberapa event diselenggarakan di Sulawesi Selatan, diantaranya adalah andalan sepak bola ya, memperebutkan Piala Gubernur. Nah, apakah event semacam ini itu cukup signifikan untuk bisa membantu pembentukan generasi sepak bola kita di Sulawesi Selatan?
2: Ya, saya kira berbicara andil pastinya cukup besar ya untuk pembentukan bibit-bibit pemain di Kota Makassar secara luas di Sulawesi Selatan, karena dari sini mereka mendapat pengalaman-pengalaman dan bisa membentuk karakter bermainnya. Dan di event-event seperti ini banyak yang pelatih-pelatih yang memantau pemain-pemain bibit muda, sehingga bisa nantinya menarik untuk lebih ke jenjang yang lebih atas gitu maksudnya.
1: Iya, kalau melihat potensi yang ada di Sulawesi Selatan, apakah cukup banyak bibit-bibit baru yang bisa dikelola untuk menjadi pemain profesional?
2: Iya, sangat banyak Bu, sangat banyak. Di mulai dari pembinaan di usia SSB itu sudah sangat nampak pembinaan-pembinaan yang ini, dan bisa kita melihat bahwa anak-anak di Sulawesi Selatan itu bisa bersaing di Pulau Jawa, Maluku, dan lain-lain di kota selain di Sulawesi Selatan. Dan saya melihat khusus Makassar saja ini ada kurang lebih 35 SSB untuk khusus membina anak-anak usia dini untuk dilatih menjadi pemain sepak bola profesional. Belum lagi kalau ada lagi misalnya IPA-PSM, nah ini pemain-pemain terbaik akan disaring lagi untuk masuk ke IPA-PSM. Ini bagian daripada pembinaan semua. Saya kira begitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya rutinitas semacam Piala Gubernur ini dilakukan, itu berarti memberi peluang besar ya untuk kemudian bibit-bibit ini bisa terus berkembang begitu.
2: Iya. Yang pastinya seperti itu, karena banyak yang memonitoring event-event, apalagi sekelas gubernur, Piala Gubernur ini, ya luar biasa orang, hampir seluruh daerah ini mengikuti event ini. Tentunya mereka menurunkan pemain-pemain terbaiknya, atau tim yang ikut di dalam itu tentunya mempersiapkan timnya dengan pemain-pemain yang mumpuni ya, dan ini dilihat oleh banyak mata dan khususnya untuk pelatih-pelatih nasional. Ini bisa menjadi target mereka untuk mencari bibit seperti itu.
1: Ya, yang terakhir ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para pemain kita ataupun orang tua mereka agar kemudian kemampuan yang dimiliki anak-anak ini betul-betul bisa mumpuni dan bisa bersaing di berbagai event begitu?
2: Ya, saya kira memang untuk menjadikan bibit-bibit ini lebih baik lagi ke depannya, atau apa yang harus disiapkan, bagi orang tua maupun pelatih itu ya tentunya mulai dari usia dini ini mereka sudah harus terlatih, bukan melatih fisik saja, tapi teknik dan sebagainya. Bahkan sekarang itu sudah masuk terkait dengan karakter. Kadang-kadang ada pemain yang bisa bermain dengan bagus, tapi karakter atau dalam arti kata adabnya kurang bagus juga, kadang-kadang kurang ini. Makanya semua harus diperhitungkan baik-baik oleh ini, pelatih, karena pemain-pemain yang bagus tentunya ada kategori masing-masing. Ya, saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih wawancara singkat bersama dengan RRI, Bung Erwin.
2: Ya, terima kasih banyak, Bu Tamara.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: Sudah 46 menit dari pukul 7 pagi mendengar, dan kita masih bersama di Opini Publik Makassar pagi hari ini Jumat 18 September 2026. Saya nggak sendiri, masih ada rekan Iqbal yang juga tetap setia mengawal Anda pagi hari ini. Dan mendengar Pro 1 RRI Makassar, kita masih memperbincangkan seputar Piala Gubernur, akankah lahir bibit pemain andalan. Kita terima dulu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Marti.
0: Pak Abdullah Sewang, sudah bikin sarapan, Pak Abdullah Sewang?
1: Iya, baru datang beli kue ini.
0: Oh, belum dimakan atau sudah bikin makan ini?
1: Belum, Bibo.
0: Komentar gimana dulu, baru lanjut ke makan kue ta ini. Seputar Piala Gubernur, akan kelahir bibit pemain andalan, Pak Abdullah Sewang, pendapat tak?
1: Jadi memang ini indah di shopping, selamat bola betul. Sampai dia hafal gitu, sampai di patola. Dari Jeneponto.
0: Dari Jeneponto.
1: Habib Sujaya dari PSM Makassar. Itu. Ini kalau mungkin, kalau Jeneponto bisa juara nih, karena memang ada di sana memang ada. Apalagi dia suka makan kuda atau kuda.
0: Begitu ya Pak Abdullah Sewang. Jadi dengan adanya tim-tim dari daerah-daerah ini bisa bisa lahir bibit-bibit andalan yang akan membawa nama harum Sulawesi Selatan nantinya di tingkat nasional.
1: Iya, karena saya dulu saya dari Senjang juga ada itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Juga Sindra. Iya. Sindra juga itu kuat sekali. Pare-Pare hanya saya bilang kurang terkenir untuk bermain bola. Iya, padahal di sini dia bisa saring di situ orang pemain dari samping wilayah Pare-Pare itu.
0: Baik.
1: Banyak pemain bola itu. Tapi semoga ini untuk hadiah berat Piala Gubernur ini semoga sukses berhasil dan mendapat diri yang baik, dan itu akan dipilih nanti masuk di PSM.
0: Iya. Amin.
1: Ya, itu masukan saya.
0: Baik, terima kasih.
1: Mau permainan sepak bola Selatan maju terus. Iya. Eba ko, maju ko. Iya. Kira itu masukan saya, Mbak Garci, selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang yang ada di Faisal 17 Makassar juga sudah bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi. Dan sebentar pendengar, topik yang sama ini akan membahas seputar Piala Gubernur 2026 akan hadir di pukul 9 hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama rekan kami Alfianus Baka. Saya Arti Alfiart bersama dengan rekan Iqbal di meja operator harus menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini Jumat 18 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Elang, selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Semoga RRI terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, tetap menjaga independensi dan kualitas siaran, serta menjadi suara yang mampu menyatukan keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan